Ragu Rata Bana pada Jackson Boston featuring Magnificent Five. Ragu di dan bintangku. Jadi jam tadi Stadium Madin taruh minit lepas pukul mai Isan Isan. Selamat Isan Isan ini di kena gebau bersama kira kita di YFM Bidaya ya. Anu hati mai anu bulan Julai. Jadi yang noti atau memerat ke anu di nomor mai yang berat di nomor ju di terima sawah 2026. Jadi mungkinkah penentuan tak yang sawah di sawah 2026 jadi merebis setengah sawah ya. Jadi harap seperti tak agik keris bunga, agik keris asir. So penentuan tadi tak naik awar sawah hati ya. Dah bagi nisit pun cukup ke ya. Kami dah dapat siun ngarbis bagi sekurang-kurangnya agi tateng pemujur di drama kerja pengenai tak ya. Okey, jadi tabjungnya permintaan kali kita atas sama-sama dengan Hanik dengan Ragu. Adikku sabar nang cukup terbegah depan barata di metuuh ya. Living next Dr. Alice, so tebaran smoky.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Aduh, nur ni kenai papai ni.
1: Eh, masuk kot ni. Aku ingat main bol nak.
0: Nah bai, timbuk kopi ngalung nah bai. Bayu ke maat gaya ni. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mula.
0: Eh. Ingat ti dah, botol modok ke tilang. Jam mati nama maat, kait dah ke tempat. Dong, maat ya bang, maat ingat bol.
1: Eh, di boli nah. Oke, kita pun ingat main bol. Sumbuk mau gasak ni ingat drama kili yang.
0: Eh, yo ingat di TV. Ini gago, telepon nyatun meja. Ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, kaginya pakainya nge TV.
0: Adeh, ingat ti. Ketepak ketik telepon kan no?
1: Eh, muti, mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah angga dalam tu.
0: Eh, dah aku ingat gambar ni. Ketepak ketik. Aku lihat ni. Aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo, mai.
0: Yo, adeh.
1: Dek, dek, dek, dek, bayar mai.
0: Doi bayar ni tiap tempat kati telefon kan no? Watih ngak cara eh. Katiknya tu ingat kan ni.
1: Eh muti.
0: Wah ada pun dayung dia penuh-penuh leh. Nganti yo ke.
1: So.
0: Katik-katik. Ingat tengok. Ngak watih eh. Ngak buka iti. Telefon ngak ti. Ngak tekan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Eh, duh saya sikit ngak. Ni ngak ni ke.
1: Eh, mesti lah sikian tak. Aku salah tekan tak. Anu bokon. Ngak mau doi tiap. Okey.
0: Asyik-asyik eh, nyamati bih. Ini ingat di yuk. Nah, berarti ingat. Ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul ingat. Nah, lepas ini. Ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngat type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luah itu. Nah. Kita nah. Hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Nah, mau tekan je dah.
0: Tekannya yo. Yeah. Nah, kita pun nak dibuang teleponnya itu.
1: Wah, ini tiap tangan orang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat. Tekannya aku tekan ingat. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu. Nah, yo.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu yang mendownload. Okey, baru tu buka. Ingat.
1: Yeah.
0: Ingat ya.
1: Oh, buat ini. Padua. Patut aku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, liya ni. Acang ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Ya, inoh, liya. Ya, ingat bol sebenarnya. Dapat ingat suat telefon.
1: Oh, patut. Le. Oh, ni ada nanti ya? Ni ada nanti
0: ya? Itih, le. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Patut dapat ingat bol cerati. Cukupun dia untuk nak rodik itu. Dapat aku teringat. Untuk nak basio ke.
1: Ada beli. Takal-takal naik kerja sempagi no. Di... Kira jaman tu dapat ke dah?
0: Dapat. Asal oh. Tempat tipon je. Asal tu tiba dang jaman tu call ni pak mak bena ni lah. Jak semua kogoh tu ya. Jak semua
1: oh, tenang. Senang dia. Ya. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tu ya. Token apa kasih aku ni no. Ijiling ijiling aku.
0: Ya.
1: Kuguru dati dari milik kopi ya nanti.
0: Ya. Tengah kuguru dati satu.
1: Eh, bagus aku balik ke Bali. Lek-lek kuguru di kursi sofa.
0: Yo, nah, tinggal mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pati tio.
1: Oh, yo.
0: Bogo, luar so ino, ngarap pati ninggal so. TV yo git ke, dah tiak git nang tio git ke.
1: Ya lah, ya.
0: Suka TV ti.
1: Minta-minta pali tipe na. Muti, kena pali teman ke Bali dek. Ni main bol di Bali dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau tolong bayar dia. Aku kamu teman lagi ko.
0: Nah, menatik nama tio na. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pati masuk susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

Eh, ragu di depan pada develop ragu di dana amo dayung bidaya. Adi teman-teman tamat di 20 minit lepas pukul mai isan-isan ya. Okey, jadi agi demarang 40 minit tetap bersama di drama segmen Makat Karimuhas tadi isan-isan noti. Jadi ia nak barata di gimana drama pemenu tak ke tempat kerja tak ditikati naki-naki tempat motor senata selamat menek ke tempat di atas tuju ya. Jadi bukan soalnya agi ke hata di kena gimana abu kerja pukul mai isan-isan jejah ia nak barata di kerja shift singarum. Jadi mana nanti drama pemenu tak maat kerminarin tak bertetap pun nunu-nunu jadi naki-naki tempat motor ya. Jadi drum ta arna tempat motor di dekati kami dapat dan desah atau pal rarat nga handphone ta. Jadi nak penetan ta di pemenu ta di arah ya. Okey, jadi anda ni sudah dapat menyu penyertaan yang sopeta. Jadi tak perlu yang peramantakan itu ragu so kalau dia geres.

Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah harbu tumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak so gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

lagu depan pada YY Punk Band Rago Adi dan Piman Negmo ya ja tara pro 4 minit lepas pukul mai isanisan. Okey, jadi kita menunggu setengah jam tak bersama di drama segmen Mekah Kerimuhas tadi isanisan noti. Jadi agak so pusat berita radio Kuala Lumpur dapat dok kedengah ngah pukul prii isan-isan ya. Okey, jadi aku sabah nang bege barat tadi dikati lebih segah barat kaum dari ya. Gibaba dog sungoh bor. Madi deh piala dunia gibaba madi tati. Lebih segah madi tati meh meret ka madi adi lebih sen kira nang mendebarkan ya. Gih barata adi susah hati namai tim adi tak cukup minat kede meruah. Lagi barata adi gak namai tim adi tak nyokong lagi babu main. Jadi yang barata adi kede depan semuki rating piala dunia pangkas susah rating piala dunia menyah susah hati. RTM klik lagi nyedia sok perega beraruh secara langsung yang sok perega ya. Jadi tapi tak ada muat turun ada aplikasi RTM Click di Play Store. Kata ada dapat tinggal sok perega beraruh Piala Dunia secara live wanka langsung. Okey, jadi analisis pasar Piala Dunia atau pada tinggal kapraman tak kena tiragus. So, Des Marcus adep samah adep.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu meket, kamah bersindek ngera adi dok 6 GB. Temitrakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra ati, sok RTM.

0: YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Ilmu Khas. Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.
1: Okey, jadi jam tadi Studio Madin Dem cuk minit tengah dengan pukul Pri Isan Isan ya. Jadi ngana tak mendeka penerbangan program tak yana segmen Makat Kerimu Khas di Isan Isan dan Wati. Terima kasih kerana program yang bagi bersama dengan aku Studio Taruh Jam Mati. Harap sebab pertama ramen dengan permainan ragu ada muka dok main yang soprag ya. Okey, jadi dengan pukul Pri te atas sama-sama dapat kedengar agah so pusat berita radio Kuala Lumpur. Di pasana bersama dengan pengaruh nama yang diberikan di drama segmen yang dengan dia rendah kakak pokor simang tuah yun anu. Okey, jadi harap kerja pengandai tak dia noti ya. Dikit-dikit ada atas naik kerja pengandai tak. Harap sop pergi rek mujur dog kanu. Semenaga harap sop tarik udip drama puno buat senang. Udip drama puno penyegaan. Kak Adi sekasa pengguna udip derma puno penyebarkan. Okey, jadi ragu sekasa so DJF yang soprak di Isan Isan Anwati. Ragu untuk teman benda Ethaniel featuring John Atkinson nga Abraham Raguati ka ripasana Neil Sedaka Oh Carol. Jadi nak kata benda-benda aku juga nga selamat Isan Isan ka soprak. Salam Malaysia Madani ka damai ka soprak.

0: Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tujuh inisiatif baharu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda. Antara tumpuan, peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion ringgit yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, Koperasi Permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventori global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyataan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan Madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun barat daya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Saingan Piala Dunia 2026 kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membikin pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026

melaporkan 308,000 kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan, Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akinzenov berkata, kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: segmen Yengan Di Are Barak Nandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu Kaus di YFM Bidaya Gerak Bisama
1: Double G YFM Bidaya.

Yang nanti kita sama-sama berhibur dua lagu desa Ziliana. Oh, tinggu jobong. Harap nang pagi ti pagi onu. Pagi onu taruh mohon berlanju soa 2026 ya. Harap nang pagi ti otak sihat Greenas Rami Munus. Dua pagu-pagu si jalan. Ya, selamat pagi. Dua salam Malaysia Madani. Duduk bala penguji Radio YFM. Duduk bala geng-geng awak. Pagi ti ingat bersama dua DJ Lenny dan segmen Yun Nganti Aran. Sepuku peri pagi nak buku semang dua un anu iti tiak ya. Jadi di Selanso YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM di 0.5 Megasok Kuching 2 di 0.2 Megasok Serian. Selain ingat dapat ngojit di radio, ingat dapat ke ngojit saran itu di RTM Klik. Ingat klik di bagian radio, dah pilih Radio YFM Bidayo. Ingat dapat ke ngojit sok Facebook YFM Bidayo. Kalau ingat dapat bikusi info, ingin salam demi tak lagu dah suka, ingat ada aku main di radio tiap. Bakas bayu to molot segmen otok ninga dia susun program segmen jun ngan di aran san pagi ti. Kau dah dibiasa dang pagi onu taruh pukul peri setengah pagi bagi program info sihat yo. Mungkin ada pukul semong pagi bagi podcast jak ngupi. Mungkin nak sambung lagi hiburan dua info. Mokeno puku semong dua unanu Rire Miri FM. Yoja tapi boleh lagi dua lagu seterusnya sebab itu ngocit info sihat dan puku peri setengah pagi titia untuk berhibur dua lagu desa Robin Julai makat boh.

0: Selamat isan-isan ka, salam Malaysia Madani ka soprek supaya pejuu krakar yang topik info sehata di Anwati. Atangnya selamat mendeka, begitu terima kasih ke yang tetamu ta adi agi bersama ngata Madinati. Jadi atak mite beda adepi, kita anil pasar adepi.
1: Okey, selamat pagi Duk Seperog. Genanku Dorothy anak Riket, suak kapong serumah padawan lah. Aku bertugas sebagai juruterapi pergigian di Klinik Batu Kawah dalam pasukan pergigian bergerak nombor rimuh lah.
0: Okey, jadi Puan Dorothy menyebut nang adepi agi ina juruterapi pergigian lah. Jadi metetu atak re krakar pasar pinyihat jipeh ka ata miti dingi beda ada puan kidaan topik ta di Anwati puan.
1: Okey, terima kasih DJ. Okey, sebayu atas start program ta Anwati, aku angin terima kasih du pihak DJ sebab mo sudi jemput aku mandok nuti yang sama kongsi pasal pendidikan kesihatan pergigian. Okey, perkongsianku nuti diang bahasa bidayuh penyawak yo. Mungkin ata jarang dengar bahasa miti. Jadi nuti ata sama-sama dengar. Okey, tajukku nuti yara keris botol susu.
0: Okey, Puan Dorothy, anis betul I keris botol susu ati puan.
1: Okey, sebenarnya keris botol susu ti maksud jepoh deka rusak disebabkan oleh bara deka nyisop jebur susu lah. Biasa benda ti berlaku bila bara no nyisop jebur susu masa bara oboos.
0: Jadi Puan Dorothy agaknya berpasar tabiatnya sepak susu ya. Mm-hmm. Tipu anak-anak beus kede puan dapat gen penerang pasar mani tabiat ati tijah agi berkait dengan susah jipeh rusak puan.
1: Okey, sebenarnya nyesop jebur nenen masa woosti dagi masalah lah, tapi benda ti berlaku bila bara deka bara nak tak, terutama nak tak mur nom sawak duk segan bara no nyop jebur nenen jebur susu ti lah masa woos rapah no yo tanah saja tu dia beba o nok pagi nu. Jadi masa boos jebur susu susu yang bara nak tak nuak ti ayo gi mengandungi gula. Mm-hmm. Jadi bara gura nu akan rekat yang beba telah yang jupo. Okay. Jadi masa ta booi air liur betakung yang beba ta. Okay. Jadi masa nu bakteria akan menyerang lah. Mas, bakteria menyerang bara kayuh manis ti. Uh-huh. Dan ayo akan menghasilkan asid. Okay. Asid ti lama-lama kalau ayo dia membata ayo akan menghakis bara jupoh. Jadi lama-lama jupoh tak akan rusak lah.
0: Uh-huh. Okey, bara pimas kedek-dek reda puankah dia terfikir nang nyep sepak susu tipu anak-anak beus ka dekadi sok beba anak ngera dapat beda jipeh ngera rusak. Jadi Puan Riti kada dapat kedaan ani tanda-tanda jipeh anak ngera ati rusak puan.
1: Okey, senang saja simptom ataupun tanda jepoh nak tak rusak tanda awal lah atak dapat tengah perubahan warna to jepoh nak tak sama ada ia warna putih berkapur ataupun warna coklat terutama to bahagian jepoh jewit bara nak jepoh depan lah. Tak akan dapat senang tengah perubahan warna.
0: Jadi puan ini dapat bara pimas puan ka penjaga ngeranai ian rak susah hati puan.
1: Okey, senang saja. Okey, yang nombor ni paling penting ti punca utama olah atak doh dak bara nak teboi. Asayo doh dak yo boi teban jebur susu. Asayo mo nyusu atak temut segian jebur susu sebab o. Repah kalau boleh lepas bara nak susu atak lap tiak beba o terutama bara nak ta yak mur dua sawak dua segan taru sawak dua segan di doh pandai kesuk jepo asa bara nak boi ngarep do kuat lepas bara nok nenen. Tak dapat cabut segian jebur nenen atak lap permukaan yang beba o lap tepi-tepi bibe lap yang gigi o lepas no atak galakkan bara nak tak dak rajin kesuk jupoh. Okay. Dak bara nok kesuk jupoh sekurang-kurang dua kali ni nu lah. Pagi nu asai mekat booi masa yo mamu dak yo kesuk jupoh. Yeah. Ngarom sebayu ayo booi masa ayo mamu bo nu no lah dak ayo kusuk jupoh no on. Lepas no teban bara nak ta dak ayo menog duk klinik pergigian sekurang-kurang ni sewak ni sedah. Ataupun Baramik ti juruterapi pergigian selalu gik duk kura, gik duk tadika. Asal baramik gik menuk duk skora ataupun duk tadika baranak, turuk yang kebenaran dak kia cek lah. Sebab kebanyakan senuk sama, ngok yang kebenaran duk kia dak cek gigi baranak. Jadi bila gigi kebenaran tik ada po cek gigi asa jipo gigi ataupun jipo nak tak tinggi rusak kita ada po nepung, ada po tampal, ada po rawatan yang sepatutnya lah. Pion deka yang pat sewak du segan tak ada po rawatan pencegahan seperti sapuan Florida untuk menguatkan gigi baranok lah.
2: Sekirailah Puan Riti ya kemudian barapi mas deh tembit bat pasar harati deh anirik jadi tunduh penyihat jipa anak ngera puan.
1: Okey, sebenar oh aku betul-betul berharap terutama bara nyamba, bara senok sama madin lah. Bara senok sama, bara tayung babai adik jaga nak oh, jaga skuho. Turung segian so mindset barangan nang jepo dekati dah penting. Sebenar oh jepo dekat masa sok no lah penting sebab no yang tak baranok biasa jaga jepoh so ayo so nak ayo baga bila jepoh sentiasa sehat sentiasa bersih so ayo so nak ayo baga gigi o akan sentiasa bersih sentiasa menihra bila tak doh mit bat tu mit kisah pasar ti meti nak tak ayo akan apa apa gigi o akan rusak jepoh rusak ayo akan merasa dah selesa ngok nakit man buoy hodororo ayo kiso ayo kito pandai dah andu tak lah jadi terung mesti ya bara seno sama tayung babai dijaga bara nak tak bara skuta masa mamu turung cek bara jepo nak tak tengah sekeliling jepo ngarano tengah permukaan yang bapa o cek tiap nu masa mamu lah paling penting jadi bila tak cek tiap nu tak akan perasan perubahan untuk gigi ataupun untuk tepi-tepi mulut lah. Jadi bila ada perasan kayuh no, lagi masalah masalah ti akan berlaku.
2: Okey. Jadi cukup nang tutos penerang so Puan Doriti Anatejah mitik gah isa barata rebis ibarah bimas dapat tunak ani adi meh dog nyebut anu ati rebis i ian penyekena anak-anak adi bi umur ribu enam sewa. Jadi kedek so ada Puan Doriti agi gah senkereng nang harapan berani berkutuk ngasuk pereg adi agi kedengah atak madinati puan.
1: Okey, harapanku yon so perok seno sama tayung babai rabis-rabis ke pendengar ta pagi nuti turung tak yo sama jaga jepuh baranak ta rabis-rabis baranak ta murunom sewaktu segan katuti dago so masih no kredo katuno terung kesuk jepuh bara o asayo gig doh pandai kesuk jepuh terung katuno kesuk jepuh paksa yo kesuk jepuh sebab mati asa paling penting bila tak kesu jepoh nak tak jepoh o akan sentiasa bersih daging masalah gigi resak ke rubuak ke doh nak tok-tok tak kuanang jepoh nak tak takut so tak ngok dia jaga amalkan go niat makanan ayo minuman yang berhasiat do bara bara nak tak doh seraru tak niat dak bara no man kopo man gerabatu nuak piin benyi ambilan goyo dak man makanan sehat noon tebat nak tak cek jumpa do klinik ni sewa ni sedah jadi bila barano mu selalu do klinik tiap sewa ayo dagi perasaan teru do bara nurse ka do bara doktor
2: jadi anak meh tejah atak meh kedengah pasar Caris botol susu hati ian info sehat tak karyati jadi ingin berterima kasih ka Puan Doriti anak riget juruterapi pergigian Yurima so klinik pergigian Berkawah Deripo pasukan pergigian bergerak nombor 5 jadi demdik sidah dingin ingin terima kasih ka Puan Doriti.
1: Okey, sama-sama yang super.

0: Segmen Yengan di Arun Parangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama
1: Unit itu sama-sama ngejit program Info Sihat Demo obong dia ada program Maslin Gengsi ya. Harap nang ingan dapat bisa madu ko ino pukul semong dua un anu iti tiak. Yang dua balingan de jurah naik pemenai keroja ingan pagi ti di kuda mipis bori ke mamiak kain ke ataupun doan kain ke motak ke toyak ke naik pemenai keroja di toyak ke adin harap nang sambil-sambil ingan naik pemenai keroja ingan no ingan buka radio ngojit info do ngojit salam de sok bala geng-geng awa ya. Ya, terima kasih dari Asen mau gi bersama doku pagi ti nang selamat pagi dengan selamat bertugas DJ. Yo selamat pagi gi anu sesuai ingan ya. Ya, terima kasih gi anu tiang pakok dan mau gi bersama doku pagi ti dang segmen Yun ngan di Aran. Rona Dennis nang selamat berpagi nak semua geng-geng awah dan pekaping YFM harap semua sihat-sihat selalu ya. Atin pakau nang salam jawa anu nag muu DJ dan konti YFM Bidayo ayo nang stay safe and healthy always ayo nang mitiak DJ main lagu buat petik pala buat petik pala DJ na lagu nuju nog sok pengojit setia YFM Bidayo odok jaga odok na. Ya, terima kasih yang duduk balingan mau like, do share live Facebook YFM Bidayo. Do duduk balingan dogi info. Dia berkusi ingan duduk kok eh. Harap na ingan dapat tulis di ruangan komen Facebook YFM Bidayo.

menetap budi diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 lek dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengset di liter. Yang periksa atau layak kada, naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang siun penerang tutus atau dapat siun solaman web budimadani.gov.

Yang nanti ketemu sama-sama beribu dua lagu The Soul Richmond Alan Moore City, lagu buat Petak Para, lagu peminta The Soul Atiang Pakok tu yo. Arab dengan Tirbo Rami bisa madu koi pagi tidang segmen yun ngan di Aren.

Jadi dua dengan depoyak pagi ti dia berminat ya dermado ya. Pagi ti moy onu bulan Ju. Agi mengatur kempen dermadoyak di bilik mambong penjara Puncak Borneo sebeku prii pagi nak pukul ni ngumi iti duduk balai dengan depoyak duduk balai dengan desinok kawasan di sana kawasan penjara Puncak Borneo ingat dapat odiki bilik mambong ya bilik mambong penjara Puncak Borneo derma doyak kanok.

Yudang anu itige di sekitar hospital. Di ingat ro di sekitar Kuching ingat dapat di derma doya di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak. Pagi ti sepuku moi pagi jaya no puku 4:30 ngumi ititiak.

0: Okey Jess, jadi kali ini atau jadi tetamu dah dalam program Modal Potok.
1: Sebaik itu
0: program podcast.
1: Ya, sebaik itu nya bukan jadi tetamu, kali itu tambah peluang atau lagi jadi tetamu.
0: Sebenarnya lagi topik dari tempat dahang pagi itu Jess. Atau lagi kerakal pasal Randi penusah dia mau jadi trendy lah masa Adin, you know, penusah bully ya. Aku pandang laki-laki boleh berlaku lah bully itu.
1: Ya benar. Bully itu daya yang berlaku di takah umur dau ke semuanya di oma pun nyoma pun dapat ke yang berlaku kes bully itu.
0: Jadi orang definisi mudah dah pemikir mudah mau. Oni de nang bully itu sebenarnya.
1: Bagi aku lah sebenarnya bully itu adalah menunjuk kepada perkara kesan yang negatif lah. So di pihak itu ataupun di nan itu lah. Kepada ni naan sebelah itu dengan perbuatan ataupun ni saja bentuk penyampaian mesej lah yang menyebabkan nyadi itu ya di
0: bully itu ya
1: mengalami yang lagi kesan negatif lah so ni perbuatan yang itu ya.
0: Aku rasa aku setuju gila dua ni renang mau ya pasal bully you know. Sebab bully itu ya yang dua otak tak apa tadi enggak ogi ke on dua atau dia tak dapat ingat sebab selalu ia perusak dari segi emosi mungkin urah atau you know selalu ingin pasal bully itu bagi aku lah bully itu ialah ni mengenai dah ni naannya itu dah saya nang sekilai iyo dia bullynya nya bully iyo pali pengenai ni naannya itu iyo kiranya mah le pikiran nang iyo lebih kuat lah, lebih kuat saatnya tolu nudo apa ini nanti pengguna bully do ogi kan kalau nya ada bully itu just ada yang pemikir aku dah ialah nya ada kalik utung saat nudo apa
1: ataupun ogi ataupun ogi yang tadi niat dia main sebenarnya
0: main pakai ogi ada dia pun nang yo kandapnya mata bully itu selalu start so anak kopot lah lebih patiak enang adio pakai ujung-ujung itu ya yang mau kanam dengan lah yang menang dia ikut ngaji pakai mau menam
1: iya mau menam ke sana mugi itu ya
0: iya ke sana mugi
1: jangka masa pendek atau jangka masa panjang
0: sebab bagian dua do asalnya mau to di sekolahnya mah atau ni enggak nya di tukang bully nanti ya totu atau mau ogi nyam asong tolu ogi nyam sae nang dole ketemu sekolah sebab nolah wah ogi on luar nak kopot dolek mun sekolah sebab yo tolu mun sekolah sebab tolu dah dapat do nya ada pembuli itu ya. Okey jadi Jess okey jadi kategori bully itu sebenarnya kategori bully itu boleh tenang dari segi sina sina atau bully ke atau ngatiknya bukan okey lagi bully
1: physical
0: main tulak-tulak loh gitu kan
1: tulak yo
0: tulak mata asal saya gonana ayu itu kan meranggalnya kereta tank lah meranggalnya ya dari pedulinya noh saya mondap ke ni ke asal yo oninangnya munuas bulinya
1: yo jadi dah pendek lagi sekali dapat ke nang lah di segi macamana model Nadine lah di media sosial.
0: Ya, saya boleh lah.
1: Yo, saya boleh dan betul gambar, betul video pun dapat ke.
0: Yang pertama tadi zaman dinangnya zaman AI.
1: AI ya, cukup mudah.
0: You know, ni lagi so cara boleh dah zaman modern lah. Pakai just sekiranya malah atau ni enggak boleh itu. Itu ya perkara bauk sebenarnya.
1: Yo,
0: sana gambo ogi penusah bully itu nya pengomba tenang biasa ada nak kopot enangnya biasa ada nak kopot jadi doi oni tindakan ngan le ngawal ataupun le nak penusah di kadaino selalu nak kopot lah bisa ni Abdul ya ni tanan ke teponai ya asal memonam teponai ya dengan pali ni pakai dia puan lah nang urah pembuli itu ya yo ingin kesan lah nudo emosi barang nak kepot lah dia anak kepot mesti ia bahas dan asong tolu
1: mungkin ini dan asong tolu mungkin ini lagi dan asong nyikon denam
0: ya nyikon denam
1: di so ia dah dapat lawan tapi pakai nyikon lah daripada sudah hantu dia mungkin dia buat lagi
0: ya lah jadi otak di tu puan lah dapat dia nyakak ini tindakan tetap di hendai lah. Mungkin apabila ia bahas dia ia mau jadi toke ke, jadi pembuli titik eh, jadi pekerja ia, jadi masa ini lah ia balas balik. Ini lagi so kesan so penusaha buli itu. Ia mau kau dan aku ya penusaha buli itu. Yo idoh hep kala bau sebab aku masih kena tong no uha masa aku giso polong ku iso lah, polong ku ayuh, polong ku mak gomuk lah masa nak pakai iso polong ku. Jadi odop ni tu jenisnya ada bahasanya ada ni nyanangnya dasar-dasar je mereka ada gaul dunia. Malam mereka nak uha odop ni tu idoh renangnya famous, idoh gengnya ada pengidip pengobahan itu dah guys kia ni nanya berada abis. So jadinya ada ni nak nanti selalu pakai adopt ni sebagai ni so bahan buli yo. Emo yang mana selalu nak bojo mau dua le bojo mau lorak le tu otin tu dasa
1: do. Yo mana? Lebih semua ni yo sebut pakai itu di jawin ya dengan di bogo.
0: Yo lah. Lagi yang dua nilai ane berdapat 200 tong ponai tolu guys mana rasa nelay ngarut na nol dia di sokasan bully lah
1: ya sebenarnya di nak pun ada pot guys mana ada doknya doi mood nyari mood ke sekolah
0: iyo
1: ah sebab berarti dia mau tolu dia dia
0: amat amat ta puan nelay pengembangan itu guys kia ni nanya odi ke mesin terus lagi duit tu jadi asal kasut ni mau oma sebab pengembangan malu mesti sudah biar nak uah. Yo ke ni nak anti. Kira ni mai bogo anak ke titi. Ni nak anti titi je dapat milih ni pasang ataupun dua pasang kasut. Kira ni pasang kasut ti melorak ti. Masih ke pakai sebab pinang masih boleh ku pakai ya. Pakai nak sekolah ti beladingan meninggal. Aduh kasut melorak ni kasut melorak. Memang yo ani malu dah mula sekolah kadenang mesti ya. Yang pandai ponteng sekolah. Nanti so.
1: Yang penting muhal di bekon lagi.
0: Nah, mau ingin ni nak bully dari segi emosi lah. Dari segi fizikal, tetapi mungkin yo ninggal orang so turak kau tino lah. Jadi tahu lu ada berandam, berkandamnya. So, dia mau ponteng ke sekolah, ujung-ujung gitu ya. Pengembal ke pemegang?
1: Nyonya pengembal lagi pemegang, ni mau penusah untuk pengembal lah.
0: Untuk pengembal lah.
1: Jadi ino so ndi teh sita timu leh.
0: Iya. Sita mau aku pun ge sita sita mau buli no.
1: Aku tepun tak ke bu so buli lah. Itu mang bogok di buli di masa sekolah.

0: masuk mana Ogi nya masuk mere napal ke ataupun
1: Ogi. Memang Ogi tapi kada sama sitar pemutih. Aku sekolah rendah walaupun bisa. Nyalek lawan pun pikirnya balik memang top nyalah ke.
0: Iyo.
1: Biarpun walaupun ayo tapi aku nya dagak aku berani kok kayak dia melawan tu nya. Dan dipikir Sony handu tu nya bukan tu sekolah ke. Nak boleh tiak terima lagi adopnya. Dah pengamalnya.
0: Pagi anu dah. Pengumah tiga dua panai ini nanya perlu kan nai de du mana dan nai peranan ada ngrose penusah tiga dua nang mu anak dari mak mu tolu makin ge ngajak dah dong mulai berawan pali nah pikir mulai patut kada ke pengumah nang ino
1: sebenarnya patut tu nang sebab ya mengajak dan nyai ke di de pagu munya tak betul-betul niat naik kali muno timbul lagi masalah di bukuan lagi ya. Otopnya lagi punya lah tiak.
0: Ini
1: bukulinya
0: Sepatu tu otop tu jadi mangsa ti. Pondai jadinya ada buah nyarah lagi. Ino memang ni so penurak lah. Jaman dah uha apabila tombo mural ya, morotkan dunia sekolah tiak. Kau rasa pingoma tong susah song tu. Oleh propas anak kada odi ke sekolah sadi ya sebab patu mau konyat ani nanya odi ketoya sindok mesti ogi odi ke tabimpiin sungi tong sindok sama ogi ke tih nadi ke sekolah nama tanah nda odi ke sekolah sadi ya begaul de nya nyanang tia ani ke nyawa ta waki ke nya dua tia ati alu semulut sekolah asrama lagi.
1: Nah, selama lagi lah.
0: Lagi ada tolu.
1: Yang nangai kudu minggu. Baru nya dapat balik ke Bali, dapat pengembalanya.
0: Iya.
1: Ikan mau sadi nya ada dua pihak sekolah. Tapi pokok masa tutup nya dua balik tingannya. Dia dah asrama.
0: Nya apa pas sekolah titik dok. Bau itu lah. Lagi ke sana kopot ke Bali noh di bau lah.
1: Iya.
0: Ayo nak sekolah dayung form 2. Iya itu todah gini. Sungguh cerita yo. Memang masa ya sekolah titi memang ya selalu jadi mangsa pakai tol enak lah nanya nasib gaknya ada nya bergambar join suspek kan lah mungkin menjauhin lah ya tukar nalik buah ke ngurugut buah ke makan paling ni lah paling teruk titi bawa ti ya turah kan kopot no sampai anak kopot nombor segi ni no segi papan putih no bakal kenaman inoh lah so aninanya klimak katanya lah. Ia mana lipat nudo pihak sekolah pak. Biasa pihak sekolah itu tolu ke sebenarnya. Sebab adin zaman itu mau berubah inyanangnya. Nah uha suanya tolu do guru. Adin ya, guru pada tolu do anak sekolah.
1: Yo. Mana ni nak uha dekat di oleh sekolah rendah di kelainan. Memang nyong-nyong nanti cikgu lah.
0: Cikgu lah.
1: Bila cikgu masuk sampul baru akan settle. Sebab
0: lagi tau adin, adin tak tahu. Ada adin mau dah tiak. Adin asal guru nang anak kopot ya. Anak kopot mau stres dia. Lain komplain nanti sudah sama atas. Lala guru nala ada apa?
1: Abu nalik.
0: Abu nalik ke mahkamah. Soto kada kes. Daki nadi dia. Kau ngaji tiak guru nanyokat pakai kapur. Nyokat pakai kapur. Iya mau teban guru nak kekot. Ino, baku pikir-pikir lah nak tok sekiaga mana pengembara no nyayang anak kan.
1: Yo, penuh naik guru no niat ada ngajar.
0: Ngajar.
1: Tapi nyujuak nih, walaupun naiknya nang salah jadi ya.
0: Iyo.
1: Penaik guru no jadi mangsa keadaan deh.
0: Jadi tu ninggal kan? Ada yang teringat guru tong mau penaik nangnya pondai-pondai itu ngajar aja lah ngajar kau tak ada ambuk sebab no aku ingat adin bogo guru dedek sekian ambil peduli lah yang ingin kerja rumah naik ada naik no tu pulang pondai ada bukan anak iyo ini nanti ya
1: ini akan pikir buat itu
0: kan ini sebab guru mau jok dia sebenarnya dia mau jok kau buat nang pengembang apa jok dia abah taban ini nana case ini nana abah tadi kan lagi ni nanya abah sispa, yo sispa ti yang di sistem daki ratus dapat naik komplain pasal kaki tangan awam itu apabila yang naik komplain kadang nanti ya perkara itu mau di ke pihak atasan ujung-ujungnya ini nana kaki tangan kerjaan no ataupun abah tadi guru itulah
1: obah
0: menyasar lagi. Jadi itu lagi ini taban stres lah nyenangnya berisut pikir gue.

0: Brunei bergorot bakar.
1: Tapi adakah dapat Datuk nak kategorikan itu cikgu berbuli tak?
0: Dapat begitu nak waktu ini ni pakai jarang untuk dan tinggal. Ini no kes-kesnya buli guru luah di Surah Kabal selalu atau tinggal. Anak sekolah ada berbuli.
1: Antara anak sekolah dan anak sekolah ni.
0: Bara guru tu. Ya, ninggak saja. Sebab ini oleh aku ninggak kes dan bau itu sahaja. Ya. Saja yang mau kudu-kudu situ. Tanon nudu cikgu no. Pakai doi mungkin nak kena bumbit. Mungkin lagi nyasar leh. Pakai mungkin nasihat saja. Yang isi nas bayar saja. Nah, ngumak ni rawat titi. Kerja muti dia pagu. Kerja muti kandapnya. Pak doi mun tindakan lebih koras da aninangnya zaman da perkara ino beraku ragi lah doh itilah ni so penura dunia zaman adin aku rasa patut berubah lah.
1: Yo, memang
0: desa patut berubah. Desa on ngubah aninangnya ngubah da undang-undang itu lebih tolik lagi lah nunak zaman atau nua.
1: So apa kau ingat leh doh? Dang sewaitis ya leh. Dapat ku bahasa kudu-kudu kes bully itu berlaku biarpun ogi nyenangkan nama pagu dari segi sistem di sekolah le. Tapi alu kerja berlaku ada kemungkin disebabkan tenang mun banding dengan uhul cikgu taban posut masa posut tengah pakat suak ni mau tolu
0: suak tolu dia berani tadi semua tau
1: yo ini galadi nah posut nah dia pakat pun nah cikgu pun mau tolu gitu ya. Jadi ataupun yang dengan pelajar pun boh berani sih tak?
0: Jatuh banding atau banding zaman adi nuna uha. Nuna uha sekiranya mana gramat tak ada nombor nulis. Di paling tolu nilai lah. Mujuak di tengah padang.
1: Nanti.
0: Kedua, mimpi sumam. Masa rehat. Nyaw di mal, nyaw di nuak. Oto adi mipis kadi nulumbang di sekolah. Nanti soah. Imo oginya masuk dasarnya lah. Waktu panai tolu di cikgu tu mau tolu ramat. Bila kau lu lenu awal. Gian dua bab pengembangan ramat tolu lenu mati pasti pengembangan lagi sebab kita dan ramat tolu bungkum. Padin kuningak kurang gro.
1: Memang kurang.
0: Ogi lah pakai guru tong tolu gale ngukum anak sekolah sebab tolu tiak. Ani nanya baras dilihat lima. So pihak anak sekolah mesti lah.
1: Ya sebab ni kurang tong lagi di dia. Ini ke berlaku masa itu kira-kira bully ke toran back dengan ini ketujuan toran back dengan apa-apa mungkin sebayu ini mungkin lagi kalah ke ini ke nyunjung toran back dengan lagi apa ini cikgu ambil tindakan tak sedua mujuk tu meja
0: ujung-ujung sedua buah
1: maksud BTS lagi jadi bila memujuk tu meja ke setelah masa itu dah lagi setengah jam leh. Kan dia mau rasa dalam setengah jam lu dengan dia mau kilin dalam kelas lepas itu nyasuk kelas bukan lagi baik mimpah kelas dia mau kilin lagi yang nyanyi mujuk tu meja
0: mujuk tu meja tak aku rasa asyik mujuk tu meja ni minggu cerita
1: memang ni minggu yang mikirin jauhin dia
0: mikirin jauhin lagi
1: jadi mungkin contoh faktor lah tau lu ni kau tu meja makna ya
0: makna ya pakai lagi yang dua doh kada ketua kelas kah, ini kah, pengawas kah. Ya sepatutnya nyenang mengawas bala anak sekolah di Bokon. Kiranya muti terpilih lah. Ya apa pilih antara pelajar-pelajar Bokon jadi pengawas itu. Bagian dua ya tolu lah. Karena kan lo. Bagian dua dengan anak salah tolu lah nulis adon. Paknya ada bukan dengan dia ataupun mungkin sekolah bukan rajin tulis mungkin tolu kadang nangkes semua tu lah ya tolu nyak tolan back
1: iya
0: dengan tiwas tu dia tidak dengan dia temarung back so tiket dua tapi tiket di sekolah biasa kita harus tiket tu
1: iya lagi beratung lagi tentu pun buah kati rusak
0: buah rusak ke kotak pesil dan kotak ke
1: dia belum piit botak
0: ke.
1: Jadi kau tak fikir disebut mana tih masa nulis adon atau memang biasa lah tugas pengawas memang ya jaga kelas tapi bila pengawas di tih nyari jaga kelas tih berdepan tuh nyari bakat polong lagi nyebut dia berwarning mau nulis atau siap tuman mutia
0: yo
1: Ninjuang kan anak mui ibu hak doh atel dia. Sebab ni boleh nulis dia ia butuh man. Ia doh nulis dia ia butuh doh jalan ketugas
0: mo, di. Mo mo mo torang torang nang ia salah. Ia dah nulis ya. Dia tanam di cikgu. Ina ni kesa penusahan ni jadi pengawas ni sebab ni aku rasa bogoknya ada dolek jadi pengawas ni. Toru. Jangan amat-amat ada jaman Adin. Mak uha. Susah ke?
1: Sebab salah lah.
0: Sebab salah. Jadinya ada doras dia dapat jadi pengawas itu. Bagi menawanya nang pengawas itu ialah pengganas. Sebab pengawas dia kena hal.
1: Ina di sudah betul nang jadi pengganas.
0: Ogi ke? No, no, kodak-kodak so perkara lah. Lagi ku ingat nak uang lah. Aku tak pengawas ke nak uang. Kalau ku selalu jaga gate. Dalam sepagi dulu jaga gate. Asal lagi anak ku pot dede ku pilu lah. Nulis lah tu lah. Pakai.
1: Dengan odop.
0: Dengan odop. Mau ni melambat tu sikit lah. Aku paksa nulis lah mungkin. Nulis ya. Sebab masa no nyata, suak nyata lu tu cikgu ke.
1: Adop jadi pengawas tu berani ni salah tu.
0: Pakai. No lah. Dengan nama masuk apa menjadi gajowin lah. Pak itu guys, kia nanya mau bawa kum tu ya, bawa posut ke hot nikah. Dah lah, zaman ni sih. Ia jauh ke mujur tu mijal, mujur tu pusi je. Des kia, dia nak mana masa no. Jauh ke asal mau lagi dibokut ke hot ni di sekolah memang masa perimpunan memang mau akan jadi famous lah, mau mat ke pentas. Apa maksud dan no
1: kira jauhin lah yo
0: kira jauhin lagi
1: jadi maksud tu so tadi ka mulai sekolah entah so tadi kan dok ke perminum lah kira jauhin lah
0: yo bukan apa perminum lagi kada kau ino gua kau sekolah dok form sebab sekolah kau lagi kelas dok sampai tadi ka dok ke form nuam jadi memang dah nok je lah pakai ni enggak lah podo Samsung dan nak mau ke dok kan sebab pergi dua nyenangnya sekira mau ti Samsung mau sekia bidu dua samsek mana mau dia mau belajar
1: iya
0: nah, jadi ni ada ni nanti jelas jadi mangsa itu ya pasal besukan pasal belajar orang ni tolu lagi sebab barizat ni dia paguh tu ya pengamahannya lagi maksud tolup ni bukan si cikgu ya nak uha lebih strict lagi pengamah banding dua jaman Nadin nak uha asal gagal sipil dia. Ada ni dia ni pas sijil sifir. Oh. Buah tangan masuk.
1: Dan yang di sekolah buah, di boleh buah ke?
0: Pakai skupuang lagi noh. Atau di sekolah mu aga. Aku kena tong noh masa aku sekolah primary ya. Ti aku sekolah di sekolah mission lah. Jadi ayo mengajar pasal semayang sama mi di surga. Tak kau hafal. Asal mu demponai, tidak mu pilih. Pikiran mu. Lepas pilih dia harus monap.
1: Ya, polas nama.
0: Polas. Dia ayuh lagi monap. Jadi polasnya pakai monap.
1: Ya, tapa ayo. Ayuh,
0: ayuh lagi. Biar ni nak pilihan nama ayuh. Terpaksa aga. Ni belajar. Pakai aku ogil lah, dah aku piburaknya lah, dah ningat atau dalam Facebook dan pagi tim aku ogil lah buah nak buah lah ogil setega sama Amin Surga tu ada Lord's Prayer
1: semayang
0: ogil disalahnya buat sebab ya Rabbi kurang kada bahan musikian yang aku patah di rukun negara iya dia buat tu susu lah Rabbi kurang kada nak lah.
1: Tapi lepain no nyebo
0: botolnya dah. Botol dia. Jadi ya dia mau dapat ni nang asal semayang dah. Kalau botol ni lah sebut dapat brand ni nang Los Prayer.
1: Kadu op ni.
0: Pak mak ni kan dok bukon lah. Pak beningat bukon tu ni. Bukon tu nyebot keluar. Ina di soal ni lah. Pakai beri nyebot pasal bully itu lah. Ya ada selalu bully itu. Memang kau dah nyenang lah. Dia kau dah ada mahu kebasan dia. Nya ada ada tukang buli nya ada bokon ni teh. Ia di boli ya selalu obah ni ya. Obah pijolak sini sama. Jadi aman di boli. Jadi apabila ia mau keluar ke sekolah titi ya. Yo propas asong tiwas di sama anu teh ataupun diosi lah. Nuduk dingan lah. Yo. Dari sok sadapa, dari mah saya lah.
1: Ino nya dengan yo balas balik.
0: Balas balik ngan ada apa saya munus. Ino ino ni salah dia dari ku basah lah.
1: Yo mun dini bagi aku lah. Di segi napas sekitaran nah. Meminang esok di Bali ke, temit esok di Bali ke. Ia bergaul do belah sikit dia memang cara ganas ke.
0: Cara ganas.
1: Main cara ganas.
0: Jadi cara samseng lah
1: nyana. Cara samseng yo. Jadi yang tanggah saya kena pergi anu jadi pekal biasa. Tapi bila bergaul do dengan dari sekolah ino mo do jadi normal mungkin dengan oti eh. Do yo biasa bupati cara bati do.
0: Cara kasar.
1: Cara kasar bupati ya ke ngasang dengan anu pap nenek bak ke. Jadi ino mo dapat jenang jadi bully.
0: Yo.
1: Ataupun dia
0: asal dengan asal, tolu. Asal koyo ino pengguna ino ti eh. Kiranya mah dia botolnya mau buah nuduk mangsa anu ti eh. Memang boleh tenang bully. Ini lagi nya ada suka bully titiro. Bukan saja kunang di sekolah lah. Laki-laki saja. Dan masyarakat tu ambo tedang kupuak lah. Bagian dua pengomar ti pikir apa tiak. Datang mereka dah kena uha masa gisok uha. Atau ada nak apa tu teh selalu nya de nyomo-nyomo de mute de bahasa de apa tu. Bagian dua dah. Penuh tu ya, nyetang pusut suar dengan ataupun beranak kupot tu mesti. Tuh tu, setegal dasar tu ya, anak kupot mesti dia dapat lawan.
1: Yo,
0: ya mesti ian.
1: Mungkin dipikir nang anak kupot, ini dasar aja nang.
0: Yo, muka nyat yo, ani nangnya ogor-ogor ada tabum dang pin. Jadi itu ani nangnya ni pikara tidak anak kupot itu fobia lah, anak kupot itu jadi tolu. Sepatut tu. Nya nyomar kada ino da ye patut pikirian da sokto da paguh.
1: Di paguh yo.
0: Di paguh nudu arbara nak kupa de muti de belajar. Saya di nai urah da samah do
1: nak kupa. Nah, benar. Mun te te nyomar ti coto nai ke jabat tinoh di nak poti ti. Ti nak poti nama ayuh. Kemungkinan ayuh ya kan ke jabat tinoh ke di nak poti so di bokon lagi.
0: Sebab mau pikir. Sebab mau pikir. Okey, sigara okey nya mana kupa de berani lah. Nya nyomar nai urah watino de yo pusut suluar do. Tia iyo, naik barang sama agak perusut suar nyoman tu ya. Ini nyoman nang kurang ajar.
1: Nang nak kupot kurang ajar. Pak nak kupot nanti mau buang ajar. Ada nyai.
0: Ya, ada dengan ajar.
1: Ada dengan ajar.
0: Jadi iyo le tiwas dia. Berarti pakai sebab iyo saya ada penyoma. Nak kupot mesti le beradat tu iyo. Jadi seorang lewatino.
1: Tapi pun aja.
0: Pakai iyo dan di pikirian urah sama kau dah nonya.
1: Pikirian soto dek pagu.
0: Pikirian soto kau dah no. Emo ni natong lagi. Ano masa gisok tu memang pokok kes bully tu memang so no kegera. Ya ya bukan perkara dasar wa u. No uha natong mungkin doh. Asal to odiman atau gi kropok memang kropok doh. Ya natong kau dah tolunya ada. Tolunya ambit doh.
1: Tolunya ambit
0: ya. Mujak. Ogi ke? Ino le pakai ogi ke nya ada the bokon. Ira ambit kelompok no pakai yo dek dapur dek rampas kau ni no. Yo lagi tengok mujak dah. Sa pengumuman no jadi hak yo. Ino ni lagi so gaya bully lah. Dah dapat atau tidak ah? Dah zaman nak kopot lah.
1: Okay, jadi ino bokot tu kakak tu pasal bully di sekolah le.
0: Yo lah.
1: Aje bato balik adik ke buli di tempat kerja.
0: Tempat kerja.
1: Bato kerja ti, malah tu mayu hati lah. Tempat kerja ti.
0: Pakai buli di tempat kerja ti. Okey dua do. Okey dua sebab ya, ani nanya abu kutung nudo kudo kategori lah. Sebab okey kau tanya, you suka nyada ayah kerja?
1: Yo.
0: Sebab dia nang, oh roti aku tip guna leh. Yo, dah aku naik koyuti sebab aku tip jadi pernah naik kerajaan. Sekali aku doi tip lo, doi jadi pernah naik kerajaan lo. Ogi ini nana. Jadi sebab nanya ada ya, pakai ogi anu do. Fikir je, soto kada anu mur or boli, soto mu off day lah.
1: Yo.
0: Segal mu sih jadi pernah naik kerajaan lo. Mu paksa mun.
1: Paksa mun. Yo.
0: Ogi kena rasa buli.
1: Ino. Memang ya, bagi aku terjadi bully ya. Sebab dia mau menjejaskan tu, tapi patut masa no untuk melihat di bully pasal dia moon.
0: Pakai ia balik ke, you know, ia tu pulang nuduh adab mu, sekiranya mereka mau pilu bos mu. mudah pernah aku off day tu aku pergi appointment di tadah aku ke klinik dia patut boleh nang di onak mu ataupun di sawan menang dia aku dah buat di tadah ke klinik kalau tini sebab bos aku dah aku naik raja titik-titik mau pergi hak murak sebab nak off day mu
1: yeah,
0: asal dia nang aku dah mumun tak aku bayar mu mungkin itu aku dah buat saya aku oleh
1: ini pun alo ke keputusan si Yonoti eh
0: sebab nyana
1: dapat
0: nyana mau nak rawang mu dia so, pas nakin ke ofis saja ofis itu ya ataupun pejabat itu ya tepat semuka likman saat rawang mu bagi okay, anak kanak lo kanak kanak lo dalam hal itu ya
1: karena mungkin lagi nyakan berpikir ya nang aku lihat nang itu dia
0: susah
1: ada adakah susah ke ataupun lagi ke bakal di bukan dia berlaku dia baku nang iyo dia udah lawang ku sepatu aku udah balik muti
0: jadi dah pikir mula itu boleh tenang bully secara apa ni ya secara halus ke
1: secara halus lah
0: halus lah
1: tapi yo mungkin nyadi dia apa bully dia batu nang bully lah ya bully lah mungkin yo tadi dia nyita mungkin di segi jawit nih tadi ya kiliat nang ayo tetap ibu bully tapi dia nyikot nang asong aja tapi mun atau di naik kalau waliti atau dah ya mun dalam masa ada sepatu teh jadi mungkin dari pagu lah
0: jadi aku sekian pemikir berarti aku sekian sejujur-jujur lah sekira lah nyama mun naik kerja pagu itu doh semua kira kerja-kerja ada penting itu yang mun naik bukan ada tau apabila mau nyok sewa nyangin anugerah nudu pegawai terbaik lah nyangin anugerah nudu nyerbukon sedangkan nyono kerja pun boleh nang sedang-sedang je nyangin nyama somo
1: mun bagi aku lah mun niatku memang aku lah dapat anugerah no tapi nyujuang aku dah dapat mun nama somo kena
0: iya kan
1: tapi mun aku dah ke pokok anugerah ni tapi aku niat kuliah belajar tentang pengalaman tu ya atau kena bawa pakai sahana
0: sebab pergi aku ada nyenang doh dola-dola kerja tong doh aku dapat dah tak alu kena ada bokon di sahun anugerah no
1: pagi gaji ku
0: yang no gaji ku pagi yang dua neoni kerja no ngarom dia ya bayar gaji ku no kulimo ga doh gak kena aku kerja no puju doh gak bayar aku ino ni so dino lah jadi pagu ani nanya lang pikir murah ani patut tenai okey kata patut kerja setakat jam atau sepatut kerja ke ataupun mungkin atau rasa aku rasa ni nak ada kerajin ataupun ngan aku mau girati kunai je
1: bagi aku lah kalau boleh ya nuna ini aturan dari segi hoki mungkin jadual nuna jadual nol lah mungkin dua mon sepatu temau perlu makan yoti dok ke dia makan atau bincang
0: sekian
1: dia yo perlu ke dia mundok tanam tim ti bonya nang aku dah dapat itu nah
0: dok kita dapat paksa lo
1: atau dapat paksa ini mah yo mas yo
0: sebab gaji yo no kelima ke pakai soto le mau hubungin kada tanggung jawab titi lah tanggungjawab itu abangin itu mau dia dapat kabut nak pukul lima sekiranya mau dia mau kabut kerja no dia mau kangen dia ini namanya nyambung untuk dikan dia mau dia kada semangat mau dan pukul lima nanti ya
1: ya benar
0: jadi dalam pikir aku lah dengan anda ada di hidup di sana ataupun kerajaan di sana saja yang kerajaan pukul lima ke aku kabut aja dah kerajaan nak asal siap pikir aku senang ke
1: ya benar
0: enggak pikir aku lah mungkin lagi kau dah ingat disopakkan ni mungkin dah setuju lah pakai pergi aku
1: tapi ya
0: bagi aku dah pemikir aku senang buos aku rorok tak semua orang paguh aku kabut aja lah kerajaan lah
1: jadi nyenang lah dari supiah nyenang dia toki lah
0: dari toki lah memang bully pasal bully di pejabat itu ya berlaku ke bogor lah mendingan kada nyal eh dia aku rasa mungkin lagi kada nyakilin lah pakainya kada denang kiliang lah buat-buatan nampak lagi kada nyal ya ponai pun lain kau you know. Dia pun wak lah.
1: Ya.
0: Tak apabila dia jauhin tau. So ada pun lain. Sebab apa? Ya dolek naik kalau jalan. Dolek naik kalau jalan. Pakai sekiranya mai soto dia. Ya ponai naik kerja di komputer, pakai komputer. Tenang eh sono ana. Ngan mau ponai pakai komputer teh sebab mau naik design dia ke, grafik dia ke. Oh dia ponai, dia ponai, dia ponai dak sono no. Pakai sebenar di Bori, di Kupua, di peringkat oni-oni community. Ya no ponai. Dapat dan naik. Dapat dan naik. Pakai di ofis. Ya rasa yo tolu bengin tengah jawab nanti ya tolu nyapu anang iyo gi bakat dan kerja no. Ni do nang ada pada pandai. Okey. Ina ina ni so dan nah, nah ujung-ujung tu ada pokon tu. Okey ndak ada kaitan. Pada buah jadi mangsa ya.
1: Sungguh pun tinggal ni kalau itu tolong lah bapak iyo dapat naik tu ya. Iyo dapat naik tapi yang nang dapat naik.
0: Ya. Pokok lah. Okey ndu apabila tu nyebut pasal bully tu lah. Memang bogok berlaku di ofis lah. Kata kadamu pemanai mu kira hakiki mu ti. Pak mu panai nanti. Ti. Jong-jong ada. Mu manai su ah. Sebab mu panai.
1: Ya.
0: Berarti asal mu senang naik kerja no. Dia masalah. Pakai sekira motor paksa anda ya, nah ini jadi masalah.
1: Yo.
0: Akan timbul masa-masa bukan nang musina dijauhin lagi, mau akan hitungnya no di punwak. Mau nang sonuti tak kuna kerajati, mau lagi bukan kerajaku.
1: Jom lagi pun timbul lagi perbuatan negatif di punwak gitu ya.
0: Yo.
1: Mengumpatnya
0: lah. Mengumpat. Nampak. Bani manusia memang dia pandai bus. So, urah juk. Anilainya juk dosa itu lah. I know. Memang dia dapat bu lah. Anilainya yo saya sini ya. Yo nanya sini ya. Anu lagi yo. Bogok lagi lah. Pakai nos kiranya adik belajar semayang ni lagi belajar pasal dosa-dosa lah. Yeah.
1: Dok ni lagi aku ni lagi gini ngak leh solusi berlaku ke diti. Iyo ni no. Okey mal adop ni dapat kunang leh. Solusi memang gini nai kesalahan leh di tempat kerja ni. Tapi bila mau gini nyati kira leh ni nanti ya ni ngak adopnya nai kesalahan. Iyo mau terus sobot. Di jawin-jawinnya mau nai salah titi nanti tanya nai buat titi.
0: Ya dia pandai ni nanya kira teman berbincang lo.
1: Berbincang di masa disesuai di tempat disesuai.
0: Okey anda mau dapat dua bos ya saya mau salah do di jawin staff di bokon yang nang mau.
1: Okey. Ino okey. Memang okey pengalaman buat ino.
0: Memang malu do.
1: Memang malu mungkinnya. Bap-
0: Ogi nya masuk ke buku kuat nya kerja.
1: Ogi memang itu si tai ini ini. Bila yang menang wetina do. Botot ni boidip ningatnya bukonnya, botot ningat adopnya. Memang asyong nemu rasa. Biarpun contoh leh adopnya dang tempat kerja titih kira ogi ge pangkatnya leh gatung sebelah di bukon. Tapi bila adop nya menang nya ada buan itu.
0: Yo.
1: Nya meningat adopnya.
0: Nya mau saya ke do ke bos itu.
1: Tapi kedo yo sebagai
0: ketua
1: adopnya. Sebenarnya ya, ini bagus lah batu teh yogi sudah perikat cara ya ini nah kelakal nanti ya dah seorang nanti jawi-jawinya batu teh nanang kita pat lagi masa disesuai dah diuluk-uluknya lah
0: ini pun lagi ke berlaku sepatu teh ya tobat mulut kambirit nang tis benar salahmu anu bukan bapule ini nah mak mana waktu itu lagi wati mulai kerja no ide salah kerja mesti ide mulai kada A B C D E mus patut tenai D E A B C waktu itu patut dia tanon ani nanya jauhin tu jauhin lah dia amruah ada guys kira sah
1: itu boleh kena ketiga di bully kan
0: sebab proto mesti dia ponai ani nanya ni jauhin nyerbokon lah dia seorang le tang mubak ya lah dijauhin nyerbokon ino di kira so cara para bos patut ino proses penusah bully itu saya bukan sebagai mangsa ya sebagai ni so bos dia boleh to nang atau respect lah dua atau hormat dua sebab ataupun nang yo di eh kira oni nang kira ngadin ni membuka aib.
1: Yo.
0: Dan lah.
1: Okey, nanti eh apa itu bully di tempat kerja?
0: Ya, tempat kerja.
1: Okey, jadi mungkin okay, contoh pindah kakal atau di bully zaman modernity media sosial.
0: Ya. Ini memang
1: media sosial memang
0: kada kada aku tembo 50 lebih umur aku beberapa tu nyebut pasal cyber bully itu memang mekaning baku naya sebab adin zaman dinangnya zaman zaman AI itu bully itu okey tu lah naya setora aku bet jauhin mu. Aku mau karik gambar nyaa berakop tu dayung. Aku nak jauhin mu dano. Apabila aku upload ke media sosial, mau ni mana? Ni aku ni ngak. Mau berakop tu dayung. No, dokah? Suaknya mau salah sangka lu mu.
1: Padahal memang doi.
0: Doi, nak kau you know? No AI ya din sebenarnya mau susah kenal lah. Padahal agak kok teh ni ani ya Gen Y ni Gen Y saya kok do Gen X salah Gen X ya dua dunia ogi keuntungan lah dapat kinyam dua dunia dunia analog do dunia digital seru dua ha. Kira bernasib lah jadi dunia oma dapat kuku kanya terdap ku dunia digital dapat kuku kanya terdap ku dah geskia kejutan budaya bandak Gen Z tadi pikir dua ni gaya to zaman zaman jopluhan mai pluhan kurasa bukan nimbak ke saya ku
1: iya okay, jadi ni lagi kolek pusi lah itu kadang aku lah selalu kuku pikir lah di segi video lah namun di sini mati kadang mun atau di kami tu biasa leh atau kami gambar video pun. Tapi kadang tu mungkin sedar tu sedar tapi kadang itu selalu ku pikir leh ni mun contoh teringat dengan tu ti payah-payah ya dia di kami jalan suap tanda.
0: Yeah.
1: Tapi tu membuat video tu. Kadang kadang selalu ku pikir leh mau ku post video itu ya tanda tu teh dalam Facebook ke ataupun dalam status media sosial bukan leh. Kadang ku pikir balik dasar ke tu ya tiap mana tu pagi ya ni ngak balik.
0: Urah no, mata-mata sekiranya mau bakal mau bergorot itu ya.
1: Mau bakal bergorot
0: cara mana? Mau bertanda, mau anina, ani tenis style no. Ani no, aduh, siapa nak aku mangrom no? Ani kamu post gambar aku kena tipat ke?
1: Yang mau kiri tu ya.
0: Di situ mau post itu ya. Mata sekiranya mau tanda no, jahat mana? Dapat mudah sah dah viral lagi, nyerokon mau post lagi, ujung-ujung itu ya. Mau paksa leh mau pono pakai topeng.
1: Nah, ini pun dapat jenangan di sebuli leh. Di kesan dia teh, dia merasa. Dia mungkin sini hantu dia jat top tanah ini mudah leh tanah dia.
0: Dia sebagai tolu. Dia tolunya ada gambar jauh ini gambar jauh ini tuh.
1: Tiap lagi dia kita pun tu tinggal leh. Waduh, ngalung mereka kelima tanah watih mu yo kan? Eh, kau merasa. Bukan pernah kelima tanah watih tuh kan?
0: Aduh, lagi anuas. Itu ni lagi nyebut pasal gambar itu ya. Sebab adin joman dinanya joman digital. Waktu mak ngapoh sebab nak uang sekiranya remit gambarmu. Ya remit gambarmu te pagi di kede. Di kede dua hondu ken gambar nerua. Adin komit gambarmu masa no ge maat ke sombu dalam media sosial. Suaknya kiri nah.
1: Suaknya kiri nah.
0: Jadi berarti ya, sekiranya nyamamu ponu dua girlfriend bekah nikah mau dolek jalannya puan lah kalinya tek megamalmu mau ruah di kupua baru mau baru ponu kudu menit 5 menit ponu dua suak kupua puan lah mau ruah kan
1: yo suanya kan terus ya message atau apa leh puan ku murah kian din
0: lagi ku kirim mau ponu dua sana-sana
1: contoh leh upload ya jam itu. Dan lima minit cerang ke?
0: Ya.
1: Lalu puan, kudu naan, kudu ratus naan, kudu ribu naan. Kemudian puan.
0: Baik sekiranya view bogok muak ke? Pakai no sekiranya. Nya viral na bogok lagi.
1: Bukan view bogok, tapi nyuang lagi tujuan tadi pagu.
0: Yalah. Apabila tu kerakal pasal bully itu. Memang... Nog te pagi tu ada ke pernah buat. Sebab bully ti hiran ni so online boleh tenang kada virus lah. Jadi kalau ni nanya nakit-nakit lah atau kaya kau nak tu ngajar anak tu. Sebab pernah tu nak ada anak tu di belajar semayang. Ngin ajar nyenang pengomah ti jadi soto lah nuduh anak ke sekira sama hati ti anak orang kerana anak ke jadi tino nak jadi sama pun apabila yang soto leh sekira sama ngelukua sama ada dapat dana anak ngelukua sebab yang nak ingin tu ngelukua ke nyata wakilnya nyaut
1: ini ada poin yang nang
0: zaman kan zaman nanti ya
1: sebab mana nuk kira soto ti pagu
0: kira soto dia pagu lah nol lah pakai otok dia kata dapat le ngerose masalah hati sebab otok patut berpikir lah iya ini nanya berpun so ada potok lah asal tu dulu masalah ti berlaku otok mak pikiran lah sekiranya mak tu nuak yang lah nuak dah ngelur alami mak tak ada anak tu ni gak sekira otok le nuak ya dah masalah mi mak nuak mabuk tolu ti apabila tu menoboli ti ya anak meninggal adopnya, aduh susah ke? Tiada nubukon anak ni suak ke nuak tiak, renang kau renang tiak, dia dapat renang kan tiak?
1: Dia dapat renang, tapi
0: ya.
1: Sama,
0: yo,
1: kadang sama
0: belakang. Sina atau dia kesohon di sebarang dijauhin anak, tiak anak mengayak tiak, susah ke? Nolak suak bukun so ada foto, atau ngajar anak tu tiak, anak atau mau ayu mau girawang tiak. Yang ngajar lagi sukun to patinoga mak lewat titi ngapatut lewat titi poli lewat titi ya mo ni lagi lah nyoba pasal bully di sekolah titi ya bawa bawa titi lagi ni akta tuntut tribunal anti bully ya abu gimana lah jadi tribunal titi ya ia boleh ngukum sino sama walaupun anak kan naik salah gitu ya bulinya sino sama atau bertanggung jawab ya dua salah anak kan itu ya jadi sino sama asal ya dole anak ke obuah hukum ya mesti ngajar anak kan mak dan naik olah kadano tak sekiranya mau anak katiti ya koras doi tapo lebak kawal ini kanamnya mungkin-mungkin ataupun padi murah naku kah kebunnya sekiranya malah nya toban anak ke sebab padi no, okay, dinangnya sekolah juvana malah to zaman ne sekiranya tu modit apa kawal dak pihak sekolah juvana jaga si puan apabila yang luas so karena harap ia berubah lah
1: ya kena disebut mengenai gitu tribunal nanti ya dong sebab itu guys punua tanggung jawab sekolah dia ke zaman hal itu ya hal bully itu berlaku sebagai sino sama pun atau perlu gambit tanggung jawab anda siat atau nak to ingin ajar di pagu supaya hanya nangai mungkin okey berlaku bully itu tapi kurang itu ngajar belum ti tak yo stop leh mau itu ya dengan yang okey ukuran lah
0: sedikit pakar dong lah jadi atau lekrakat di pasal bully itu ya tutu itu dah kita dapat leh kira menyelesaikan masalah bully itu nego buat sebab suah berpun saudara foto. Jadi terima kasih lah nudo suah ingan dogi ninggal krakal kedua dan pagi itu minggu bau mungkin kau akan dogi teban tetamu lah kan program podcast tu. Penilaian apa jas?
1: Okay, terima kasih untuk sumberingan lagi ngocit podcast Jangupi atau pagi itu sebab itu ya memang ada menjurus di tujuh sosial sebab itu secara umum atau kakal pas pagi itu
0: jadi mak ingin tiwas lah sebab kayak nyobot panggilan nyobot kayak itu ya sebab aku ingin soto-soto dua pengalaman ada panggilan aku nurak deh masa dan ide aku dari 50 lebih sawah itu ya jadi you know sama aku rasa suaknya tong ogi ke buah barang bersama
1: mungkin ya tu ya buah tapi yogi kilin boleh itu berlaku.
0: Mungkin perkara itu memang tu dia dapat le kanyap pakai atau dapat ngurang atau dapat minus atau dapat go nulunya bukan.
1: Ya, ya. Jadi juang esoku atau kadilah budaya budi itu mak dah timbul, mak dah ugi tiak. Kau boleh dah kosok.
0: Ini dalam cerita tadi dia ni mak dah tak jadi gaya hidup.
1: Ya, mak dah jadi gaya hidup.
0: Ingat mon ini sketsa tadi dia pasal nyemar. Ya dah anak kofot nyamit. Ani tu nih barang se.
1: Sketsa tu 2010.
0: 2000 mau tuwe lah sketsa tu. Pakai adin berapa bau dah Jason lah dan office budaya tu. Okay, jadi entah kata berapa lagi dalam podcast di Bokon. Aku Josh Martin.
1: Aku Jason.
0: Dapat lagi dalam Honor Bokon.
1: Bye bye.

segmen Yengan di Arun para kandu sepukur Pii Isan-Isan nepukur semengdua Yunando KS di YFM Bidaya gerak bersama.

0: Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumus mengmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Aduh, nyo ni ke naik apa ini?
1: Eh, masuk kok ni. Kelingat main bola nak.
0: Nah bye, timbuk kopi ngalung nah bye. Bayu ke mat ganya. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Eh, nanti dah botol modal kita hilang. Jam mati sama at kait dok tepan. Dong mat ya bang, mat ingat bol.
1: Eh, di boli no. Oke, kita pun ingat main bol. Sumbuk mau gasak ingat drama kili yang.
0: Yo ingat di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja. Ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon tipakannya telepon keginya pakainya ngerti bi.
0: Ati. Ingat ti. Ketemu ketik telepon kan?
1: Muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dangnya dalam tu.
0: Dah aku ingat gambarnya tu pakai ti. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayang kan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dek bayar mai.
0: Doi bayar lah tiap. Tapi kati telepon kan? Watih ngah cara. Katinya tu ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh leh. Nganti yo ke?
1: So.
0: Kati. Ingat. Ngah watih he, ngah buka iti. Telepon ngati. Tekan Play Store iti.
1: Oh ni nanya Play Store lebih.
0: Duh saya sikit ngah. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit tu. Baku salah tekan tu anu bokon. Ngah mau doi tiak. Waki.
0: Asyik ya nyamah tibi. Ini ingat di yuk. Nah, berarti ingat. Ngatikan Play Store di video. Nah, ingat bertimbul ingat. Nah, lepas ini ngan type itu.
1: Ini lagi
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngat type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luah itu. Nah, kita hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tikan itu.
1: Mau tikan je lah.
0: Tikannya yo. Kalau kita pun nak dibuang teleponnya itu.
1: Wah, ini tiap tangga orang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat. Tikannya aku tikan ingat. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu ya.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu yang mendownload. Okey, baru tu buka. Ingat ya.
1: Oh, waktu ini apa dua? Patut aku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, dia ni. Acah ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, dia ingat bol sebenarnya. Dapat ingat suat telefon.
1: Oh, patut. Oh, ni ada nanti ya? Ini ada nanti
0: ya? Itih leh. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Dapat ingat bol cerati. Walaupun dia nak ngelodik itu. Dapat aku ingat. Untuk nak basio ke.
1: Ada beli. Takal naik kerja sempagi no. Di kira jaman tuntung dapat kira?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal di badang di jaman tegol ni. Pak mbak pun nak ni lah. Tak semua kogoh tu ya. Tak semua.
1: Wah, tino senang dia tia. Bisa je lah kuguru kati. Asal kuguru kati tia. Toke na bekas aku. Nino. Ijiling aku. Guru dati. Dari milik kupi ya nanti ya.
0: Nah, guru dati. Satu.
1: Bagus aku balik ke boli. Lek dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah tinggal mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo luas so ino, kenapa ti nengak so TV ogi ke, dati ogi nang TV ogi ke?
1: Ya lah ya.
0: So TV ti.
1: Miti pali ti pun lah. Muti, kena pali teban ke boli dek. Ni main bol di boli dek.
0: So padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ti mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dek. Aku kamu teban lagi aku.
0: Nah, menatik nama ti nih. Ya, penuhnya.
1: Dalam aku pot ini susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.

Ya, lagu Ngunci Cinta, lagu The Soul, Chris Wooden Gun bersama Dua Ellen Kayan mak menghibur tu di pagi onu taru moi onu belanju sowa 2020 marap neng ingan tribu rami ngojit lagu ino tia ya. Ya dan pukul semong pagi iti tia otak mau ngojit podcast jak ngupi pasam asalah buli ya. Ingat dapat ngojit podcast debilang onu taru pukul semong pagi.

Ya, terima kasih Jackson Rita anda bagi bersama Doktor pagi itu ya. Nang selamat Isan San DJ nang salam dulu suak bala pengojit YFM Radio bala geng-geng awah geng-geng PPSMBK bada dengar diki-diki saja ini salam damai ngam mesra selalu suak kampung mambong penrisan ya nang desus panes nang selamat San DJ dan geng-geng awah PP SMBK YFM Radio. Enang good day all enang. Rachel mereka nang hi DJ selamat berpagi selamat nisok seberan tim di PB ngah bara geng-geng PP SMBK bara dengan ku dikit-dikit bara ik agik Madinah. Thank you DJ nah. Terima kasih ke sebab mau like do share live Facebook YFM Bidoyo ya. Ya semua to prati gaya anu deso minggu lepas dua minggu itu. Untuk perhati dang di anu mesti ogi ijan ya. Walaupun pagi no anu putiak bak sungumi mesti ogi ijan. Ataupun asal pagi no ijan sungumi putiak. Ju duduk balingan dipakai pemono kereta, motosikal ataupun penemuan. Mak kamu teban payung. Teban baju ijan nak dibakul motosikal dengan ya. Sagi dipakai dengan bila anu ijan. Kau dinang hanya akhir yang standby kampayung sebelum hujan, nah.

Lagu sama-sama suka, lagu The So Dila Dalik ya. Mau menghibur to di pagi anu taruh ya. Ya terima kasih nudu sua balingan dia jadi pengujik setia radio YFM. Bidayo ya, sama-sama to gerak bersama. Nur Atika nang selamat berpagi DJ Pika Pingu FM Belayu. Ngarap kita semua sihat terasan anu tina. Yang nang salam manis mesu Jebi. Yang nang request lagu Ngunci Cinta inan ngibur kita semua. Thank you DJ Leni. Nah, lagu pemitik ingan anu tina mokok kemain ya. Saaningan yo. Arap nang ingan teribor rami.

Bunda Babeh Wai nang selamat pagi DJ Bertugas. You nak request lagu Bungai Payung khas Tudu Jessica Ranjeng Wet ena. Ya, terima kasih kan duduk Charlie Chung Tizen Lime. Ya, nang selamat pagi DJ. Duh duduk sok geng-geng awah pagi ti. Ya, nang salam sok semuanya Selangor. Ya, nang arap nang sok ingan enjoy ngojit lagu. Ngojit radio bidayuh pagi ti. Dang segmen yun ngan di aret nang yun nang request lagu Jobong do bijanji yo tudu duduk suak geng-geng awah do fan club YFM bidayuh.

Semua ni karang nang selamat isan-isan DJ, selamat bertugas, geng-geng awal Facebook, ngadi-ngadi-ngadi diki baraik agi kasperg. Peminat setia radio YFM bila yo enak. Enang salam damai, ngacara-cara selalu, Tuhan memberkati semua. Dayung Iving, oi, enang selamat san-san di seperang geng-geng YFM raya. Selamat bertugas DJ na. Tiang pakok nang, terima kasih DJ mau main lagu di miti aku. Ya, terima kasih kena duduk ingat sebab mau jadi pengujik setia radio YFM raya sama-sama tok gerak bersama ya. Yang duduk balas ini, dia jurah masak berapa pagi itu di dapur. Harap nang sambil ingat naik mengenai kerja ingat no, sambil ingat ngojik radio, ngojik info, ngojik lagu. Saya ingat bitama rancak greenness masak di dapur Radin ya. Semua ingat doi idea yang masak seandman unonu iti ingat dapur ninga menu di YouTube. Ataupun karik menu di TikTok ke. Ataupun ingat naik sejak pinguram. Ina pagu ke ingat naik pinguram. Aduh naik sup ikan ke ataupun sup siwak ke. Ina tong mok sedang ke. Yo chat tapi boleh kita lagu seterusnya lagu The Soul Tony Peace Band lagu Napa Napa.

0: Aduh.
1: Oh ni tadi gogoh itu.
0: Ini ada buku mana ada ofis tibi? Bun, todang babu buna.
1: Ini bila buku nak ini buku.
0: Ini di mana? Sampai mana buku ah?
1: Atih, wat no nyaku aku bi.
0: Ini di mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Ini no.
1: Nah, atih mendingak. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na, kup CD ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam topan ke office main kan? Ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah mu no. Daki mau kau mana?
0: Siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak? Kau pangus guna air depan ngasong tak kau tanya?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kau spetal na.
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah ke mana tiap? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ni ngat ikut ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ate.
0: Oh, baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Timu no lagi mo nak apa mo nak.
1: Ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama gaya pun ingat kiat ano polo-polo kan jangan idip kiri nak kiat ano
0: deh muti mak ngarah pengumuman ko
1: deh itu pengumuman cidi deh bang mu so nona nyaman kiti na
0: ya muman kan ni aku man kati
1: adi yo gurunya kan ni
2: ade manusia ada dua itu oni pak bigadu pasal pengumuman suaja ya ge subah nyaman sejak pengumuman de

Dari temi lagu desa Lizzy Liz mau menghibur atau pagi tu yo harap nang ingat ibu rami. Ya terima kasih nudu Durin Gube senang hai selamat pagi selamat bertugas nudu DJ di Konti yang selamat pagi nudu Sino L Jikin Rachel Merikan Mami Cegu Esther Nurul Atikah Puan Nimoy yang salam damai.

Henry Balinang, selamat pagi, selamat bertugas DJ Dua Geng-Geng Awal. Yang selama ni sok Kampung Bumak, yang nak request lagu Cinta di Tasik Biru kan abara sikit sudik ko sok ko puak ngeramak. Fan club semua gerinas doh pengocit YFM bidayu semua keteribor enak.

Ya, lagu Cinta di Tasik Biru, lagu pemitik ada se Osi Ketitia ya. Ada se Henry Bali mau menghibur atau pagi itu ya. Di pagi onu taru moi onu belanju sewa 2022 mo moi onu atau meletang belanju ya. Di tu ya do yang meletang belan moi pri smong smong ni smong dua. Muka no atau yang nyamut Christmas lagi di tu ya do ya. Jadi nak buku si lagi ni info dengan itu pasal Perita Sarawak itu buat ingin pinumpu duduk pemasang infrastruktur dua ponu bogok masam inisiatif kebajikan dua pendidikan saan kakak takah pengidip rakyat. Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihianang kodak sok pinurung belanja dua elaun pengidip dia bersedia dia duduk anak sekolah de sok rawang de isok penyedapod. Iti ia rekomitmen Perita Negeri notap suatnya tapot sama kinyam akses pendidikan de berkualiti. Iti sebab pura moda dan pendidikan cukup berguna sebab generasi muda zaman nadin ya jadi pengubah dan sundis onu de ketubu ponu agenda pimasang Sarawak.

Ya, terima kasih Anit-Anit nang hello Yosramat. Hello Genedu Balingan. Jijun Fon nang selamat pagi. Yo selamat pagi Nudu Balingan. Mau jadi pengujik setia radio YFM Bedayu pagi ti. Dang segmen Yun Ngan Diaren. Yo, terima kasih Nudu Roy Kuang yo nang selamat pagi. Porsekin nang selamat berpagi dengan selamat Yun Yun Ngan Diaren DJ dengan semua pikaping YFM Bedayu dah berpagi anu ti na. Harap kita semua sihat dengan terasen kait terang anu ami di kawasan tembeda berpagi ti na. Christopher Muni nang selamat berpagi DJ. Rindu, rindu mah selalu ya na. Yulianus Ludin nang selamat berpagi DJ. Selamat bertugas, salam sejahtera selalu. Salam buat teman yang pergi di Stampin Stutong Kampung Semerapadi, Tabuan Apong Kuching. Semoga sua ingan sihat-sihat selalu. So, beduai sanggau perbatasan Antekong, Kalimantan Barat. Ya, ya, terima kasih dulu ingan yo. Dia mau sudi komen di ruangan Facebook YFM Bedayu. Sama-sama tok gerak. Bisa sama-sama tok berkusi info. Sama-sama mitiak ragu pemitiak. Ya, terima kasih Gendudu Landi Lambit Nenek Villa. Dia mau pergi sama dong. Oh, ke pagi ti. Ya, nang salam. Selamat pagi duduk DJ di petugas dan pagi ti. Na. Ya, nang salam duduk suap bara fan club semua gelina sebaya di sopakan ni. Duduk suap bara geng-geng di awah Facebook ke. Na. Jundu Juen Sino Denny Sino Ayang Boy Lily Sino Leno Ju Nudu Durin Gubes Jikin Angelia Ensidor Bayar Sikia Sikia Nudu Suat Bala Madis Pingoma Dipilu Oku ya. Enak. Semoga Suat Tok Dimuti sentiasa dang sihat-sihat jaleh enak. Sijak enak. Terima kasih, selamat pagi enak. Brenda Zai, nang selamat pagi DJ. Arab ceri selalu. Minta main lagu Cinta Nog Nyoma. Dio, saan pingojit YFM pagi ti. Terima kasih na. Ya, terima kasih duduk ingan sebab maksudi komen durangan Facebook YFM Bedayu sama-sama spotting pagi ti ya. Yo jatuh beribu lagi dua lagu. Seterusnya lagu pemitiak the sok Brenda Zai. Lagu the sok Mari Tarang, Cinta Tetap Nog Nyoma.

Gogo yang sanuh lagu The Sock Patrick The Bang mau menghibur tu pagi ti. Yo terima kasih Nudu Abala pengojit setia Radio YFM. Bidayo di mau ngojit segmen yun kan di aran pagi ti bersama do DJ Lenny. Pusikinang thank you DJ mau baca pesan aku ina landi lambit na naik villa nang terima kasih duduk DJ yo sebab mau basa komen ku notia ina. Ya terima kasih ngedu balengan demo bisa madu ke pagi ti so pukul peri pagi no pukul semong duo un ondu ititia. Ya ucap madin supaya 2 minit lagi ngajak pukul semong duo un ondu otak menog api duman segmen yun ngandi aran lepas ititia otak ya terus bisa madu pinggarun so bagian kayan di Miri FM arap otak dapat bidapot lagi ondu dibokon aku dan ni jemon yang terima kasih 2 salam Malaysia Madani bye bye.

tama talo mang klarah tama belo ada ni dengan hamba ni tama langur depa talo dalam pasar. Manita menanta tak kucing serian semarah halun de bau nun dengah mai tama talo mang klarah tama belado ni itama manalah santam. Ada lagu lah kena rancala biliban. Langkuma libang. Oh, ini habis tanpa cik tak lama ke Sultana Program.

0: Iya, nuna toka lagu ala ngona Allah awan pelong klarah peji di na kami hari do kaya na talom klarah talom bla doani. Ya, so kena penitam le ma dahin nuna toka ya do ha dalih awan ta mai krani jan hado mani ta malang tek talom utara Sarawak ha pasurai Ameri. Alang dang olang radio lahu mai na puka la pedua bla do ata ngap puka nam labi putong do. Ya, mana tok alang teh ha pasurai kucing ngesrian semarahan lunduk bau nun dengah talom bla doani kena tanpa dah talom hadi talom klarah talom. Dan hado kita menyenang tak lama ke sudut anak program tama beladoa ni tak ji dahok tak lama dahon tama kayan ji dahok alang mele aku nyuk gak nak tak jauh lim hadir lah entam na putung do we nak mana telok alang nyutok na hadir pubuh ripa tak lama min hin we nak men telok alang tak umat abo iya ji dahok alang mele kinah kalau dengar na kata dahok tama tak jauh dahok telok ngeda ni tak uakti Facebook radio kayan Miri FM tak real nak tinan. Dah ini tam kayani halang lana jan tam melak lale dalam ju aran kat ju dah hok tam dah in putong naan gi hadi lang tam na tekan ana tusun dah hok lang tam pake ngiyoh men be hadui alang tam na jadi anan jina men hadui repa men dah hok alang tam tu mun nak doa ni. Okay, saya ngado man kelok alang maju su peji dah yak talam karah telok berdoa ni SMS Fred man sibu have a good day kena my pleasure dan saya kena menika SMS Fred. Okay, man telok alang labo ha WhatsApp radio kaya Amir FM saya kena pergi kelok dengan perkataan dengah mandali awan na telok ni ha nah bulan tusu ji bulan alang aku ngiyok lebak saya tak lebak long lebak program alang na tak lama dalih tam Sarawak ne.
1: Oh Rin usan lan jaruna ni jan tatu juk do ni au
2: i men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau ngina itam pa en hirik te joh keselamatan
3: hetuk te daha kelunan alang entam nyalam dahok bara ani naiman Miri FM kayan.

Okey, pejauh dalam maklarah perjidina kami wanita pertama peji tak jauh kiok layan do tak lama dari tamas Sarawak. Yang wanita malangnya tihrati tak lama no tamas belak doa ni hello bantu ngelarah. Saya kena pahwin apa anak peji dihina kami RCM Miri.

kasih tak tolong lagu. Tak lama Clara Hatama Pejidhin kami ngadu ni dua lagu. Lang kereta ma pejoh atau 26 minit ni nah tak lama jam tam lang guna loh loh kah tak lama tu bak jam tam pejidhin kami amat arti amiri. Ada manhang tam mati hari dalam 26 minit lalu buka 22 ngadu. Lagu lang kena jadi jangan lagu mak malam makliah. Ada hendang hab deh lagu lang kena Diana ni ni lagu mak aku yang ngana pihak. Kita menyenang tak jauh hakiyo tak layan do tak lama dalita Sarawak lebih ani tak lama dalita Sarawak kita anengi bahi belari ha kuri kuri apan malam ani usan ha kuri kuri apa lang tak lama dalih lirin ada hina gahana kesudo hina mana 24 tangga 34 darjah Celsius jima dopat pita nak do bulan tusu jima anengi usan ha kuri kuri apan. Lebih yang ingat bahawa belarik ha, kuri-kuri awal yang tak talam dalam lirin di malam mengingat usan ha, kuri-kuri awal yang tak talam dalam lirin di negahan ke sudu yang namanya 24 tangan 34 darjah Celsius. Ya puluh dua bulan tusu jihmaan yang usan ha, kuri-kuri awal lebih yang ingat bahawa belarik ha, kuri-kuri awal yang tak talam dalam lirin di malam mengingat usan ha, kuri-kuri awal yang tak talam dalam lirin di negahan ke sudu yang namanya 24 tangan 34 darjah Celsius. Ya perlu ji do bulan tu su haga te do nam jema anengi usan ha kuri-kuri awan lebih anengi bahi belare ha kuri-kuri awan lang te tala madaleh lirin dahin negahan ke su do yang nama na 24 atau ngan 34 darjah Celsius wanan do minggu 22 do bulan tu su jema anengi do megang lebih anengi bahi belare ha kuri-kuri awan lang te tala madaleh lirin. Ada hina malam manggil do megang ada hina gahan kesud do hina mana 24 datang dengan 34 darjah Celsius. Jadi nunani tamah peji tak jauh kiok layan do. Men lebih ada telok ni datang do minggu 22 ada bulan tusu. Kina ada ngak bara menita malang tih reh tit alam daleh. Maya hadui alang antamna. Okay, saya nak menekelak lang maju su dah yak ha WhatsApp radio kayan. WhatsApp tam deh kosong GG telok G saya kosong GG patusu. Okay nah, dahun nak kalau atang ngepijirin nak kami radio kayan Miri FM, Mina Pita Mesuhang. Bina kenan telefon WhatsApp anak kami sedia itam dengan pahabong pekatang bara dengar.

Ya, saya tak telah melaku halah malangai tapa lang kenan Florenda bulan lang gerita mai temoh dalam kelarah tam berarti ani. Okey Doni Hana, saya ada bulan tusu. Kita menyenang tak lama program daripada dengar halang jadi tak lama dari tam. Wi nak mana telok alang te ngiah program Hood Met Semalat Belaga 2026. Tenok program Hood Met Belaga 2026 u anu de te paladuman 2020 tusu. Heran cakak dehin heran de bulan sang ana bara. Jadi anak ada hok bara alang guna lohar yang te jo program Hood Met Belaga alang patut nak na bi anu de dalam duman 2020 tusu. Jadi anak nak dah bara mana dah alang pubo hadiah ni heti dah men alang pubo seminar ni. Okey, 26 minit lalu pukul 22.22. Nyap lo kan ni tak lama tu bakadu ilang anna telok na jam kita. Terlepas program maya ana tak lama dari tam Sarawak hui nak lahu tejo projek da awan dah sang heti apa na puboh dah kelunan alang gak pra kanser tak lama dari Sarawak. Ya, projek ke na pusat kanser Sarawak kalang tehak kota Semarahan kerana umutam kesut hadui alang ayak lan. Kementerian Kerja Raya KKR utik nah dahok bara nore patok lemat pejiden dah alang mejo hadui ni udah te nah hadui hinang hadui hadui alang anna lasan anna nak dah alam dem ananya nang man beh dahok bara alang ne man menteri kerja raya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi te bara tugu dak pahabung den dah alang peluang projek ani. Ala dah na hadui patme hadui alang ana dah na empayan tenda ati enam mutat. Jadi kontraktor alang u ana api aran dah alang sang bejo hadui negara pusat kanser Sarawak alang teh kota Semarahan ni an ejaka atang bulan 10 dalam meduma na 2026 ni ala dang bara nunkah calangan kat alang dah pelmana alang marong alang tekap te te pusat kanser Sarawak alang teh kota Semarahan ni tak alam projek lepas tenda dah ampayan dah duanan sang na dah nampai dah sempete hikah projek anak ke serikat anak ke langsung negara pusat kanser Sarawak kanan dalam bulan ji dalam meduma na 2020 tusu ni.

0: 2026.
1: Bae, kat mana penyot? Hinok kat tainan.
2: Aku ikan ni panet. Itu lem kapah bom tu nenek. Hinok pekat tes kah?
1: Bah, orang non ini melek nan.
2: Jankah orang non tak ke ok menjam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat. Ini nerim. Ina imbek kena mengmelak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nama nikah ya.
2: Fayuka, jinun dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tepu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
2: Sayuka, asam tusah kenap? Kan ke kelunan lebak tini? Nah, tukai ini saya berapa harga? Kenapa?
3: Biar tu ini.
1: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tae awin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
4: Iya, pedah talam hadui, pedah talam maklara. Kesi teman hang telok lengan nyemoha awas saya Radio Kayan Mir FM dan peluh Facebook Radio Kayan madan tua lain kami ak konti ni dan tengah haman telok lim wanya ngap lagu-lagu mak libah do kayan din rindu tertahan. Pretty ni nak dahin jolin jengan.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my.
1: Sultan Selangor tidak perkenan solat Jumaat di Surau Pusat Beli Belah. Dasar baharu EV CBU perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak berkenan kebenaran solat Jumaat di surau atau musala pusat beli-belah di negeri itu buat masa ini. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, keputusan itu dibuat bagi memastikan masjid terus berfungsi sebagai pusat ibadah utama serta mengelakkan pengurangan jumlah jemaah di masjid dan surau sedia ada. Katanya ketika ini terdapat 448 masjid dan 379 surau yang diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat di Selangor. Jelas beliau, kebenaran di surau pusat beli-belah juga memerlukan pemantauan rapi termasuk pelantikan imam, bilal dan penyelarasan khutbah. Lebih 300,000 pengundi luar dijangka pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor Sabtu ini sekaligus meningkatkan aliran trafik di Lemburaya menuju ke negeri itu. Pengerusi Lembaga Lemburaya Malaysia, LLM, Datuk Sri Hasni Muhammad menasihatkan orang ramai merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Beliau memaklumkan kerja penutupan lorong akan ditangguhkan pada hari pengundian kecuali bagi kerja kecemasan. Pengguna diingatkan agar memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik bagi touch and go atau e-dompet mencukupi serta mematuhi had laju dan arahan penggunaan smart lane. Maklumat trafik boleh diperoleh menerusi platform rasmi LLM. Isu infrastruktur, longkang, pokok dan jalan berlubang menjadi antara fokus utama calon bagi Dun Johor Jaya Lee Wen Ying dalam kempen PRN Johor ke-16. Calon Pakatan Harapan itu berkata isu berkenaan akan dibantu menerusi saluran aduan dan kerjasama dengan Majlis Bandaraya Pasir Kudang.
1: Saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa lebih banyak penduduk dekat Johor Jaya. Kerana setakat ini saya dapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk Johor Jaya. So saya akan teruskan dan juga saya akan memberitahu mereka manifesto yang saya akan membuat untuk warga Johor Jaya.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Chan San San meneruskan kempen dengan menyantuni penduduk menerusi sesi sarapan pagi. Dun Johor Jaya menyaksikan pertandingan empat penjuru melibatkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional bersama dan calon bebas. Setiap berita yang sampai kepada rakyat merupakan hasil kerja keras para pengamal media di lapangan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan penghargaan kepada semua pengamal media yang sentiasa komited menyampaikan perkembangan terkini PRN Johor. Penyelarasan dasar perimportan kenderaan elektrik EV siap dipasang sepenuhnya. CBU bukan bertujuan menaikkan harga kenderaan. Sebaliknya, bagi memperkukuh industri automotif tempatan dan meningkatkan daya saing Malaysia sebagai hub EV serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin berkata, langkah itu dibuat selepas insentif pengecualian cukai EV CBU yang diperkenalkan dari 2022 hingga akhir 2025.
2: Setelah insentif cukai tersebut tamat, kerajaan telah menyemak semula mekanisme pengimportan EV CBU dengan menetapkan syarat-syarat seperti berikut. Nombor 1, nilai cost insurance and freight CIF minimum RM200,000. Nombor 2, kuasa motor minimum 180 kilowatt. Langkah ini tidak bertujuan untuk menaikkan harga lantai kenderaan EV CBU. Sebaliknya, merupakan langkah rasionalisasi dan peralihan strategik bagi dasar pengimportan CBU, bukan nasional, yang mengambil kira beberapa elemen.
0: Sim Zazin. Projek Pembinaan Lemburaya Kota Baru Kuala Krai, KBKK, kini mencapai kemajuan keseluruhan 71.4%. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Sri Ahmad Maslan memberitahu, satu syarikat kontraktor telah ditamatkan kontrak selepas gagal menunjukkan prestasi memuaskan.
3: Pasir Ho ke Kaduk, status masa okey. Kaduk ke Ketereh pun okey. Kemudian Ketereh ke Kok Lanas ini kita tamatkan kerana tidak perform. Maka dibagi kepada satu syarikat yang lain dalam pembinaan. Kok Lanas ke Bukit Tiu masih 65%. Bukit Tiu ke Kampung Berangan Meknap 68%. Kampung Berangan Meknap ke Keroh Kuala Krai 80.23%. Keroh ke Kuala Krai 47.36%. Jadi secara keseluruhan KBKK 71.4% dan kosnya ialah RM2.332 bilion.
0: Dato' Sri Ahmad Maslan. Sebanyak 3,049 premis yang disyaki terlibat dalam kegiatan pelombongan mata wang kripto secara haram telah diserbu dari 2022 hingga Mei tahun ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata hasil serbuan seramai 629 individu ditahan, manakala sebanyak 75,578 mesin pelombongan mata wang kripto telah dirampas.
4: KDN melalui PDRM, kita sentiasa perkukuhkan strategi penguasaan dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan dan pengesanan awal, dan tentunya kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Dan kita akan terus meningkatkan keupayaan risikan, juga teknologi, serta sentiasa mengenal pasti lokasi-lokasi risiko yang disyaki menjalankan aktiviti pelombongan mata wang kripto secara haram sebelum operasi penguasaan dibuat.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Empat aksi tumpuan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Perinciannya selepas ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan suku akhir bermula Jumaat ini. 8 pasukan terbaik bakal berentap dalam 4 perlawanan menarik yang berlangsung di Amerika Syarikat. Tumpuan utama pastinya di Stadium Boston. Perancis berdepan tentangan sengit Maghribi yang mahu membalas kekalahan di separuh akhir Piala Dunia 2022. Perancis berdepan tentangan sengit, skuad Liblo tampil dengan barisan serangan mantap diketuai Kylian Mbappe, manakala Atlas Lion masih belum tewas dalam kejohanan kali ini. Awal pagi Sabtu di Los Angeles, Spanyol akan bertemu Belgium selepas skuad La Roja mencipta rekod 6 perlawanan berturut-turut tanpa bolos. Red Devils pula mengharapkan generasi emas diketuai Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku mampu melakar kejayaan terakhir di pentas dunia. Saingan diteruskan awal pagi Ahad menyaksikan England menentang Norway di Miami dengan tumpuan terarah kepada penyerang sensasi Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol, manakala Harry Kane dan Jude Bellingham menjadi sandaran utama Three Lions. Seterusnya juara bertahan, Argentina pula dijangka berdepan cabaran Switzerland di Kansas City. Pasukan kendalian Lionel Scaloni itu sebelum ini terpaksa bangkit daripada situasi sukar dalam 2 perlawanan terdahulu. Switzerland pula hadir sebagai pasukan berdisiplin tinggi dan sukar ditembusi. Terdahulu, Switzerland mara ke peringkat suku akhir selepas menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat masa tambahan. Dalam penentuan tersebut, Davinson Sanchez dan Couto Hernandez gagal menyempurnakan sepakan masing-masing sekaligus memberi kelebihan kepada Switzerland.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran selepas mendakwa pasukan negara itu menyerang 3 kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat berkata serangan itu susulan tindakan Iran yang didakwa menyasarkan kapal komersial serta mengenakan tekanan terhadap mana-mana pihak yang mengancam keselamatan perkapalan antarabangsa. Kementerian Luar Iran bagaimanapun menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya, mendakwa Amerika berulang kali melanggar memorandum persefahaman dan mengancam untuk bertindak balas. Dalam perkembangan berkaitan, Washington menguatkuasakan semula sekatan terhadap perdagangan minyak Tehran dengan membatalkan pengecualian yang diberikan lebih 2 minggu lalu. Menurut Jabatan Pembendaharaan, pihaknya membatalkan lesen yang sebelum ini membenarkan urus niaga semula melibatkan minyak mentah, produk petroleum dan petrokimia Iran. Keputusan itu dibuat selepas Qatar menuduh Iran menyerang kapal tangki gas asli cecair Al-Rekayat.

0: 2026.
1: Saya datang ke Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuangling, Sinyal Jisiang.
7: Ame Tungek, Sarawak.
8: Selamat ikut ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
1: Ini saya kena menitah melema tamah peci tak lama kelarah tamu tamat jam malang kedua tak lama kelarah tamu lebih ni yati tamah peci tak lama dah telok tak pukul 25 minit dengan dong hop kena teman hang telok alang yang kena pedang na kata dah tejo dah tamah dua ni jadi dah alang mele ya ku ni nang teman hang telok alang lau kuria ni nang gabal tariang ni nang gabal abo te noran ade kayo seh seh kayo alang lo pejelang hin awo alang hujung angan nak tek tariang ya anane dah dah telok ngedo ani tak buka 25 minit teng adong habita mapeji ngira lagu lan kanan romanjak lengku mak duman keluan.

0: Man pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kaya. Radio Kaya Nepji Ita.
1: Ya, saya kena pertama pergi dalam dah utama dua ni. Ingat tak lama dah utama dua ni teh Facebook Radio Kaya Namiria FM dah nanti lemkah aku kusi nak ha slide radio telok kayaan live ngada ni ha Facebook. Jadi dah lang kembali lang lana lang gak dalam hari urip tama kaya neh putong putong do. Aku ingin yuk itam jan te lisang nure pajana te hado te dah ane wi nak men itam lang paan moyo urip dalam mamin wi nak men trok lang paan jadi chef. Jadi chef ku kalau mamin putong putong jaga. Ya, gambar lang akte dalam Facebook Radio Kaya na doa ni ha nah tek gambar tariang. Tek lebak tariang tak lama gambaran ni. Gambar tariang te usun awo. Dahin te tariang unang. Tek menahang tak lang libang nyenang gambar tariang ni kurang ha. Bina talam murid pada kerani lebak na nuara nak de hade hade mari yang pantam paksak pengumantam dahok tama dua ni hak nah lubak dahin melubak kena nalang lubak kena nalang melubak macam tu kan dahok alang haga nak entah mengeriang kerani hak nah buka kentam bi buka hati hak nah dahok bahasa Malaysia buka Don ta makaya mentolak lang tek talam adalah balui belagah haga magi nak luba adahin malubah atek dua nanto kalau ngapitiran tek jauh dahok ani membeh kata dahok alang akna alang nak loh hina tek jauh luba hinang ben tariang ana nabihin nak luba nabihin nak tang apa wanan meluba ani hana men adat nurpa bariak tam kelunan nurpa men hadi-hadi kata langjak alang nak ben tariang ati tek luba. Nyaman nate tunggu telok u lekak men hadui tam men umawok tam men balai hamin tam kita meseng nate ngelarah jaki kah sang te nihilap jaki kah te kat bang ana telok mana te usun te awok tam te ujongangan jadi te na kelunan nalang an telok kinah apu boh nak jadi pakai dahok melubak anih kata dahok kinah asun kelok melubak ben tariang ha usun nangan areh kentam habis nun utih habis nak lasu. Ya, saya kena men telok lim abin tak peji dah yak talama kelarah telok belado ani dah men telok leng meju su peji dah yak saya kena payak jan hado men sefret saya ngelarah belado men telok ya ni hana tak jo hadui tamuna ampayan tam oh pekalui gaya jurip tam alang apa anu pude putong jaka talam urip kerane pude gaya urip pude oma pude awo pude pelahu hade alang tampake ya, tak menahang telok alang libang kena pekam paksa penguman pake awo pake kayo ngapoong na paha hak balih umatam hui nak mentrok lang murip talam dalih lang ni talam dalih pasar ni ya anan na hadui tam. Amin naitam jan hawah pedong sangat in uli jaki umaru nerepa kampung jadi apan tam jan te hado te lepun tam te te menita malang nyelepak na uma awo hak balih amin tam alang te talam dalih lang saya kena menaklok lim kena hadok tam badan ni dang nai tam tumun te dahun tam kayan te dahok lubak dahin melubak. Menahang ngan telok lang ngan kena bedak na kata dahok tejo dahok ta madu ni sen hado na kata dahok telok tejo dahok luba den maluba nun na gi dahok ani ngi man beh putong na an etnik tam kayan tak lama busang Borneo ni awin na padong jinun dahun tam kayan na titi ah marong bale kinah kelok dang na kata dahun kelok pake dahok luba ani den maluba ani nun to gaya kelok pake na umaru telok kayan hinok-hinok tua ta lama dale. Selang sak dapati hendak dengar cerita melihat ji unik manitam klon alam muri pada alam dalam Sarawak. Ya, mana telok langtek talam dalam belaga? Mana telok langtek talam dalam asap kuyan? Saya batang rumah kayan tinan. Jan hadu mentelok lang rumah arukayan langtek jalang dahin pasar belaga. Nan peluh mentelok lang tek talam dalam telang nusan aku ngio lebak lim ke batang umaru talam dalam telok telang nusan kain barang makin hak deng bara kenun ke dahok lubak dan melubak ani kata nak ben tahri yang hati antelok tang ab macam tok dahok kerani buka kelok deng bara lah wala tama pihak jam dahin apa kali.

0: Saya Watang Ha Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Huanying Guangling Xinyao Zhixiang.
6: Ame Tungek Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.

0: sebelah ni kena tak dan menita lagi ramai temu talama kelarah tama beluak do do telok ni saya ada bulan tusu teman hang tama lama kelarah telok saya kena payak abin apa anak pejiri nak kami herdo kayan mira fm ni kena kalau dengar perkataan dengar mana adalah apa nak lo
1: ani dahun tuhan manitam lim dawani iai tam ilau tuhan dahin kasi lalante Tuhan alang hipun tinganani iha sang utau dahin ngemang kenap tam iha sang masih tam dahin mejui tam alam kate tam halam iha na aru kenap dahin peknap nusi hamian nusi mahak batung nak dap nusi bau kenap nusi ha amsayu barik nusi ha ilau katman batung nak dap nusi melai hungo, nusi tek melok salah kelunan, nusi hamelu alam barik alang abtenang,

คือสื่อให้ใจนาตังฮะปีจีเทนตามฮัลโหลไงกันนะอเล็กซ์ที่ฮันเดินอุกราเนฮะนะตลอดปลุกลีมาเมเนติตามอุโมตามาตลอดจำจีบลัดโดให้ดูบุกอลจีบลัดโดดูดึงกับมาริตามาเลงรันนังสราวะขีโนตัวตลอดมาดาริตามากุ้งโยดาอนาคสราวะลังเตะตลอดมาดาริตามสราวะนี้สุดดิริลาหัวกุ้งโยดาวจำเฮโนอาวันกุริเดบุลันลาซันอาวันนารามีดูสราวะตลอดมาดูมาใน2020Ya, hello, saya Ngarah Badon dan dengar Manita Melangtik Talam Dalam Sibu Do Sarawak, do mana ni, Anna Sibu Lepas program O'an Na Awan Pelong Hadiah ni Hari mana 22 bulan Atang 22 do bulan nah, tu suan ni Adahin Nanta menyenang Membeh dahun Menteri Alang Pubo hadiah ni din hiak lim kalang Menteri Hadiah Pasoh talang mendalai tam Sarawak ni Dato' Sri Lee Kim Sin Sibu yang naji awan alang tak barong lah nabi nak petak beluak dari Sarawak din kira awan jitar kelunan dari Sarawak dan atang menaputong awan ala dah dang prame lahu do lang ayak sejarah nak talang mendalai tam Sarawak kanan bin abananan dang na klonan man limawan dang atang nyelimah peji dahin u na medekat daletam Sarawak pramedo Sarawak ane dahin sibu henah lasan talam maduman 2026 ane ya nunan pelahu talam do ujung amigo ane Wanita Maklunan Sarawak, kita lama program Sarawakku sayang. Anda tak lama dari Sibun hari 25 ini tanggal 2 minggu. Kena hadang itu ke saya umum tak Maklunan langtih beluak dari Sarawak.

Cerita dalam lagu di malam melangkah remaja ke dalam madu mana 2025. Ya, teguh jadi bagi hakik dalam program 34 je. Okey, saya ingat do menarik telur Roland Tuet. Saya berada di DJ Radio Kayan. Selamat dengan selamat bertugas kena. Ya, saya kena menekelok lim dan pelahu menekelok lang majusu. Menakui dalam ke arah telur berada ni. Jangan go saya ngelarah belu ado. Nuna na palahu man telok alang tek pijit hina kami hal saya predo kaya na saya kena saya ngelara bin hawa dan ngatok gabar hina awan na telok ngelara kuman tak lama ngelara telok beluak doa ni. Ok, pada saya awan telok hina awan telok tek kuman pada saya telok mano man telok alang uateng awan telok ngelara ngedoa ni ya, saya kena payak man na telok lem kejap kita pasar sibu ya na lasan alang kelima. Tak lama dari tama Sarawak, pada dahana program Sarawakku Sayang SKS dalam bulan ini. Dalam madu mana ni, sibu yang dah lang kelima, lasan apa dah anak-anak. Dahin jam kita tek pada 27 agensi perintah. Dahin tek sedia dia tu 50 sayap perkhidmatan. Alang dang pahabong temuh dahin kelunan bangu. Jam tok konsep hadu yang lang anna program Sarawak ku sayang lim kena pada bahagian dalam dana Sarawak dalam majaka alang u anide. Hello undang dengar mananda kanak Sarawak mana kelunan kelunan Sarawak alang teh hablua dana sibu. Pada hangun program Sarawak ku sayang anna bahagian alang jam tok nak limbang miri bintulu dahin kapit alang u anide. Maninan hau jam te jatuh 50,000 long kelunan te nampak program hak pat lasan alang u ane deh dehin kena hasibu abin nak te beluatar dari tam Sarawak mendak busun beda menbeta o behule dan ngatang nampak nyenang program ane kena hai telok dan ngatang lim nampak program hui nak mana telok anak-anak alang ilo jaka awang apan telok menjauh sekolah ilo hadui tanah dah barah te jatuh 50 saat perkhidmatan alang ana tegua ni ane hak nak senado kelok lang noh adui an fotostat lebak kopi-kopi CJ lalang an kelok na alang kelok geri tugong kelok asan kelok te pakai daven alang jan marong dah nyuh kelok temu duga apa nanti sayu ngadaven smart casual de kurin dah de jadi abin apa dong menju tam ngadaven nanti lahu dah dang nyenang penampilan tam itu dah dang api tamnya de lahu. Aja melak kena te jauh sekolah lang tamhi pun dahin pengalaman lang tamhi pun. Kita hendak Sarawak ke dah ngatang teguh ni timan 20 atang 22 ada bulan tusu program ku sayang Sarawak hak sibu. Nun jam te hang lebak-lebak keluna lang tengyo temu dugai doh di teguanan telok hipun berkat lang sayu kanan Tuhan. Utama darah pengah iloh adui ya mungkinkah kan biori merentikah

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Kita mahu pergi dalam program kerja dat asal telok lebih ni. Ngeriang ngedak sampai lah salang kena Korintus Leban. Wana ngeriang para pelang kena ni dan telok puyang.

pina wata nguram abna amlam tuarane ando kanjun joto pina nya nure yang ngore nganya nure latin lambang telong bawang kanjun joto

Yang ketiga, antir.

Ika ingakina Dupuso manto Ika ingak Kanjunjutun Anandua

Ya, nak tak mengerti arah pelangganan hina-hina telah puyang menbalui kukap yang bakal kasih menumah balui liku asap belaga. Wanita mengerti yang tak nak lang kena ini orang kebawan. Ini hina tak nak labang.

Ianya Duisu Ken Alex Lehana dalam lagu Nak Aman Tok Lim dalam Kedalam Negeri Tengaran dalam Parlimen Hangguna ni deh ya nah tejo aturan lang dan lawat tejo lega hapari di na baha dalam gina dalam tubak na negeri Tengaran dalam parlimen tam anan parlimen be isul negeri Tengaran dalam parlimen dalam megoani. Okey, mai tam lim mai dalam kelana puji di na kami hari do kaya Mira FM masuk nak mana kalau lang maju su. Adahin tak kuri-kuri lo ngada hari na tolong puji di telo ngua lebih ani ada pri nak baca so lebih. Tak jauh dah telo ngada ni dan kuikan menyenang mambe peratusan umur telo alang nyenang mambe dah telo ngada ni. Mana dah alang umur hati dah nyam dah beli ah. Alang umur puluh saya duman hari puluh saya duman teng pada 25 duman anda barat tak peju. Okey, so kena mana kalau lim tamen nyenang mana alung umur 45 duman datang 54 duman 26.2%. Mana telok alung umur 35 duman datang 44 duman atau 50 saya duman ya nak G pada 0%. Dahin nama ni tam alung umur 65 duman berhusun mun 40%. Ya, so kena payak man telok lim kena tamak dan netumun te dahun tamak kayan. Tejo kalalang agri alata mane hitok ngwa te dahun telok kayan alata majan te hado men dahu jan te hado te dahun tam kayan he na petira te jo tariang heti kata na ben nak buka male tam gi buka kerana bite ke dahun tam kayan heti lubak den melubak aku ke madah ani hawin darah tam jan apa ke nak tak gi penak sangan nang ap jan pana anu no marong no dapat tepat liang kui tek na abi ni tak magin nang ab haga na ka hetok ina te jo betamen na mintam betamen na kereta tam jadi aku ikam ngariang dah ani pake lubak ga te jo tar yang lang entam hipun ate man ni tam lang te hau ma wa krani ha balih mintam lubak membek kata dok dah na hinang bentar yang anan bihin nak lubak kata bihin nak buka dap tak kata langsung tengah so nak ka tunggu nak ngerakkan ni nesoh noreh ka kat lantai maru tu ni penjuna ani hana dok melubak asun nak kalau melubak bentar yang usun angan are bih kat temutam tak lem nak ka bihe kanan ka tak lam tariang ati lang una telok na ati te ketap ke japan cukup kira na utama mekar baha ate da angan ati. Okey, saya kena mentok lima kena dah lubak ni melubak ni dang nai tama tumun berapa ni tok ruak te dahun telok kayan.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itap.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.

Kita pergi dalam nama Clara Tama Nguak lebih ini. Kita pergi dalam nama dengan Usun Tanah Alang Tek Barah Yati dengan Alang Neman Hyderabad Alang Neman Barah Pakistan kerana untuk nak operasi pembeh. Ini nak jihadu ayat Alang Anna apa nak dah pembeh ji bilun kargo boing tusu tulak tusu Alang Barah mudan long kelun Alang Yadu dalam kapal anak Alang Barah padek hak bangat Karachi teguh malam mak dua-dua deh. Bilun langanun ketu airways ani Nabara padang ayak na upi saya nak teh Karachi jandang peduan dahin pengawal trafik udara tugu dah lo teh bo jatuh 55 batu nautika berapa 277 kilometer hak barat bandar pelabuhan Anan. Anu nak dengar halang nusang dalam media telok atau ani. Ungu telah mendengar halang te barah di dengan mendalih Perancis. Ji laki mendalih Perancis dan barah patrungak di Nesala. Hukum te lemate hawan sendiri alang ana barah pada hui. Jadi tak lem separuh dekat lang lang uan ni deh. Upate dah ni jan habung kerunan. Dahin laki ani uting akun ya astiri alangati lamati dohanan ha uma jel abanda nahnya. Kendrick Jubilar umur 31 duman patrungak dinukum jel dara 30 duman. Te bulan 90 Abin kenan salah lamati Delphin Delphini Jubilar 33 duman. Ujung-ujung nak ya sirik tengah kun ya sirik lang tila mati hawan nak teguh dah ni anak bara pada lirin nadaleh selatan nadaleh Perancis te bulan 62 dumana 2020 alang URD teguh anak ni nak gahan bengen COVID-19 mati usun tanah bi mena penutih dah jan habung pati dah ni bi jam nak mana siasat-siasat alang anda na jan hama nunuk na ujung lelaki ani sendiri te alah dahin ya sendiri ngakun ya alang lemati hawan nak sendiri ujung nak ya dang petrungak dahin hukum jel atang telok puluh duman. Muat telah mendengar halang ngabe Allah telah mendengar suntana tek dua dengar ji dengar mandaleh kena dehin hab dengar hanat jauh tu satu tong ala ana ki ta alam daleh Perancis dengar alang ana baraja di telah mandaleh kena ada alang puboh tusah nyaman telah mandaleh hanan ya dua yaklan ala deng nah dilapat. Awin kena na unyaya usan babah legak. Alang ujung nak tekna awan-awan alang lipa tak lama daleh kena. Wina hak selatan na daleh kena. Patrunga dahina tusah suho ayak. Dahina kerana tak lama tahap telok dahin tahap dua. Anunan na dahau barang ni men Kementerian Pengurusan Kecemasan MEM mena daleh kena. Seruhan Jaya alang mihat tekjo tusah nyaman tak lama dalahanan. Upukurip lim ubung-ubung nah adunya lamat dihin uma bulak menadah alang petrungak dihin tusah so talam adalah kena kenan usan dihin unya ayak tubuh kerana dihin dengar halang balo yang nak dengar mendalai Perancis jauh tusah tutung tuan alang anna bara ayak tubuh hak selatan Perancis dok jide alang ngap dalak ribu-ribu tua kelunan lap te nyelamat long batong dahak sendiri dena dahak langa kuasa pedal mihat aturan alang huitrit lahu pembeh hadu lawat betap awan-awan alang ayak gak tusah tutung tak lemak dalihanan. Dahin do ana bara gahana ateng 40 darjah Celsius lasuna kuri-kuri bahagia na tak lama dalam Perancis alang etna dalam nan petrungak dahin tusah do lasu alang hui men o rekod do lasu tak lama dalam hanan tu suatu anggota bomba
dahin sukong alang at naman ubong-ubong hadunya lamat at na patap aban-aban lang patrunga dahin tusah tutong alanggap dalawi 10,000 ang kelunan bulak pala aban na selamat.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Oh Rin, usan lan jarunan ni. Jan tatu juk dawa ni au.
2: I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau nginai tampa en hirik te joh keselamatan.
3: Hituk te daha kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
4: Melarah jaki miat pengjam.
3: Tek kuri-kuri naan barang alam perlu te alam kelita tam. Awi, cas telefon, pukun kahom kunah, jumpa kelita, tada segi telo keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
4: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan Miri FM.

Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: Okey, Masalabi dan lahu ma'u senglah rahmani tamlim kerana tanpa jauh peji dalam program tamalan kedua hati program PDK peji dah yang keluar peji dah yang ke DJ Baun. Jadi unalah ma'u sekena mana DJ I alau pahapan ni tamlim matau ma pukul 62 beluadau atau pukul na telok lavi anidi. Okey, mani tamlim adani hana saya da bulan tusu 2026 dan lahu dani hati gate dau telok. Manita melantai kucing, Sri Aman atau berdua bau keladan kelenghi Redo Kayamira FM pakai frekuensi FM Jikusun.ji dan lahu FM Jikusun.ji.tusu. Nampak lahu manita melantai pasal naik miri keladan kelenghi Redo Kayamira FM pakai frekuensi FM Pita 5.tusu dan lahu FM Pitan Sayak Puan Kusung. Manita melantai hada lehudik hui naman keladan tehat telang usan, lemting, apa tutuh, belaga keladan kelenghi Redo Kaya Mira FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Nah, pelahu manita malang hipun Amai TV mengkelahadau pejoh peji akling Redo Kaya Mira FM pakai channel My TV Tusu Ji Kusung. Nah, pelahu manita malang teh halam dale dapah wanda le jaka ani akling dan kelengi Redo Kaya Mira FM pakai radio online tam nurepah RTM klik. Jadi makelah bakal-bakal lang hipun na Facebook kam makelah hadau ne pejedahik ngejul live HP Syaredo Kayan dan lahum makelah hadau ne majausu dahim men makelah hadau lahu share live anih men bakal-bakal tam alang tehna tua jaka ani. Jadi lagu la buka lasan tam menadi aku upah pani tamlim te kleng hiji lagu ala kenana David Juma ni hatelang kuma halam Tuhan. Dahim men onin aku segeri tam te kleng hiji daho barani unaring dahim men onan itam te kleng hi lagu ala kenan tadan iha.
1: Oh, kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium labuan yang bukan

Sarawak Forestry Corporation pih tongklonan bangu tek joh tusah bayak patap atah hungi bawang dahin bahik bangun asun mesai nurepah ngejala tegu dohirap asun jelang halah bayak asun kalau dikakak dap pakai naharuk alang tagang sayu lawat batung tap kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Rock Watch kalau sengjam atah awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dang na dah buka pala SFC ake tolong lawat dahin maku nak keselamatan. Dahok pihitokan ni men Sarawak Forestry Corporation.

Okey, mau selavi dan lahu mau senglarah menitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenan tadani hati ayau tu lagu negeri itam pela pelu pitamin ni tepuku netelok lavi. Okey, tini bakih tam Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ. Selavi DJ dahin lahu membakih-bakih hari doka yang mirip FM. Dan lahu akai ji lagu ala kenan Diana ini sekenap DJ dan lahu sayu bertugas lavi ani. Okey, sekenap menikah lahu Asfian Fian alang ala Havani ni pejadahik ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Jadi empan aku amadak lagu pengakai ka tina kuna barap lalau ano program PDK gatek saya de bulan tusu aduman 2026. Okey, tina puku na telok 30 minit naik tanpa ji alam segmen surat terdengar menuhanan hanitam teh kelenghi Londoni alam sejarah. Puku empat lebih hanitam pojoh peji alam segmen ngelarah jaki. Puku 40 minit itam peji alam segmen pengjam. Menuhanan hanitam peji alam dengah lebih alam pahmau meredo kaya miri FM. Puku 4:45 minit lebih itam peji alam segmen dengah menhawang dale delahu tepat pukul 5 lewin ai tam te payang jaki tai kelenghi adengah mempondengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi pukul 5 junang itam peji alam segmen adengah kliah Diamond Onan han itam peji alam program Based on Air dan tepat pukul 6 lewi itam lasi ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Okey, nanana hano program PDK lematoh mempukul natalo lewi atau pukul 6 na'a gina nalim dan panau pahapan dan lahu dan ma'uk info man itam lim. Jadi mengkulah bakal-bakal nanti nak tuan jakat ni mengkulah ada kusi julun dan kulatih manakui hakon tih ini dan lahu mengkulah dengan akal lagu tih angkulah barakah kena lagu pengakai kulatih jasi kudang medak nak ngawang pahapan itam lim lebih ani.

0: Nun tengah ngelarah Jaki man aku Widya.
1: Nun hadui ka aku Viviana.
2: Ini semua of saya genap.
1: Amin pa'an peci dan dedekan.
3: Harapan kui mendimitam, khususnya mendimitam kayan, ja itam bergiat aktif alam na kajian, khususnya mitam lang tek alam pedalaman lah. Ja kenulun tak belajar ni naa, dang laho dah mendalih habeh lang melaka pedalaman, dang belajar tiah. Awi jom kenulun tam na. Dengan pah pada masa yang sama kenulun kurin dah anan ngatuk kita, kita laho dang ngiok na. Ya na bunah na kita ngiok konferensi ni, ja itam dang peji dengaran, dahin dang share idea lah. Marung kenun nalang kitan itam jam ne jam ni tam nuntuk tam seng nana nuntuk tam seng praktis na halam daleh tam. Jadi aku akhir ja di mitam dah kaya nalang na kajian. Aku yakin dan percaya mesti aku dap tolong pernah nak kajian bi dim dim tak lim kada kaya nang habis nak kajian bi dah takut seng nujo kenun di doh hadui dah mendah hawang. Jadi mengkawah marung anan yang penting kenun tak nana tenang dahin entak share mendahin dahin dah belahu mengkawah sengduan hunan keluaran ngahum bi entam bara kunun idea yang kita tak di idea na nalang mahan lelana. Okay, jadi nunun tua lang tak na lelana dan memberkati dah awang lah dahin memberkati di antara itam. Okay, jadi nantu harapanku menitam lim

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Kanana je lagu ala kanan Alex Lihan ni hati usu janatang tenang lagu nan hati lagu pengakai bakih taman adi hati abok lovely dahin lahuh kanati ni selovi jangulaan menika DJ ala utai labau pala hadui lovi ani dahin lahuh sayu manau men aring paun hadui ala en DJ na dahin lahuh kanati ni adui adui nadau hak ngavan kalau hak mus daya hini dani telapau lasu lelan menaring jihman nai atang lovi vi ani dan lahu yang anak kata tabi aman bake-bake hari do kami re FM napa aman ita mate kelengi do kaya lim sekira sunur pajeleng dan lahu so kena mani ka DJ lo ubasa a message ala nai manakui abo lovely kartini okay so kena mani ka lahu abo lovely ala uake lagu usujan atang nama adi ngina lagu na dang paha pani tamlim hui nama kelo bake bake la tek lenghi redo kaya miri FM lovely ani okay tini aku sangkusi atejo program da pake pen na dermada ha ala dah na te pluji dahe na plu 2 da bulan tusu aduman 2026 jadi te pluji da bulan tusu nurapa gate donam ani tino kepe na dermada ha andhana ha imat riam mato mapukun na pita na jihma ok te plu 2 da bulan tusu tino program nurapa kepe na dermada ha andhana ha Bolivar shopping mall hati-hati ke telo mato mapukun na pita na juna na jihma atang pukun na ji ngedau jadi man kelo na peluhu man kelo amai inai alang teh hava teh donam dindo minggu ani amang kalau hadau ala hava ni teh dermada haklo jadi kadang tulung telok nyawa kelunan ya ringkrene ku sengkritam teh kelengi ji lagu ala kenal Vita Alviau nak ring dahin amun onan itam teh kelengi alung doni alam sejarah.

0: Radio Malaysia Kayan Pejir Hemplo. Radio Malaysia Kayan Pejir Hemplo.
1: Okay, masalah dan lah huma usung larang mani tamlim. Jadi mari tamu tekeleng hiji lagu ala kenana joli jengah ni hati nun tawitna tenonan hati lagu pengakai bakih taman adi. Okay, tini bakih tama Rita Lawrence kena tini selovi DJ kata lagu madalo bakih kui alang nyadui APM telung usan DJ hati lagu nun tawitna. Jadi aku ngina madalo nyadui APM hati telung usan ngina kela tekeleng hi aredo kaya ni loho keleng hi lagu anaman adi terlagu lagu anan hati lagu Rita Lawrence ana tujo aman kelok lim kadahin lahu tini bakih tama Gary selovi DJ lasu sayukah kamek hini lovi ani sayu lovi dahin lahu sekena mani kak Gary ala ukusi aju lundau mana tatah ngavam dan lahu ake lagu aku ngeju au DJ kona oke okay. Man oh ni kaku medak lagu pengakai kam. Jadi empain aku madak empain ni tanpa ji alam segmen ngelarah jaki tini teji infos aku si menitam li manitejo festival layang-layang terbangsa Borneo BIKF 2026 sendahana T22 atau 26 da bulan 6 te bulan tusu aduman 2026 ha Bintulu apa ha Padang Bintulu Manuna. Jadi manita malam teh havah 22 atau 26 dah bulan tusuan ni dah perlu mengkelolan teh habin tulu amak kelah hadau agari poket puidoh amai inai dah pernah nak kelola hote angina ngadahna festival layang-layang antara bangsa Borneo BIKF 2026 ani. Okay, nana ji info manita mlim dah ingkreni tanpa joh pelalo peji alam segmen ngelarah jaki dah himan onan ai tanpa joh pelalo kelang hiji lagu pengakai baketam aku ngeju awal kenan ibau ajeng.
2: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan disebutkan oleh Dr. Noah tadi. Tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu. Siada KL nulung tu. Tok kita pun malah universiti tu. Dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka. Kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insyaAllah, tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket mani you. Yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri poket mani RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namunnya IC-nya lain lah, susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Dato' Noah. Negeri lain ada basic scheme tu. Sarawak ada basic scheme tu. Nolong anak Sarawak.

0: tahu pertolongan ya ti perlu kalau tangan ngiyah daun taman kalau ngiyah daun hinan kalau ya kalau dang murip sayu ngiyah katuk hinan kalau katuk taman kalau munan perlu kalau nyepida teh hinan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyah daun Tuhan tak nak tahu ni orang dun taman tak ni orang dun hinaan tak aru rib tak kan Tuhan di aku duain kalau ni ngangan kalau ni mang kalau belok-belok alam urib kambaya ni ikan lang kalui kami anda kaya ni ikan lang itung buboh ada tambahan ikan nyami ke ya nunan tuan lang kentangan ku ini mang kalau hado-hado.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling dia cantik Pulau Labuan.

0: Serep tup buadian, legang metenggo
1: ujung patah.
0: Oh, lingkong anak-anak kaya. Asalnya rado tangan naskula.
2: Okey, Nana Haji lagu apa ngakai baketa mi hati aku yang ngaju. Oh, dan lahut ini TJ Info sekusi mani tamlim. Pani tampo jauh peji alam segmen pengjam tam leviani. Tino pusat khidmat ahli parlimen miri kerangan apna program bantuan lesen memandu BLM. Mai lisin mutau sikan kelas B2. Jadi tak kuri-kuri syarat mani tam alanganap ngiyoh program ini. Ihati mendalita Malaysia umum 26 duman berhujung dan lahu alam terima tulung pelita awi ikaseh STR dan lahu golongan B40 dan lahu hipun batung alam mage dahin ampayan hipun dan lisin driba. Jadi manita menanganap angioh program ini mengkeluh hadau ala borang hapusat khidmat rakyat parlimen P2G Pitan Miri dan lahu mengkelolong ute ala aborang ini mengkeluh hadau matan borang keluh ampayan puluh pitan ada bulan tusu aduman 2026. Okey, dan Naji Info menitam dim. Wira mengkelo ala empat.

0: sayur limkah? Apa? Lasu lan ni?
1: Yeah, marung lanti dah atang jun aiskrim.
0: Hmm, seling aiskrim anih di?
1: Eh, bermusuh luhap ke barang ke?
0: Nusik dah hak jam?
1: Ai, nusik ke jam so luhap tuntung nunandang pekasap layan telikin tambur? Soalan tung luhap ti, kak kompan tu nak.
0: Eh, Lando, nusik kui kasih awi nunan oh.
1: Lan, awi emitam hilaan sang lawat kajau layan dalih tam. Kui nak mentebin bayar.
2: Aku Zaliha Ngau.

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, tajun na lebih, tam kelengih dengan lebih, alang anunya ngerung, salin dahin anak basah.

0: Klanghina Radio Kayan Miri FM Lasan Ngawan Tam Paan Klanghi Dahu Halam Halam Paan Hitup Hitamri.
1: Okay, masalavi dan lahu ma usung larah mani tamlim. Jadi anak naji lagu ngapa apa ni tamlim? Hui nama kelo bake bake ala ngelara jakanin no pelahu mengkelo ala mana kelo uli anya doi lahu. Jadi mani tamlim mati no puku na lima lavin ai tam te payang jaki tai klinghi dengah man pau dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Bi mengkelo lampake frekuensi FM 5.7 FM pita sapeng kusung mengkelo pake channel my TV tusu je kusung dan lahu lupa di SW G665 kHz tino pukul na 5 lewin a kelopa jidahi na teli dia kenya alam manutik ledan kelahir edo kamera FM atau pukul 6 lewin a pakai radio online tam nampak RTM klik dilahu keledang na pejidahi nge jodoh live hub page radio kayan. Jadi ang panitam tek lehi adengah alam naiman angkasa puri Kuala Lumpur tetap lehi jilagu ala kenan rosana urai alam kuma nyivana menetuhan.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi pengkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA 9 dan My Bayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini, aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod saringan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan janji temu bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera yang akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat. Sistem maklumat hospital menyeluruh TIS juga akan dilaksana secara berperingkat melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan. Dalam perkembangan sama, Datuk Hanifah Hajar memberitahu semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan dijangka beroperasi sepenuhnya secara digital menjelang 2028. Setakat ini, 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit itu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetic itu tersenarai di dalam rekod itu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan saja media aris perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lain lah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu. Dalam erti kata, mereka tak memberikan so-called kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lain lah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.
2: Mereka ni adalah individu yang cenderung untuk mengundi pada saat-saat akhir kan, dan mereka tu membuat penilaian lebih kepada individu ataupun calon tu sendiri berbanding daripada parti. Again, dia bukan bersifat identifikasi parti lah. Jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang penting lah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
0: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
3: Oh, saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihanlah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam memohon grant dan juga maybe grant digital, sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu juga lah ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
0: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan. Meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Obi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Obi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta menekan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Ansia, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. Ansia turut memaklumkan pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Okey, masalabi dan lah homa osung arah mani tamlim dan lah suku nama mani tamlim malam pasu kure dokayan hino pangaban klo tejakani dan lah suku nama mani tamlim avi napa anak lenghi are dokayan. Okey, tini baketa Michael. Eh, okey si, tini kuna masalabi mana dalam baket baketa malam hari ne peji ada hik ngejelo.

program PDK Leviani mau selebih memaikai Elmi Petrusuan. Dan ada lo abake bake ta malam maring dan majau su nge jelo live ha page radio kayan. Okey tini aku sengkusi ji adengah alene melimbang manita mle malaviani tino tejido kira tega ha abatung na man muto lena pakaianan kira malavin alam tusah petung dah hina jilaan muto ha sipang taman damai dalam di. Jadi pegawai pertahanan awam daerah Limbang, Kapten PA Jumaat Akasas Bara, pasukan anggota anak kete Palanga Van Anani hati su 4 km menepusat kawalan operasi daerah PKOD men urlo terima dah buka men kelunan bangu alam pukul 4 lebih. Jadi adoh anilahu akhirnya tega ha hakudak pedah tao dahin ha laibna pedah hulai beh menu tega ha hakudak na lahu dan lahu iha anhatan tepala umaprah jadang tai naban. Jadi hadanan pelepak kendana alam pukul 5 lebih. Okey, dan naji dengar alenai man limbang menitam lim lebih ani. Jadi kalau bake-bake lantino tu ajakan ni ngina kalau lawas sayu panau ha ujung alan alun dilahu mengkelot timah-timah geri kliton dan peluhu mutau sikan keloti bahi kelote petung dah habekan dan peluhu bahi kelot hawah kira temayang steering kelokan dan repa hawah mayang mutau sikan keloti. Okey, dan naji dah hope hituk manitam lim wina mengkelot alamano kelot uli anya dujak kanikan apa lahu mengklo alamano klo ilo barang pengumuman apa lahu hatamu ilo adapi ngawan klo kuman malam naam. Kena kerana kesengkeritan pelawa pejuh peji tak kelenghi aji lagu ala kena lenan laing ihati itam nyam dan mun onen ai tam tak kelenghi ji lagu pelawa kelenghi ji lagu ala kena Evelyn Ajang ihati jainalim man Yesus.

0: Widya, teh tu alasin piti-pitian deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-pitian deh.
1: Batin lah, aku ipa uji nun sin ni.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu pedoh. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar pedang melek po.
1: Jan, hade lam penting ti antuk melek unak kena. Pake sin piti-pitian tak ni. Hak ke guna sin piti-pitian ti pa. Awan tak melek hade kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
0: Ai, marong kah kurib nan.
1: Jah. Sayo ke ka ujam nan ka? Sin piti-pitian ni guna na awan tak melek hade sekolah. Bayar yuran sekolah. Dah hoan ni, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Hello, aku Roslyn Luhim. Azun hado pa'an nah kariang Radio Malaysia Kayan. Man pukul 22 ngedo atau 26 lebih.
4: Satu, dua, tiga, kayo!
5: Paranda Gata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan perlumbaan perahu kayuh dan powerboat. Kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

Okey, kali telah pada pagi alam segmen dengar kelia dan dengar kelia sekusi menitam lim tejoh Piala Dunia FIFA 2026. Okey, tino Argentina dan lahu Switzerland kira dan kemenangan alam aksi pusingan 16 terbaik Jih Madi. Argentina ne apa ju men umelak 2 gol dan lahu dan pekalah Mesir 3-2. Mesir dan gol unak loh tegu menit alang ke 15 ngejeloh Yasser Ibrahim empayan Mustafa Zico kira dan gol tegu menit alang ke 67. B Christian Romero dan kedudukan dalam piah tegu menit alang ke 77. Dahim men ohana nihana Lionel Messi kira dan gol tegu menit alang ke 73. Enzo Fernandez lahu alang jadi wira tino hadana gol kemenangan tegu minit alang ke 73 dan lahu tukani dengna pasukan Argentina dan pejo klia tepala suku akhir. Switzerland abe mat ohana Switzerland lahu kira dan pejo klia menudang pekalah Colombia ngejeloh penentuan sepakan penalti 4-3. Dan lahu menu dua pasukan anan terikat emtek jaringan darah dalam main hati jatuh 20 minit. Okey, menit tamlim hui nama keluar bakeh-bakeh alang kira 6 jam jadual suku akhir. Tepulu dah bulan tusuan ni hati pukul 4 jihma Perancis lawan Maghribi. Tepulu ji ada bulan tusu hati gate ada 6. Tino Spanyol lawan Belgium ala pukul telok jihma. Tepulu dua dah bulan tusu hati gate domigu. Tino Norway berlawan dahin England ala pukul 5 jihma. Dahin te alam pukul napita najihma Argentina sentai berlawan dahin Switzerland. Kanan hana jadual suku akhir FIFA World Cup 2026. Okay, menitam lim manana dengar kelia dan kusi menitam lim lebih ni. Dilahu dengar kelia dan hitam kelengi te jaka alampia. Lebih jima di kerana kusi geri tam te kelengi je lagu ala kenan Cinta Rosari ihati semua baik.

0: Pangeran kue Yohanes Wan biarang kayaan kue anak ceng karena Yohanes ceng Wan ke asan kue man kampung long panai tutoh baram ke leng akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kue deok aku minat te nyiban lah nyiban lake deh nyiban doh meninanak minat aku suka nakirap lah ke aku pagkat ngeliah kirap inai kue dahin akinang na kanun gaya nunok gaya kirap na dahin meninana aringku matoh na kirap lahula eh matoh ku na kirap de oh kuidoh kom te de luman 2020 telok de bulan tusu kuin bulan 6 de ham te bulan tusu de ku matoh na kirap dang man bulan tusu atang bulan 22 lah menina na riku start na kirap te telon an lah
1: telon an
0: te ji la ye nake hana dua la ye nake kirap lemah pakai gutun lah gutun plastik tulang lah na jahat oi ta pakai nak ke usia hak siha aman te
1: siha mahing
0: siha mahing aman ke ta puit sendiri hak nina na kaya na oi kirap lemah ti ta pakai na
1: nyiap-nyiap
0: lah nyiap-nyiap lah manuk ti madak ke kaya na ti leho
1: jangka bara nono step-step hadui na kirapan ya
0: muting kain kain kirap ti lah mana ke kedua hana nyahat na ke ngalap hitam na nak ke lang ketelok step na hana ngepat ja dawai nanti amtai pupat lah ke lang kepat hana nau su na kun hak de na
1: nakap
0: na
1: nakap usu de
0: nakap usu nak ke hak lang ke lima hana na bulatan na bola ong na nak ke lang ke enam hana hana ta mate bunga na temarang bulu ala ke nan lim analim na step na lang ak na
1: okay, we dah hendap black telon an kira apa ni? Dap na anti, dap ke lega hana kata?
0: Dap ke lega.
1: Okay, hidup dah dengan lega ni. Yeah. We dah hendap black kira apa?
0: Selama ni dah order te melalui mok kui, Avin mok kui alam tolong promote alam FB na. FB mok kui hana hina na bukan, okay? Kalau dang kon, we kalau nap ilo aku pedang loka, dang kontak kui kusung jiji. G4-2-2G-02
1: Tek Facebook kah ya?
0: Tek Yohanes Wan.
1: Okay, mengkelok li malang tek langi sangun kawal lebih ni Mina kelok ngenap tolong norepa ngenap sukung hadui nak nilho deh no Mina kelok ngenap ipun ji kirap ni lubun nak dia kusung G4-2-2G-02 norepa telok dang tek pala ha, Facebook nak ihati Yohanes Wan dahin Facebook inai nak ihati Hinan Abok Wan.
0: Harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana am

Alarah Jaki Miat Pengjam Microsleep Nunkah Microsleep Microsleep ihanah jejaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Okey, masuk lebih dan lahu ma'u senglarah manitam li menjadi madi tam utai keleng hiji lagu ala kenan umar daro liling padungi hati papu usu piah peju. Kita lagu negeri itam pala 47 minit pukul 5 lebih. Dah yang nanti ni teji bakih tam hati ketua natiat. Kena tini selobi DJ salaman kusing ani. Dah yang lahu la sudau kami lebih ni DJ dengan sayu kani DJ. Okey, sekena menikah ketuan ala ukusi aju alunda man adale kusing ajaka ani akan manita melante noto ajaka ni hui nama kelo lante ngava nalang lasu ajaka ni maklo dia talang sukup na pelaho maklo kurang noti maklo hadau te plus age kelo ka na pelaho maklo hadau ku mana taba na bi kelo ngina enggak dok ni ni nusihan ni noto tu pedong wape lasu lasu lampa wapa usan ke usan lanpa hakka sayuna wi hadang kelo jagana age kelo ti awi kelo amageti ama kelo santengayat apa jo na hadui kelo na palho mengkelo tengayat teh halida kelo ti teh kelo alah vani ngelarah jaki tena batung kelo umagetin hak kelo dang pejo manau hadui kelo ti. Okay, manita amli makira malak te 22 amin itolaan ampai pukul 6 lebih dahin hati ni kula berasa kena manita amli alang te pejadahi ke darat lo jam manidi dahin lahu sekena manita amli alang umili aridu kayan jadi bakai keli ah dan lahu ngawan di tanpa hapan haut dau jadi ada ini tuanah program PDK tam lebih ani man unin ah han ada lo man YFM Kuching apa jo ano program ada lo. Okay, dahin lahu lagu ala maka pelasan tam lewian ni aku sengkri tam tek lenghi aji lagu ala kenang kerolai malai ihati ji pusu halam. Okay, selebi dahin lahu senglarah menitam lim pesul anjima ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapa meraku DJ Baun. Bye-bye.
1: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Piramli 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Association TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Association TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

0: kedua kalau Alang nak menceburi bidang halal YouTube kan ni, full time atau part time lah nak tuah. Semangat lah tuah. Besar nak, aku idang nak, kalau idang nak. Jadi tangan-tangan kalau basah syarat nak lahu untuk monetize kerana ni, kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tak tiki. 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber. Anang kek maksudnya cukup syarat dengan. Kita monetize lah, kita perlu isi borang cukai. Malaikat dia tiba kalau kena hubungi aku isi tenun. Aku sedang offshare ilmu ni free tu, susah bayan. Kalau dalam PM aku halam Facebook. Jadi aku barang kelok lah. Nurut tu guide nak, nurut tu cara nak nak. Dan janggut 40 dan aku percaya kalau lah hudang nak lah. Bila telok monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah. Bila telok monetize 5 bulan kalau lap nak boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telok alang nak pendidikan ataupun main jam, music ajak Albaraman Adi. Kalau rakam kalau sendiri akan kalau post dalam YouTube lah. Baiklah video kalau hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah usai kira bangsa lah nonan. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
2: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lalek.

Pukul 6 ngumi. Sebungan sedemutik pun punabal Koperasi Sarawak memitir donggap rantaian nilai. Nya patut ningak pimujur Air Borneo lepas matui operasi. Pemitiak bitanguh penyebab penurung sen berasinde de bawah mira rahmat obongin. Selamat ngomi bersama Doku Martina Naun dan Abar Soa YFM Bedaya. Demutik tengah Abar. Koperasi de Sarawak abu mitiak dak nanggap rantaian nilai duh pakai pendigitalan sah sah Robis Braga. Premier Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah alias Sanang Koperasi mesti riak puno-puno pakai peluang dan sektor dekeda kerja nomi eko ngerusu kerjasama derby strategik. Yenang koperasi dan kerja pimura, kerja nomi, peruncitan do kraftongan patut arit biturung depan depan. Sutua keda koperasi kerja pimura dapat setia barang nudu shele do homestay ngerusuk konsep ladang ke meja. Sementara koperasi peruncitan do kraftongan dapat bijua produk komuniti dan tempat penorik pinome. Iti dapat dia nama pengedapat koperasi ruasan kitubu nagap ekonomi tempatan. Ia sabu dan iti teranana piobok program bicara ilmu eko pelancongan koperasi di pusat konvensyen Borneo Kuching. Pengus apa berbahasa dak kapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Duh Kerja Modal Datuk Dr. Malcolm Musen Lamu. Nya patut ngintipuh nudu syarikat Birun Air Borneo mupuk-mupuk bikombang sebayuh buka robis burger oran pimono. Menteri Kerja Nomi Industri Kreatif Doseni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang Air Borneo masih dang takah awal operasi do biguna dang masa ngan namah pikungang dekada namah kiang Birun duh pimono duh oran pimono. Ruban ini nya Dyson ria berbanding dua syarikat pirun antarabangsa deboken. Ia sabut dan nitik nuduk media lepas tajih persidangan antarabangsa kerja nomi duh hospitality bertanggungjawab demiri. Inang nya dapat ningak pimujur Eponyo lepas moogi boga birun dua orang pimono. Pimitia dah bertangguh mau jagin penyebab penurung sen barasine de bawah mira de dia itih rahmat bengin. Menteri Pemasang Dayung anak kaput do penyanang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah nang boga rakah penamah paguh dan sistem dan segi sistem do proses kerja mau benai dan tajuh kudu-kudu buran deropas pakai namah paguh perkhidmatan BIB. Pak Sungumunu yenang ogi kedak-kedak pemitiak masih biguna dan tipu ada omu dak bernimbang ruban ogi penura dekedak dari sukup dokumen penorang dari sama isu akaun bank atau perkara-perkara diboken dan mesti berperhati. Opis Menteri Riak Ketubuk Perhati Dorikas Ngerosia Casino. Ia sabut dan nitik dan sidang media lepas udung ahli majlis pemasang awal anak koput Sarawak de Kuching. Kari do kariah do ogi boga penipuan da serike bermitiak da turung kaya do peruah robis boga nya adepau da ponai bahasa Al-Quran. Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah do Abang Torun Datuk Len Talib Saleh nang tiniat inuh jek dapat berseen ngerusuk sejaka peruah nyaa debau debi kualiti ogi disiplin do ogi minat dan ritik bahasa Al-Quran. Ya sabu dan iti terah tajah majlis pitanguh tilawah Al-Quran takah bigan serike 2026 de Masjid Al-Rahmah Serike. Semungli orangnya suadang bitanding inuh. Johan kategori kari mau bermonang da Haji Ahmad Muklis Haji Yahya dosen karya bermonang da Siti Maisara Haji Yahya.
Kitubu, Dua Habar. Syarikat Koprat Abu Gorak dah nyukung suak bahasa sukan do bukan saja nuduk sukan main bol sebab suak sukan demunuk pun berguna agah dan pinurung sah dapat. Kitubu Bikomang. Menteri Belia Sukan Doh Pimasang Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang iti beramah do peniat kakat negeri tih jagin kuasa sukan negara. Ia sebut dan iti dang sidang media kejohanan tertutup main bol Belia Petronas do Liga Juara main bol Belia Petronas de Kuching. Bitaning inuh ria abonai dang taruh bikian yenuh Kuching Bintulu duh mukah tajeh sen duh perimuh anu perancu neg semung rimuh anu peran semung liti. Bitaning dari abu sua dak kira 4,500 surang pemain duh pegawai pasukan inuh yerah kada sen platform nganyak peruah bakat-bakat main bol depan Belia Sarawak. Belia Sarawak memit rakah-rakah konkret pakainya sedia pemudah fizikal dua digital nganyak toban perubah digital. Setiausaha Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki sebut nang kada de Abu Pono de model pemasang pusat media hub penyambung dua platform pengkomputeran awam. Pengkomputeran awan. Dia jurah bermasang ke pikungan sistem komputer derobis moden dekada inisiatif kampus data AI Kuching. Pemasang itih pikiran transformasi digital Sarawak memupuk-mupuk obo pono tajesen ni infrastruktur jagin ni sistem disukup. Ia sabun ini terata je rangka kerja tak berurus data Sarawak SDGF 2026 de Kuching. Pun Upis Polis Kontingen IPK Sarawak debau ria oboh nai de oran diplomatik Petrojaya Kuching. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah nang projek inuh hadin masih dang takah penyedia dokumen. Perintah Persekutuan mengibonal sekat beranya 2,520 juta ringgit sen projek inuh. Tepat sen projek inuh mau oboh setuju dak Perintah Persekutuan duh Perintah Sarawak. Ia sebut dan itu nuduk pengarangan lepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Watas Kota Semerahan dua Ketua Polis Watas Pedawan dan Pedawan Anuiti. Ia harap proses dokumentasi dapat rikas sebuah Rusia saat projek naik IPK bawah ini dapat rikas sebuah pono. Opis Pengangkut Orang JPJ Sarawak rikas mit tindakan kurang pingat 200 berkait dua nyaa de pakai rapu HID 2 LED de doi nunda spesifikasi dan ni operasi de oran Tun Ahmad Zaidi Adrus. Baik bahasa bau, oran Tun Ahmad Zaidi Bintulu Sumia dan pengundangnya de peruah dan Facebook JPJ Sarawak nang nikal atus tarpuk nom buah motor mau berprosa kudu-kudu penyarah mau berdapat de kedak dari risen reba risin obok tipuh dua pakai lapu HID bayar LED dedai nunda spesifikasi do penyarah teknikal deboken suap so, penyarah membuat tindakan nunda undang-undang demu obok notap. Ngan ku ngemas abar kepada bahasa pun-pun Koperasi Sarawak obok mitiak dak nogap rantaian nilai. Nyaa patut ningak pimujur Air Borneo lepas moh tui operasi. Pimitiak pitangguh penyebab penurung sen berasina de bawah mira ramat oboh ngin. Demut isja abar de oboh nyusun da Muhammad Al-Hadi Samsawi do menukarkan sinabau da George Martin so section berita ewas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

Velo, amuk daya mudaya semua jom ini lepas ngapa korna mesingumi andu seramat singumi andu kasur perengan diki atau berapa bau drum segmen ngancang petuk dognya andu taruh mai anu bulan Julai suat 2026. Jadi ini agak habara di singumi andu wati ya. Saya ingin drum buat ngesenang ada di berangkir dengan lagi Madin. Terima kasih amai tukang MNYFM dia yang pramenangan di singumi andu wati pramenang aku Marcel nekak pukor peri ngarep mati tek. Jadi mana yang komite saya ingin dapat pramenang aku nekak penerbit segmen gak mai bergerak aku pramen adi mbah kunyiriar bisi dengan adi setia bersama ke di YFM dia kak ada kemudian dengan pukor 6.30 singumi andu wati tek. Tagi agah adi nombor 2 ringgit ka menegah tak praman nga ragu praman tak atina ragu bau so Hamilton Joneng ruruh atinku.

0: yang go itu.
1: Eh, onde bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
0: Eh, onde bu na ini bu.
1: Eh, onde di mana? Sampai mana bu ah?
0: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanya aku ti, ti anak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan ni office ni mau buah na mu.
0: Bah mu no, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah ti aku dah pangus guna air depan ngasong tak kau tanya.
0: Ati.
1: Ti aku bisa ti, siapa mah? Dari taban kau kispetal na.
0: Bah, ti mau bisa ti. Ani dah kemana ti? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ningat aku ti? Ah, ogi sushi. Pagi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana, tung timu na mo lebih kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi mo na ampun mun na.
0: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gue ya pun nengak ikat ano, polo-polo kan jangan idip idip kiri nengak ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, muman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian ada pengumumannya deboken.
3: FM di 06.2 MHz di Kuching.

Pukul 6:30 sungguh mianu. Koperasi Sarawak dok ngatat beda berkiringi rantaian nilai. Ebonyo patut dok nilai repas betui kenu operasi. Limite adi kebayo kemas inas degar bantuan ibu bersalin BIB Rambat. Selamat sekumianu bisa mengaku Marsling Gansi termegah so YFM beria. Madin tengenegah. Koperasi di Sarawak dok minta beda perapat dengan rantaian nilai saman pakai pendigitalan yang beda setama. Gapit Premier atau Amar Awang Tengah Ali Hassan kita atnang, koperasi guna pakai peluang terempita nimun eko kerja nemi so kerjasama strategik. Nenang koperasi kerja kimiang, kerja nemi, kede saman kraftengan berguna nyerjasama. Sutoi koperasi kerja kimiang bisa ted aser penyepurun ke syele puan ke homestay so konsep ladang ke meja ke koperasi kede saman kraftengan bisa jua aser produk komuniti di tempat Yenami. Raga hati dapat nambah penyiaan koperasi saman bedak berkedingi ekonomi dalam reis ngga terse. Ayah kedak nanti tipuh rami te program bicara ilmu eko pelancongan koperasi di pusat konvensyen Borneo Kuching. Teks peminyu pengenang i dok basa bedak gapit Menteri Kerja Dagang Antarabangsa Industri ngga Pelaburan Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh. Syarikat Baron Air Borneo pengguna tipuh yang berkembang pakai takah supaya kuka rabis pegel dengan pemandu Baron. Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kita atnang, Air Borneo gibabu ditakah awar operasi. Syarikat anak pengguna tipuh yang netap kapasiti adi saman perungun Baron saman pemandu adi pengguna dok sedia. Ngana dah patut banding syarikat Baron ana ngah syarikat Baron antarabangsa adi beken. Ayah kedaan di penersegah hari pas nyeramat persedangan antara bangsa, pelancongan dan hospitaliti bertanggungjawab di Miri. Ayah neraknang pemujur Air Borneo berguna dok tinggal hari pas kudu-kudu tipuh kan syarikat ana mehbiun bege Baron saman pemenu adi rebis payah dingi. Pemite adi bayu kemas ka dok nguruk ina kada so setegar rambat terima bantuan ibu bersalin PIB sepayu ati. Pikara ati jadi sepayu pemansang sistem nga proses adi dok naik beda kena. Menteri Penyekembang Kamda Yung Anak-anak nga penyenang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah kita adnang berak masa merakah beda kena medok mansang seteden kudu-kudu puran ripas in beda berkiringi sistem penyampaian perkhidmatan BIB. Sungguh mana ainang agi kedak pemite adi berguna temit tipuh tui ian dok proses. Ati ingat temit kira dokumen adi dah cukup, penerang adi dah betul, isu account bank puankah pikara-pikara beken adi berguna dok ngesah. Opis Menteri Rek Peju Prati ka nyerese kes ana ngah serkas i. Ayah kedak nanti tipuh sidang media ripas udung ahli Majlis Penyekembang Awar Anak-anak Sarawak di Kuching. Kari ngekaryah adibian pengalaman di Serike dok mite kenu penura ngejadi penguru terem peruah rabis bege dingi pelapis merak. Penura ngera berguna inetu nang pemujur seni bahasa Al-Quran dupat komuniti dapat peju dok kenu. Gapit Menteri Pingatur Pasar Ngurus Tanah nga Abang Tarun Datuk Len Talif Saleh kita atnang pemujur hati dapat dokasan sorakah nga peruah pelapis adibian kualiti bian disiplin kak minat adi terup tunduh seni bahasa Al-Quran. Aida nanti tipu mansang penengguhan Majlis Tilawah Al-Quran takah Gedung Serike Suhat 2026 di Masjid Ar-Rahmah Serike. Perungun semengdinaan peserta Suhat Midparat derpitan ingana. Johan ian kategori kari ina Haji Ahmad Muklis Haji Yahya ke pemenang ian karya ina Siti Maisara Haji Yahya. Piju uringi ngegah.
Syarikat korporat tu ngatat ngen sokongan ka berak masam basa sukan ka dah ka esna penetet ien sukan bor ada. Ati setegar sukan-sukan beken di Sarawak menegap guna ien doktorung ngabeda bekeringi penyekembang i. Menteri Pemiang Sukan nga penyekembang Tuki Dagang, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kida Adnang, ati beramah nga penetet i ngabeda Sarawak jadi kuasa basukan. Ayah kira nanti tipu sidang media kejohanan Kejohanan tertutup bola sepak belia Petronas saman Liga Juara Bola Sepak Belia Petronas di Kuching. Kejohanan ane redok ngatur di taruh gedung ane ina Kuching, Bintulu saman muka, piguru so 25 anubaran Julai, next merima anubaran November adire. Ngarong 4,100 naan pemain saman pegawai pasukan, kejohanan ane ina kedak so atag yang keren bakat sukan bor dopan Pemiang Sarawak. Berita Sarawak matabit rakah disetugu ia nyedia asas fizikal nga digital adi berguna derem transformasi digital. Setiausaha Berita Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki da Adnang kedak so adi medok mansang adi saman penyekembang pusat data hapin jawit saman platform pengkomputeran awan. Adi menegadok sedia ina pengkomputeran prestasi bergantung adi saman inisiatif Nimun Campus Data AI Kuching. Peleboran nanti mengkirain transformasi digital Sarawak alun dok nam pakai takah so di infrastruktur ke di sistem adikana. Ayah kira nanti tipu rami ku ke rangka kerja tak berurus data Sarawak SDGF 2026 di Kuching. Puun Opis Polis Kontingen IPK Sarawak adibauh redo pijok di Jalan Diplomatik Petrajaya, Kuching. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Kida Adnang madin projek ane dalam fasa nyedia dokumen. Perintah persekutuan menyebenar penitah arong 520 juta ringgit ian projek ane. Tepat ian opis ane ina asir sepekat diasah perintah persekutuan nga perintah Rei Sarawak. Aikiran di penerus agah ripas majlis serah terima tugas Ketua Polis Kedung Kota Semarahan dengan Ketua Polis Kedung Pedawan di Pedawan Cicah. Ayah harap proses dokumentasi dapat bergaul untuk nyeresi isai kerja pijog IPK bau dapat dok berguru dengan Seri Kasi. Opis Pengakut Arahan JPJ Sarawak Tembit Rakah Begau tunduh pingadu berkait dengan pengguna perita HID dengan LED adi dah tunda spesifikasi so di operasi adi dokanu di Jalan Tun Ahmad Zaidi Bintulu Ngarup Mijah. JPJ Sarawak peruah penerang di Facebook nang 136 buah motor berak masam basa beh dok periksa. Asir pemeriksa mengatun kudu-kudu sarah adi saman dah bian lesen treba. Lesen treba beh ripuat tipu pakai perita HID hingga LED adi dah tunak spesifikasi saman sarah teknikal adi beken. Rakah penguatkuasaan merok temit tunuh sok bersarah tribu undang-undang adi dok merata. Ingat aku ngemasegah peribahasa pun-pun ni. Koperasi Sarawak dok ngatat beda berkehidingi rantaian nilai. Ebonio patut dok nilai ripas mehtui kena operasi. Komite adi gebayuh kemas ina setegar bantuan ibu bersalin BIB Rahmat. Tengah ana ati regah adi medok nyusun beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita Ehos Masa dan Kuching kadu nukar ka pemimpin biatah beda Hazel Jius. Selamat sengumian duka salam Malaysia Madani.

0: populasi sedunia. Dok Sita ngas mengni anu beranjulai tiap sewak. Yang kedaan kadayak ratus, pasar berang masam stika adi dong nurak pada manusia dini ong-ong. Nimun nakit ngatur rawang, penyihat yang dayung bitik, kesaksamaan yang dayung ngedari, susah miskin, ngah hak asasi manusia. Program penyikembang kaum bangsa-bangsa bersatu, peguru naik penyita anu populasi na sewak semempri'i mai pepri'i. Kepenyita sewak ati nak penetun tunduh rakah pada barat pemiang rebis mujur, sehingga bin rawang adi kena saman rawang adi bin punuk pengarap. Ati saman, nurak sedika nimun susah ekonomi. Ongkos yang jaga penyihat, saman pengubah gaya anu, adi bedak ngarah detungang bin rawang adi kena nimun adi ngararaan. Madin ati, ong ati bian populasi erong mai poin juju bilion an. Adi saman rebis taruh 4 jutaan an di Malaysia.
1: Tengu Mari Aci, Mari Kerja, Nyerayah Pikir, Samah Dengan Ami. The segment Ngancang Putih, YFM Bidaya, Gerak Bisa.

Okey, jadi minit meh siaran tak di Sengumi Anwati yang ada kedengar pakai FM di 106.8 MHz. So, kawasan Kuching pankah di 0.2 MHz. So, kawasan Serian bukan sana dapat ke kedengar YFM dia pakai gaya online. Anak ini so RTM klik. Ya. Jadi dengan Adi tika tiga an kena moto ngan Adi arat ni sayang selamat deg ke tempat Adi rengan tujuh puan kaya dengan Adi drum menungan maat kerja sayang selamat deg ke remin arun masing-masing. Jadi dekat buat yang pekorju sengar remin titik dingi tak agi agak diskusen ke atau pramen dia ngan ragu susah senang Adi bisa.

Angan anak anya rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak derem uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape sereun berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wanka hashtag section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian do kuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dos

0: Oh, Sinda Mel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah ke ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asam mo rabu tiya puan mo nam.
0: Sinda Mel. Dua beninga ai. Anak mu berumbak bisika dan orang. Ditaruh nangi hubur hangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan ria asam mo nam.
0: Oh, Sinduk Mel.
2: Oi, oni nah. Oni lagi nah.
0: Oi. Oni, denai mutuk tu ya. Protek tu telefon. Ogiknya kirin onak musuaman batu, ay.
1: Mama, mus barang napa onak aku tu. Doi onak kureman koyuh dekodai nuh nah.
0: Asamu dibisaya, suka depmu.
3: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. So pinusah dadah.
4: Pukul ijo lemah tenu.

Korporasi Sarawak Dok Pinta giat kerja dagang serta minan teknologi supaya produk berdaya saing de pasaran. Air Borneo boleh dok nilai hasil sekira meh tuhai bioperasi. Ahi peminta masih bayu proses atau ngilese Jaji Tegal lambat terima bantuan ibu bersalin BIB. Selamat lemah tenu bersama dengan aku Angeline Impor. Agah lemah tenu mesu YFM Video. Dengan ti agah puno. Koperasi di Sarawak Dok Pinta kiyuk proses dagang serta minan teknologi digital supaya dapat bioperasi lebih cekap dengan peluah produk berdaya saing de pasaran. Gapit Premier Dr. Amar Awang Tengah Ali Hassan menang, koperasi perlu ngerebut peluang di sektor ekonomi melalui kerjasama lebih strategik. Koperasi kumenyang pinemi dengan peruncitan serta kraftangan perlu kerjasama. Contoh, koperasi kumenyang boleh nyewa hasil negsyele dengan homestay minan konsep ladang ke meja. Sementara, koperasi peruncitan dengan kraftangan boleh nyewa produk komuniti di tempat pinemi. Langkah ti dapat nambah pinjaan koperasi. Tapi nanti di majlis nutup program bicara ilmu ekopinemi koperasi di pusat konvensyen Borneo Kuching. Teksana ti binaca pada gapit Menteri Pedagang Enca Bangsa, Industri dengan Pelaburan, Dato' Dr. Malcolm Musen Lamoh. Kompani bilon Air Borneo perlu timpuh tinan berkembang secara berperingkat sebayu sedia pimpinu bilon negahi tempat. Menteri Pinami Industri Kreatif dengan seni persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, Air Borneo masih di peringkat awal operasi. Kompani ti perlu timpuh tinan bioperasi secara lebih bahas, mesu segi kehi bilon serta kehi pimpinu dengan tempat. Nedaput Milisaga rimpas muka kudung Enca Bangsa Pinemi dengan hospitality bertanggungjawab demiri. Pimaju Air Borneo boleh dok nilai rimpas company ada ahi bilon dengan sedia pimpenu neg ahi tempat. Ahi peminta masih bayu proses atau ngelese Jaji Tegal lama terima bantuan ibu bersalin BIB. Ti berlaku sebayung kia sistem dengan proses kerja. Menteri Pingkua Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah menang, ahi langkah bau tundah buran dan merimpas dengan kia sistem perkhidmatan BIB. Tinggal peminta minan timpuh lebih tuhai sekira dokumen kait lengkap, maklumat kai lengkap, isu akaun bank atau perkara beken perlu pengesahan. Opis Menteri ira terus perhati dengan pantas ngelisai kes. Nanti mahkudung ahli majlis pimancang awal nekinya Sarawak, The Kuching. Kari dengan karya meahi pengehek de sarike dok pinta bertanggungjawab. Jaji penguntun engkede ihong kari dengan karya tak bau. Balana bertanggungjawab bahas supaya seni maca Al-Quran lebih pagu dengan kualiti dok jaga serta pisilung beda tak bau. Gapit Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dengan Uhong Terun, Dato' Len Talif Saleh menang cemerlang bidang seni maca Al-Quran dapat pisilung sekira belatap bau bikualiti jaji pengganti. Nanti masa nutup majlis tilawah Al-Quran peringkat bahagian Sarike sewak 2006 di Masjid Aramah Sarike. Kiong semeni orang sewa bitaning. Juara kategori kari dok menang Haji Ahmad Muklis Haji Yahya dengan karya dok menang Siti Maisara Haji Yahya. Pisilung lagi agah. Kompani Koprat perancang nyukong ahi banca sukan kait numpu main bol saja. Sukan beken de Sarawak pun penting tinan nulung ngekat pimancang sukan. Menteri Belia sukan dengan pimancang pidagang, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang,
Ngajar Pingkiran Negeri Jaji Kuasa Bahas Sukan. Tiba-tiba masa sidang media kejohanan ditutup bola sepak belia Petronas dengan Liga Juara Bola Sepak Belia Petronas, The Kuching. Bertanding era tunda di taruh bahagian, Seninje Kuching bintulu dengan muka mesu duprimah anuburan iju neks merimah anuburan semengini. Kihong 4,100 orang pemain dengan pegawai pasukan terlibat. Perintah Sarawak guna langkah ngada asas fizikal dengan digital tinan transformasi digital. Setiausaha Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Menang mengunah pemancang pusat data, hub keterhubungan, platform cloud computing. Perintah bidang ngunah kimudah komputer paling bikuasa tina nyukong pimancang AI dengan teknologi digital seninca kampus data AI Kuching. Pelaburan ti petengah transformasi digital Sarawak secara biperingkat. Tiba-tiba masa ngelancar rangka kerja tadbir urus data Sarawak 2006 de Kuching. Puun Opis Polis Kontingen IPK Sarawak Debau ira tundah nehenjeren diplomatik Petrajaya Kuching. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Pidaan itise projek de fasa sidia dokumen. Perintah Persekutuan melulus belanja RM520 juta tinan ngunah projek. Tempat projek medok setuju enca Perintah Persekutuan dengan Perintah Sarawak. Nebidaan nak beli saga memajlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Kota Samarahan dengan Ketua Polis Daerah Pedawan de Pedawan Nuti. Neharap proses dokumentasi cepat supaya IPK bau pantas tunah. Opis Pengangkut Jeren JPJ Sarawak yang mengambil tindakan segera berkait pengadu inya ratus minan lampu HID dengan LED kai ngajar spesifikasi mesu operasi de Jeren Tun Ahmad Zaidi Bintulu Andu Nyendun. JPJ Sarawak de Facebook Pidaan mepresa 136 muto ahi jenama. Hasil presa ihong driba salah menganyap lesen, lesen mahubok timpuh minan lampu HID dengan LED kai ngajar spesifikasi serta salah teknikal beken. Semua salah tidak tindakan penguatkuasaan ngajar undang-undang. Tinan ngemasa gah puuna binaca bau. Koperasi Sarawak dok pinta kiyuk kerja dagang serta minan teknologi supaya produk berdaya saing de pasaran. Air Borneo boleh dok nilai hasil sekira meh tuhai bi operasi.

Ya, Raku Praman. So, Raymond Bihut, Raku Adida nak kenangan ombah. Ya, jadi menurut saya, aku sabar dengan jamadin kita pergi gedangan ke Adi Tendek sama Tendek Kaso Perengan Puan Ka pergi gedangan Adi Adman sama Adman Sengarem ke Kau So Perengan Puan Ka pergi gedangan plan ngarem mati Andi Man ke Sapa. Jadi nak-nakit jaga atau seramat ngan di Sapa aje. Lepas ini dengan adik kedua teban rawak dengan Rahman Sepa dengan adik bian anak-anak nak si dah kembet kaya dengan ngera isa ingra dah penuh sadi ya amai i andu sengarem kemana ke bege dingi daya bege gebra moto adik kedua berjaruh di arah di tika ati kejap meta berjuang dengan Ragu Praman. So the Amidos Jepong Darum Blues.

yang mana di Dr. Pembeda Julia Payeng dengan Nicholas John. Ya, jadi datangnya Seramak Garam dia di tinggal hantar Madam Desus di Yagit Suwab Rahman yang hantar dengar mati dan kedengar tidak ragu. So Ambrose N, jadi hati ini aku teris asongku. Ya, nah Madam Desus.

Yeah, ragu. So, Pimo, ragu dia dan dayung sangon je dia. Tak tinggal dia report gaya andu tah. Diki report gaya andu dengan ramati. So, kan ramati neka awar isan-isan sepagi. Diki ujian lagi repuk di kudu-kudu kawasan. Di kapit Bintulu Miringa Limbang. Ka menega menis di Gedung Kucing Serian Semarahan. Sri Aman Betong Sarike Sibung. Muka ke Gerumang Raut di kawasan Raut Sarawak. Adi berkatung biasa ni pengosong neg di poin 5 meter kak sebab poh so parat kak barat daya adi raju di asal 20 neg kak taruh peruk kilometer ni jam kak menegain suhu pangkah takah perasina di asal 24 neg kak taruh 24 darjah Celsius. Jadi ya tina report gaya andu adi dok peruah pada opis meteorologi Malaysia kak menek meh uji udingi ingat ragu pramenta tina ragu bau so dino adi den dari Pogan.

Ya ragu adi Dr. Mahmud Awad Rock. Ya ragu adi dan kaban sampai mati. Kak benda meh dekat tempat yang pukul mai sekarang titik atau agi program jauh penuh-penuh bersama dengan penerbit E. Mildred Anin Pak Spayona atau judi yang ragu pramenta. Tina ragu so Valerie Thiam Dawoi.

Rawang Sungai dari jua sokupuak manusia Edipre Rawang ikan sposi dua ikan spoin dan pago pak.

0: Adin mo kurukuan.
1: Tutang, gona anak ko. Obok ikuti segona na sagapin. Deko isiti.
0: Iya dah, terdengar mo. Kan adin wad urah manusia getoran uras. Dotoran tadang binatang makin poporot tadidip dan pinitinado.
2: Jaga repebresi sungi atau piin puun pengidip.

0: tak mengerjakan anak dia tak kuasa tak kada dia jalan ke inah. Setiap kampung memang dia jalan tani. Tak dia kada ti lah.
1: Jiran dia susah pun senang dengan
0: juga. Ya, dan juga pun senang juga. Kamu sani berbin mari berbin mohon.
1: Betul pun senang kada.
0: Ah, tu kan jalan saya binatu ke kia saya. Ya. Jadi bang macam dia benua akan maintain lah. Ya, jalan saya.
1: Lagi masa segi sosio ekonomi the picture ni sumber the kawasan lah.
0: Picture rakyat kita ti ah. Benua kada tiki nah. Semua kampung saya mah kampungnya kerja bekerja untuk sani saya mah jadi petani kemanyang kebun jadi ada lagi rakyat kampung saya perlu pedi dengan saya mah sani lah perlu pedi ada lagi kita perlu lada perlu sawit ada yang mudah-mudahan perlu itu mung kampung saja ada perlu nanas ya paling lagi nanas tadi
1: perlu
0: nanas dah kampung saja kampung bukan ada pakai ini mungkin saya sejak depan ini berikanlah setia. Memang adalah kampung-kampung lebekan mengundah projek kelompok petek perlu petek dia lagi kampung temak perlu petek petemak sawit secara individu ada ada kampung dende ada kampung dinyap pak dari segi projek bahas mung masuk sastra ada kampung temak kebede kampung sejak mudah skrim sekeras kan pak itu saya kira on lah
1: okay, masuk segi pintu bekerja lah sekarang pendidikan bela anak sekolah dia masuk kawasan batu berdiri maju bela anak sekolah lah.
0: Pasal anak sekolah dah sen mah among ami tu pulu ti memang ami mantau lagi dari segi pendidikan.
1: Iya.
0: Saya nanti kadang-kadang pihak sekolah aduh jemput ami di sekolah primary kan secondary supaya ami puan ani kemajuan dan berlaku di sekolah-sekolah ada area ti lah. Hi lagi sekolah ada ti boleh tanang pihak sekolah kita bolehlah ada pemancang tiap sewa ada mungkin mak mancang lah. Lama kali uang ada tebek-tebek nyaknya sekolah dari secondary lah. Jadi tiap sewa kini ti kawasan ti SMK terbeda lah. Jadi tebek tiap sewa SMK terbeda ada meningkat terlalu mak kawasan kini makin bagus ti sewa bagus lagi. Jadi kami sebagai pulu kawasan hari ini program dari sekolah uang ada jemput kami akan suka. Sebagai juga sokongan, sokongan moral. Mungkin misalnya SMK terbeda kan PIB dulu, PIBG memang jemput ani program balak ke jemput ani. Jadi tambah lagi kebanyakan ami tidak perlu dak kuasa nanti ami ada kena terbeda tiada DBA cerangan terbeda. Jadi melalui piyaman jemput terbeda ti ami sebagai AJK DBA di memang ada biro pendidikan DBA di kawasan pada dak nulung sekolah SMP terbeda. Ani program MSN ami semua. Kebanyakan ami perlu pun terlibat. Kampung pun terlibat kebanyakan AJK DBA terbeda dahin kampung di mulu terbeda. Jadi ami kan nulung muani mengujukan input kadang-kadang mung sekolah ada sekolah ada nyuka orang mudah program peningkatan motivasi nantinya sekolah memang kami juga pertolongan dia mas dari DBNA lah. Jadi kami sebagai AJK bin DBNA kebanyakan kan DBNA terbeda di pengurusin pemanca. Jadi AJK kan kami dah perlu dengan tu kampung jadi semua. Jadi ada lagi barang mungkin pak memang kami ada sebuah tempat terlibat lah. Kebanyakan kami terlibat dengan DBNA. Jadi
1: so studi pendidikan ti memang ada kemajuan lah ya.
0: Memang ada kemajuan.
1: Bagi pun dah masa ti mahir boleh pergi bela anak kita ada kawasan serian ti ada diploma,
0: atau degree. Memang dari segi pendidikan ada akhir peningkat ni kemajuan tu. Makanya setiap benua ti mesti ada anaknya anak rakyat nak dah graduate. Dengan mi lagi nyap lah. Itu saya. Tiap apa pun ada graduate. Walau mukayong mungkin dua tahun pak

0: ajamah. Jadi perlu ada perubahan. Jadi kreatif boleh jadi inspirasi dan berada beken.
1: Lagipun dah masa itu nak kita menterbang lagi ada bantuan juga perintah lagi ya.
0: Benar lagi ya. Jadi itu sekolah itu sebenarnya bantuan juga pernah masuk primary, top secondary. Itu sebab mustok university juga minta bantuan. Jadi bagi ku mengutilas muka anda mang biasa orang dari gedung ada yang muka ada ngapain pelaku kampung juga anda mang ada kampung cak gedung 100 ada demang. Memang pendidikan ti memang kami memang menekan berat dengan pendidikan kerana kita kan inyap pendidikan inyap sekolah ada susah cek kita ramancang yu minang tapi mandai dan sekolah ti kita boleh mancang walaupun kadang kadangnya kaya pun perlu makin mancang kena sekolah datu supaya lebih mancang lagi lah. Jadi biasa ni sebagai penyuluh dah kawasan kami memang selalu ngecek rakyat apa kait ngecek anak anda sekolah anak masih sekolah.
1: Iya betul.
0: Kena yo bala pemahas mahamu bala YB persoalan dah pelaburan dah paling bahasel dah paguh lah dah sekolah.
1: Betul.
0: Dah sekolah.
1: Kita umpan dari itu depan bala anak-anak de Encik Rizal dan Ketua Pagu pun boleh meret ILP.
0: Ya, sebenarnya. Ini saya akhi.
1: Peluang
0: sekolah sebenarnya. Supaya ada penyembah meningkatkan itu. Kira mungkin dia mengusahani dengan ini. Mengamin.
1: Terbatas.
0: Terbatas. Karena dia sekolah vokasional. Yeah. Tanahnya bergerak. Dia ada segera saja. Dia ada fail dengan vokasional. Itu sekali. Itu ini ada Pagu Rizal. Makin bedanya dengan ahli dengan vocational, teknik dan vocational, nah teknikal. Kaji mungkin ngamin terbahan saja lah kalau kita.
1: Okay, masuk segi ekonomi ya, masuk segi ekonomi. Aku rasa ada kuasa terbentuk dapat muka atau ngatur tempat dan ditengahkan terbentuk di amna dengan kuasa terbentuk dengan khas dengan negeri Sarawak. Aku rasa akhir tempat dimengenjangkannya. Ataupun dah boleh dekat jadi ekonomi itu.
0: Ya, kawasan batu benda setakat ti. Maksud benda dah kekuah. Ini saja boleh kita menang nak jadi ekonomi ataupun ekopelancongan. Nah.
1: Okay.
0: Saya mah rafting challenge. Saya rafting challenge dah tertemaknya. Yeah. Tertemaknya saja dah ada. Setakat ti kawasan batu benda dah semua pribunuh atau kekuah lah. Pak sekarang kekuasaan daerah terbenda. Selain masuk temak daerah terbeda ada dua lagi tambahan ini ekoran dahak dengan ini kawasan kampung Lubang Batu pada area dari Serabu lah. Ada kena ada Serabu tidak Serabu terikat tu dan ada gua in sender kawasan beken sakati memang banyak
1: nak tahu kawasan
0: tak jangan caj ada lah ada penyiapan. Jadi ini eko penambi itu eko pelancongan di kawasan ti masih boleh tanang ada kurang cek lah. Pemancang tak kan mendek ada. Ya Allah pada ti mancang mendek kan. Jadi mancang tu mendek madu rancang biasanya musuh mungkin kau kerja nah. Kena kita ada GKCDA.
1: Ya betul.
0: GKCDA jadi GKCDA ti dek kawasan terbeda ti ya. Termasuk kuasa tegaku ada dua buah benua dan majukan projek GKSDA dan rendah jaran jaran tani dah lebih paguh lagi di kuasa kejauh lagi makai dengan harap dengan pertukaran YB ya. Dan di mengundah benami ya. Memang perlukan bahas juga boleh mudah duduk kilometer jaran jaran paguh lagi
1: boleh ngacung mungkin boleh guna homestay
0: kan lah
1: karena
0: ia kanjaran semua ada di kawasan-kawasan itu dah boleh guna homestay mungkin dapat mudah memang ada kampung dah dengan rancang dengan mudah kena mesin dekat lagi bayu popular lah
1: perancangan dan masalah mandek.
0: Perancangan mandek macam mandek ke daerah muda. Jadi dia ya rak akan mandek je lah. Yeah. Perancangan kerana mandek ada kawasan batu berde di ataupun kawasan terbede lah teman-teman terbede. Eh. Kita ada menghormatin projek masuk GKSDA dan GD masuk ke daerah tundah nanti saya mah di tanahnya terbeda economic hub terbeda economic hub kawasan dia di sesuai jalan sesuai opis dia mah lalu saya mah akan lebih perintah pasal sama saya ada lebih kurang bukan sebab taruh puluh tak lebih lima hikam sana, tak lebih lima hikam sana. Tanah sen. Jadi in bila ada pencangan dan mudah ekonomi hak terbedut lah. Dan di masuk projek GKSDA dan terbedut tu lah. Dan nanti lagi di kena ada kena kopis di dataran ini lah.
1: Ya,
0: ya. Ini kan jadi dia mengajar perancangan akan perancangan dah minat GKSDA terutih akan jadi projek dataran mutiara terbedut. Benda ya. Ti ada antara dua dak puan aku lah. Dah termasuk jalan-jalan tani GKSDA ni dua terbedek ke Mekhab dengan dataran Mutiara terbedek. Ti lah di bawah GKSDA memang kan ikut perencanaan. ICQS terbedek ti akan naik taraf. Naik taraf. Jalan terbeda Toh Serian akan naik taraf jadi empat lorok duita. Pak sebenarnya nak metuhan jadi kau meni perintah itu kau kepimpinan menang
1: dia lah. Saya nak kaji.
0: Kaji lagi meni dari sisi teknikal lah meni lah. Jadi memang di antara projek tidak akan menduduk terbeda lah. Bahasa berbeda lah. Dengan lagi tiba-tiba bekerja. Di antara aktiviti ataupun dekor pelancongan tak ada. Dah terbeda lah. Jadi yang masuk kucing mendek. Tiap-tiap hujung minggu orang cuti ke ti.
1: Okay, saya mati nak cek dek pasal ekor penemi ya. Ada kawasan terbeda. Sejak sebenarnya lahir kawasan-kawasan de era rancang ya dan masa de era mendek tengahkan kawasan terbeda ini masuk ekonomi negeri Sarawak ya pengelu. Akhirnya pemangan ini pengarap pengelu lagi kemaju je kawasan batu benda ini de masa de era mendek.
0: Jadi kau kematian lah. Kemajuan dah akan mendek sen mah. Masa projek kita masuk GKSDA. Jadi haraplah muka jadi lagi maju pertama kali pasar terbeda ti ya, dan kawasan terbeda termasuk jadi RCTS terbeda ya, Mega terbeda jadi harap perintah dah kira lagi lah ataupun ke kematian upgrade pos Mega terbeda. Tambah lagi kan yang terbeda ngemin ada mudah inland port. Pak inland port kaya berfungsi. Jadi harap masa akan mendekati lagi. Activate inland port supaya nak jadi mudah rancangan. Tak rancang perintah lah. Supaya terbeda ini makin tambah. Kawasan pasal terbeda. Kedai masih kurang. Ram ini lot kedai lagi. Pak nyap jual lagi nak. Kait rami kan dapat mengundang juga nanti lagi pembancaan lebekan mengundang mungkin pintang dah kawasan ada perumahan kawasan ti supaya penduduk air geti ada perumahan memang biasa lah dengan ada lagi ada dalam perencanaan dekat mendek akan mengundang klinik bawah
1: klinik
0: bau. Dah sendiri pasal terbeda.
1: Dia maksudnya ada klinik dah.
0: Ada klinik dah dembai. Pak ada. Dah masuk jam. Kain ho masuk pasal dembai.
1: Okay.
0: Jadi itu rancangan rendah klinik dah sendiri pasal terbeda lah. Jadi upgrade klinik saya nak kain minat klinik dembai. Jadi kena akhir lagi kemudahan terbeda ti sebagai daerah. Pak kemudahan masih kurang. Mungbek ginyap terbeda. Ya, perlu di bank. Bomba baginya di antara tidak perlu lah dikormatin. Klinik ada dalam perencanaan. Perlu ada di bank terbeda ini dengan bomba. Ya, kita harap bomba saya Johor.
1: Kira setengah jam.
0: Setengah jam tapi ini dah pergi ku dah penting perlu ada terbeda dah masakan datang lah. Supaya terbeda lebih maju. Bank kan ia pada terbeda. Ti semina ada ATM saja pun peratus selalu ketik mungkin duit masuk ATM. Kalau ada nak bank ini bank jaya puan ini bank asal ini nak bank dia terhati. Senangnya penuh ada kuasa nanti berurus dengan bank.
1: Terima kasih dek penghulu kau takip dapat bersama kita ada nanti dari pengisi jak penuh-penuh kita dek kawasan Serian bila kita bersama lagi dah nanti sejak penyalan kita dek tiba-tiba lebih kurang ni jam setengah lah tiga-tiga bila kita ada dah bayi top tiba-tiba cakap ni bangun pas peluang boleh ngecum kawasan tiba-tiba yang ni tiba-tiba akhir lagi tempat-tempat fenomena ada rimuan ada lagi tempat-tempat temengan dia boleh kita ngacung nanti ya selain apabila kita boleh ngacung tiba detik wang ada pengerami eco pinemi saja mung rafting challenge the natur milang sawah masih lagi ada ekoran di kampung Daha dan natur tiap sawah apa kita boleh mendekati lebih senang lagi ya keadaan kampung di kawasan Batu Badik Serian yang menipan dan harap dimancang di kawasan maju di masa di Ramadan masih lagi kita maju akhir lagi sebenarnya kawasan-kawasan beken baik ada kawasan Serian baik ada kawasan Bau kawasan Penrisen dengan kawasan-kawasan beken ya kita dan tebek senceh dimancang di kawasan ti dengan kita dan tebek lagi keindahan alam semula jadi dari benua kita ya dengan saya ucapkan salam Malaysia Madani dengan selamat lebih tingkat.

Rock the Prawn so snipers asih boh lagi jadi tadi kurang so setengah jam ni ingat tak pernah bersama di ngara mati cuma kasih hitnian amai gibu budi setia bersama KE di YFM berika aku sebenang jam adin gede gi kedangan di gimurat ge mbah paya paya bauh ko man mani mamuh mani gi ge adi kede One TV kah madin puan ka gi ge adi gimurat neri ngupet prakar bis ibarat dengan ta adi kede kah meting naya ar-e diare jadi merambat ngupet prakar jadi sa'i dengan yin rebis yin dengan adi dirmina ar-e tika ati aku sabah nang ki dengan adi geruk genai aktiviti dengan adi remin ar-e kadega kembali ibarat dengan ta adi kede nyereja adi kede i kajet na shift meri abu puan ka gibauh ke meret shift sengarep ya dah kembali ibarat dengan ta adi nyerja shift ngarep mati isai dengan mujur derem tiap kerja pinura adi dengan naik jamai tapi juga dengan ngarep ke praman ati ina ragu so Olivia Dean.

anak-anya, rakyat Malaysia, adi berumur Juk Neng Semendua Suak, kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian, yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ka Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian do kuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosa.

Ya, Raka Brahman, Nadi, Dr. Mahmudah, ya, Raka Wadidah, nah, Jawa, Pengudip. Ya, jadi aku sabah nang bege-ge di sama-sama puan, sama-sama kajun ke beraruh quarter final ya na Piala Dunia FIFA 2026 ya diki ani na agi mai pasukan adi re beraruh yen quarter final sika adi re meret dingi ka semi final diki ati agi ina last 8. Ka menegah yen siaran membiasa ngan bisa tinggal di Sukan Plus RTM Klik Puan ka TV OK RTM Klik diki kamu tak tinggal ke jadual beraruh Piala Dunia ti diki nga simeng anu burat na Julai diki beraruh di asa France nga Morocco ina pukor taruh isan-isan diki siaran nanti redok peruah di dua siaran RTM Klik ya ina Sukan Plus ia kede ia jena bahasa Malaysia ika menegge redok peruah ke di TV OK ia na bahasa Inggris ia ke nga semendi an puran Julai gina beraruh di asah Spain nga Belgium pukor 2 isan-isan diki France nga Morocco gina pukor taruh isan-isan diki nga semendua na puran Julai beraruh di asah Norway nga England pukor 4 isan-isan samah ge redok peruah di samah dok peruah di Sukan Plus nga TV OK diki ayah agi dua bahasa di redok pekai diki desahlah angan siroh tiak kemaki angan rek tinggal di Sukan Plus kah puankah TV OK kah mai ere sama-sama dok peruah di dua siaran nanti kemenak ke demdi dingin pasukan anak ina pasukan Argentina di beraruh dengan Switzerland pukul mai isan-isan sungguh i aku menyebut pasar jam mati tijah pukul kudu rek dok peruah ati ina agi ina nanyam di pingubah semasa mai kadang kamu ya tak tinggal kajian-kajian pak i dok nangguh dok delay setegar pingubah gaya andu di reis ajih lah di terut ngera di beraruh ya jadi mana emeh lagi mai pasukan di reik beraruh dalam quarter final di asikah di reik meret semifinal hari pas hati madin nanti lagi ina last 8 ka mana ke ian best 4 asikah pasukan-pasukan adir Emirat Best 4 Ripasati. Okey, jadi tetap juga dengan regu peraman, regu tema Yen FIFA World Cup 2026.

Okey, jadi menerima teman dega ke apa benar segmen dengan macam betul tak di ngaramati bega terima kasih ke sobrengan di gigi ngap Brahman yang aku so ke pokor nam singgung mian utejah neka mari nanti saya tak berapa dingin di anu beken selamat ngarep bye bye.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Sonar FM, sentiasa di hati.

0: dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sepukul peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BDF.

Ayo, selamat tengarom sama bersama lagi atau dengan segmen dengan rupawan tadi anu taruh ya. Moi hendak beranjung sewa 2026. Okay, jadi ini apa rasa berapa pengaji atau YFM doyoh ngarobiti. Harap suara beringan sehat-sehat saja ya. Ceri-ceri ngarobiti di ngarobondo taruh. Jadi masa itu saya nang rogi ke

dengan di ngojit radio semedi dengan kajon botol nundu sebab ia murata boos pasang radio dia. Mungkin lagi ke sambringan dikaiti haro akan naik ujapung naingan payu ke hari obu. Apa kesungguh mana pasang radio tu sebab bak nyam skup goro terberehat dia 5 minit ke 9 minit ngojit radio. Ya, terima kasih duduk seberingan sebab membawa kami in station radio YFM Doyo jadi dengan penghibur dengan ngaruh miti dan tipu terlalu jam miti ya bersama aku DJ Jazz. Jadi saat mengisi segmen to ngaruh miti ya na pukul semua ngaruh miti ya tori sama-sama ngojita abar pukul semua ngaruh seterusnya pukul semua suku tori ngojita program rantau bau to ngaruh miti di berpuluh ada menyusut ada penerbit Linda Jagem seterusnya pukul semua di ngaruh dan zone interaktif ti aku boleh buka line telefon ngin peluang nedu so berapa ngojit di line telefon ke konti ti paita salam nedu berdengan bermadis ataupun COC saja dapat telefon tu ya pukul semong di ngarom ti jadi harap so berdengan terus bibur bersama dekai andukan juang segmen tu ya pukul semong dua turup ngarom.

0: Jat sama-sama nyirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 9-10 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi di media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi perintah dengan kaunter perkhidmatan. Kami bisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basa jual barang. Subah nasib di cabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak. Kami bergerak dengan aktiviti berken. Program taruh aduana dari Dekuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang dan semenduh Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intu Sarawak.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Ya, Dina, supaya ada taruh minit ada dengan pukul pre-year setengah ngarum. Terima kasih sama ngarum menduduk sobringan. Rupi-rupi selesai beringan di Gitung bersama ada koi ngarum miti dan segmen ngarum pawan. Ya, di info diri pukul sini duduk sobringan. Ini ada dayung tempatan di Wimur 42 Sawa berhukum 2 denda RM40,000 atau penjara semuang 2 bulan dan Mahkamah Seksyen Uniti setegar Sarah Nyikon 2,000 turuh penyuk dari Abang Ibona. Jadi hal itu berlaku bulan Ju Sawa Rapas. Nak fakta kes sedang ngelinoh pasukan so perbadanan perhutanan Sarawak SFC mohon serbuan di tempat gan motokar mohon nana ni nanda yung ti di sayaknya nang lagi nyikon turah punyu yeno yang ni so binatang terlindung jadi dayung ti pun gagal ngin sebarang alasan di munasabah duo day kebenaran bertulis so gawai hidupan liar atau nyikon ataupun teban turuah penyu itu. Jadi hasil kesihatan berdapat turuah penyu di buah rapas itu. Ia adalah spesies kelonide haiwan terlindung dikata lagi buah nota padang bahagian di jadual pertama dan ordinan perlindungan hidupan liar semua pri-i mai-pru-mai.

0: Okey, jadi kali ini atau bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So okey yo ninga FIFA World Cup.
1: Okey, memandangkan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tuduh RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kreatif untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian seringan. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM Click FIFA World Cup 2026.

Ya, kita tengok ragu penghibur tu apa akan akan. Jadi sama Karun, terima kasih ya duduk dengan tu Ronald Dennis lagi bersama tu Karun Miti lagi apa ada komen di ruangan Facebook tu. Terima kasih duduk Ronald Dennis. Selamat Karun untuk Paul Sekin. Ya, selamat Karun. Ya, nang harap kita semua sihat dan dengan terasa nandu hati. Ya, nang kawasan nami dan kawasan terbedu Karun Miti apa aku. Okey, terima kasih Paul Sekin. G Chunfo, terima kasih lagi bersama tu Karun Miti. Cali Chung Tizam Lime di Semenya Selangor. Rai tengok jatuh lagu Jobong So Eliza Suzina. Terima kasih Cali Chung Tizam Lime. Henry Bali Sukupo Bombuak. Terima kasih. Selamat ngarum. Yo, nyenang salam Malaysia Merani Sukupo Bombuak. Rai tengok jatuh lagu Dari Pogan. Nah, so penyanyi Dino Ragu Pak Uto. Hati-hati sama ngaji. Terima kasih Henry Bali sama ngarum Nudu Nuru Atika Gisabaruto Si Noel Hokwi. Terima kasih selamat ngarum. Selamat ngarum nudu ati yang pakok. Ya nang selamat ngarum nudu sup ngejit geng-geng awal by FM Raya baya sup ngejit fan club semua gelinas ya nang bos roro primo pago pak sugu muno aduh dia boos yo. Jadi ngarum ti rando peran ngejit ragu angin malam di ngarum mabus-mabus sebab ngarum ti sama di guru di Rual Bori mungkin lagi guru di tu na tonyu no digi tonyu guru tu tonyu dai tonyu guru tu na kerusi sejarah sama di guru kakak do berdingan bermadi ataupun do berapa pengemain dengan ngaram itu. Ini info di Rap Kosi yang kira semua 2 juta rakyat Malaysia mau register My Digital ID setakat taruh peru anubran nuam sewaiti yo. Jadi ruang saya semua nuam juta anak pendaftar di mau berekod yang ngelibat yang di naik pembaharuan 2 gigan naik pembatalan identity digitality kena dia lagi bersebut ada Gapit Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang nang perintah dia terus peluas lagi penggunaan My Digital ID saat jadi mekanisme log masuk tunggal bagi perkhidmatan dan talian perintah ingin usuk pelaksanaan strategik ya, integrasi bayar di peringkat persekutuan dua negeri ini, ya. Jadi platform itu pun ke buah integrasi dengan platform My GOV Malaysia di buah kakak ada Office Digital Negara JDN ya. Jadi mau ada pengguna dapat akses kudu-kudu perkhidmatan perintah ngerusu di mekanisme pengesahan identiti digital. Jadi kena supaya Thomas mong pre minit lagi ngarep pukul semong ngarom jadi dokumente pukul semong ngarom terus sama ngoceta abar pukul semong ngarom seterusnya pukul semong suku yang program rentak bau tadi ngarom itu. Nah, pasal dengan terhibur bersama aku DJ Jess ngarom itu dengan segmen ngarom pawan.

0: yang goh-goh-goh itu.
1: Eh, ini buku mana ada ofis tibi? Bun, tolong babu buku na.
0: Eh, ini beri buku na, ini buku.
1: Eh, ini di mana na? Sampai mana buku ha?
0: Atih, wat no nyaku aku bi.
1: Eh, ini di mana na?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Oh, dia na.
0: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ingat na ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, bah muno dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na ada paling ngasong tak kau tanya?
0: Mati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa yang dari taban kau kispetal na?
0: Bah, tiap mula bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman kau?
1: Aduh, siapa mau ingat aku ti? Ah, oh, gi sushi. Togi jus kopi.
0: Ate.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana, tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mun ingat tiku sushi, penguman Jepun.
0: Memang penguman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi eh, mo na apa mo na.
0: Ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polok-polok kan jangan idip-idip kiri nak ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah penguman ko.
0: Eh, iti penguman cidi deh bang mu. So no nak nyaman kiti na.
1: Yeah, lah mu man kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal penguman so aja ya ga. Subah nyaman sejak penguman depnya. Mak gian adah penguman yang diboken.

Eritai ragu menghibur te ngibur aseng. Jadi saat beringan di hati-hati was gading ngaruh miti mana masuk ke mungkin kestegal kol-kol dengan doi kepekat-pekat ataupun kestegal karat doi di bori ngaruh miti memopung pipit ataupun hari ini sejak sekarang ngajit selain radio YFM Rio ngajit ragu menghibur di mungkin nyesu nasan so beringan. Ya, jadi selamat ngarom, terima kasih kepada Bunda Babeh Wai, you know, selamat ngarom, masalah mahas nudu seorang tu di Kupuak Seroban, ya nang selamat ngajit radio YFM Broyo. Ya, selamat ngarom, terima kasih kepada nudu Jenny Lenor, tinggi sama rata penyimoy, ya nang hai jobong ngajit lagu di main DJ ngarom itu, ya nang harap ingat suka ngajit. Okay, terima kasih duduk Puan Nyimoy ya. Jadi sebagai tarik ngajit abar pukul semong ngarom tu bibul dia ni tengok ragu dia tengok ngarom iti yang ragu Indonesia angin malam jom di YFM dulu yuk gerak bersama.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Saya Syabri.

0: Ragu menghibur tu dari Bujang Serian, baik Dayung Bujang Serian ke beringan so pedawan ke so bau ke so pasal kucing ke so siburan ke ataupun so lunduk ke ataupun dedaki saja. Sama ngarum, terima kasih yang duduk so beringan Robis beringan di aru agi ngoji segmen ngarum pawon di ngarum anu tarwiti ya noh mahin berencu so 2022. Jadi sama petugas ke duduk beringan di petugas Sengaromiti, pakai sungguh mana radio memak sedasa ke hoki tersaga di bingkong sebab apa doi radio memang nundu masa naya kerja. Jadi info tidak kosin duduk sebringan lebih sebringan di hoki kedip kosuang roti pasar kucing daki program vaksinasi anti rabies ki mengatur yang program secara percuma di mengatur dan onunuam itu di Dewan Masyarakat MBKS Jalan Perungan so pukul moing setengah pagi noga pukul 4:30 ngomi. Jadi di antara perkhidmatan di agi bersedia you know register lesen kidip kosuang pasang microchip 2 giga subsidi saat mandorkan kosuang ya. Jadi sampingan di mogi kidip kosuang mungkin mo lebih nisawa terima vaksin dia ataupun agi kidip kosuang di bomul taruh buran kesembuh dapat meta peluang atau kosuang dengan ke tempat itu. Jadi ingat ini jatuh sama-sama dia ngojit program tu dia ngaromiti yang na program rantak apa program di berpuluh ada menyusun ada penerbit Linda Jagem. Jadi ingat ini jatuh sama-sama ngojit.
1: Hai, sahabat Bingara. Bidaput lagi kita ada Bingara T tapi program rentak bau kita. Jadi, dah Bingara T, aneka semua. Aku percaya semua belah kita ada Bingara T, ya. Terasen awas dengan Mr. Elgi terus setia bisa mengambil dah Bingara T dari program rentak bau kita. Okey, di dah Bingara T, aku ada nyedia semua dua dengan lagu, ya. Kita sama-sama berhibur, kita sama-sama ngampan batuh kita era beres. Jadi, terus setia dengan kami tepengan siaran kita timati. Dengan atinan kekmatan masa, kita berhibur saya dengan lagu Das Bunga dari program Rentak Bau Kita. The Bingara City dengan lagu The Bikinan Salau. Maso Stephanie Najah dengan lagu Joget Aseng Sina. Maso Mela Boys.

Okey, saya mati nak jua dengan lagu pinagih program kita. Ada mengerti tentang sama-sama muka program kita ataupun tentang sama-sama muka segmen program kita. Rentak bau dah mengerti. Kita terus lagi dengan lagu The Kaliti bersama dengan Des Marcus dengan lagu Adep Sama Adep. Najah dengan lagu Iban kita. Senceh lagu dah berkenan Dayang Bintang masuk penyanyi Mawar.

Kan di sana kita menghibur dengan Mawat dengan lagu Dayang Bintang. Kali ini kita masih lagi berhibur dengan lagu-lagu Iban kita. Dua dengan lagu Iban. Dalam hibur kita ada program Rentak Bau Kaltis Encik masuk Marina Jara dengan lagu Bucang Kalimantan dengan lagu Pok-Pok Alu masuk Dino Fit Sofina. Sama-sama kita ngeping lagu Jangara Sikit.

Okey, saya nak mati menem dengan lagu Dak ada perlu aku dalam program Rentak Bau Kita. Dengar reti bagi bala kita ada ngaban muto gapi-gapi sejak pinuju kita ada dengar reti. Aku harap no semua bala kita ada abi keadaan dakuan kita ya. Awas dengan nama sen kita harap lagi semua bala kita ada ngaban muto gapi-gapi sejak pinuju kita ada dengar reti sampai nek tempat tertuju kita dabi keadaan dan lebih pagu, dabi keadaan dan lebih selamat. Dengan segi bagi bala kita ada tengah kerja ada masa itina, kiki bagi kita ulah kerja kita dengan bagi bala kita ada berehat masa itina. Selamat berehat kuucap dengan semua bala kita ada tengah berehat masa itina. Okey. Ja, terus dengan lagu penghibur kita ada Ngare City. Kali ini kita rangkaping lagu masuk Indonesia. Kali ini kita berhibur bersama dengan Yovi Wianto dengan Tiara Adini dengan lagu Tanpa Cinta. Najah dengan lagu Pika Pika. Ha, masuk Juan Reza.

Okey, kan ijen kita meh nek Indonesia kali tak balik lagi nek Malaysia dengan dua dengan lagu darang hibur kita. Jak kita sama-sama hibur dengan lagu Bukan Lagi Kita masuk Nadira dengan Seribu Tahun Lagi masuk Imran Ashmain.

Okey, kita mah nak Indonesia, kita mah nak Malaysia. Kali ini kita nak luar negara. Kita berhibur bersama dengan Dan Lewis dengan lagu Which You, Najah dengan lagu masuk Lady Gaga, Apra Kapdabra. Saya nak mati nak tajuk lagu kita dah bingara siti. Jadi, ajak kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu masuk Lady Gaga dengan Dan Lewis. Terima kasih.

0: Okey, jadi nanti kita sama-sama ngejit program merentah baru tadi ngaromiti. Jadi supaya 2 minit lagi dengan pukul resmong ni setengah ngarom. Jadi dengan ini kita memerhatikan dengan zone interaktif ya. Dia kena aku sebut jaya dengan zone interaktif ni. Aku boleh buka line telefon dengan peluang duduk suara berapa ngejit wifi meruyo ngaromiti mungkin lagi ni sok jai. Gimana boleh sabar kajon line telefon. Ya, paita salam duduk berdingan, bermadis ataupun berapa pinggoma. Ingat dasak-dasak dapat terus telefon Adin ke nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-5-0. Hello, selamat garam.
1: Hello bro, selamat garam.
0: Ah, selamat garam. Bila Sam.
1: Aneaga.
0: Sehat-sehat, Pago. Aneaga, bila Sam.
1: Bak bergorot.
0: Aduh, ni minggu bak bergorot ni.
1: Bak bergorot. Amun, sumi awar, pekot taruh mekat. Sebab main, ni pekot pat. Tak pukul taruh media Mekat.
0: Oh,
1: kontrak juga.
0: Oh, sekarang apa ya?
1: Pagi ya.
0: Pagi. Jadi, lepas perlawanan bak bergorot ke senyum-senyum?
1: Bergorot-gorot.
0: Aduh.
1: Bergorot-gorot. Aku bak bergorot dia kajian zone interaktif. Pakai sabarlah, sabar.
0: Sabar. Okey, jadi terus ke salam.
1: Main-main aja lah bro.
0: Ya.
1: Main-main dia. So, aku angin suam dengar dia. Muka ada brother DJ dia. Sedap berkongsi. Kau mana baru geng-geng. Awah, kau mana baru geng-geng di Bekut. Nah, mun peminat-peminat baru dengar Cindy Danny, Cindy L. Sini amang cek tak kali berkelah ha ada benda ko ingat dia ni jadi ngin kak ngang selamat ngarum dem sudah ko mena penyepasan ko ka anik brala mun maate nak tinggal tahu bayi dengar raju-raju biar lambat asal selamat.
0: Yo, terima kasih.
1: Nakit-nakit yang penuh ni gak tahu bayi ni gak duit gak kenang senyap tak nang biar kau punya nang biar dia lambat asal selamat banyak lagu. So dem silah ini good night and wishing you all do have a pleasant dream. Okay, right, bye bye.
0: Okay, selamat ngarom, terima kasih me the same yo ha. Di agit telefon di konti ngarom ti ya. Okay, jadi sama ngarom terima kasih ya nudu Veronica Seth agit paita salam di ruangan Facebook to ngarom ti yang nang selamat ngarom ya sepuluh ke harap abu sedang pagu itu terima kasih nudu Veronica Seth Christopher Muni pun ikut sama to yang nang abak kurang nginyem. Okay, Roy Kuang gitu sama to James Miran Kenis Aliu yang nang selamat ngarom ina Peter Kila lagi bersama Roto Jos Sarawak yang nak sahabat ngarom mesti main lagu buat peta para. Okey, suka masa hati atau main ya harap Jos Sarawak haru lagi bersama Roto naga ke masa itu. Okey, sahabat ngarom menuju Dublin ke baja di game sama Roto yang nangam ceria-ceria selalu senyum-senyum selalu lah biarpun nendang bak bergorot. Jadi saya beringat nanti harap bayu boos ketika itu mungkin harap agar anda ngonjit siaran radio untuk menjual segmen itu ataupun harap lagi ke di jawit lagi ke ningat TV terpaksa di bingung iyo lagi ke radio kini di ningat kini di ngonjit. Semua terima kasih kepada seberingan ya harap siaran peminat siaran radio wifi muda ya. Info seterusnya hepun opis polis kontingen IPK Sarawak di bau hari buah mimoh di orang diplomatik Petra Jaya Kuching ya kena disebut ada pesuruh jaya polis Sarawak Dato Muhammad Zainal Abdullah nang adina projek ino haru ada frasa nyedia dokumen jadi perintah persekutuan moh gibenar sukat beranja 520 juta ringgit saat projek itu jadi tepat IPK di bawah di hari abonai you know ngibona di usaha perintah persekutuan atau perintah negeri Sarawak.

tetap budi diesel adi dok buruk so di anugerah Julai 2026 red dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsem di liter. Yen periksa atau layak kade, naik pemite yen nama kuota yen pick up ngajib diesel, puankah yen sien penerang tutos, atau dapat seet solaman web budimadani.gov.my.

0: Okey, jadi nanti ragu penghibur tu acara yang primo hasa amal tu ni joining ragu di community ada dengan tadi di Hagi Payat salam ya dan ruangan Facebook tu ngaro biti. Okey, jadi semangat ngarom, terima kasih nudu Vinnet Yonang, selamat ngarom nudu ingan, semoga sehat. Ya, terima kasih nudu dengan tu Vin ya Hagi Payat salam di ruangan Facebook ngaro biti. Hello sobat ngarom.
1: Hello, selamat
0: ngarom. Selamat ngarom Ben.
1: Bah, puan suara aku.
0: memang puan suara Ben tu. Memang suara itu sadis-sadis itu Ben dek aku suara itu nah.
1: Ya, sama juga.
0: Oh, ni apa Ben?
1: Aduh, modul dati
0: lah. Aduh, modul lagi ya. Aduh, no, nang bengong nuti modul dia.
1: Bah, jai di jam.
0: Oh, okey. Jam nanti aku papal.
1: Dan no,
0: Dati dah apa aneh, maka dia kiri dah sepak dah ni. Mungkin mana gaya anda. Ya,
1: boleh ngadang konti tu.
0: Ya. Okey, Ben. Terus dengan salam, Ben. Kenapa nanti?
1: Tu, itu aku dapat DJ tu. Ya, salam buat DJ
0: tu. Ya, terima kasih.
1: Sebab aku call ingat tu.
0: Ya, terima kasih. Ya, sebab tu sempat call.
1: Lalu, gitu DJ tu aku jalan itu. Ya, mau tuduk. Soalnya aku
0: Ya.
1: Tapi aku minta lagu.
0: Ni lagu band kan nanti?
1: Kota DJ main lagu. Oh, ni tak lagu pagu ya.
0: Ini lagu pagu. Lagu joget ke?
1: Aku pikir.
0: Lagu dangdut ke?
1: Lagu dangdut boleh ke?
0: Dangdut ni.
1: Pariban dari Jakarta.
0: Okey, betul itu dengan lagu tu.
1: Bukan suka lagu no.
0: Okey, tiap-tiap tunggu je lagu dia. Terima kasih Nudo Ben.
1: Alhamdulillah.
0: Iyo.
1: Yo.
0: Yo, bye. Okey, bye. Selamat ngarung. Terima kasih Nudo Ben. Asal telefon memang ngoje suara timo puan ku tiap Ben so kupo opar. Okey, yo selamat ngarung. Terima kasih ya Nudo. Semoga linas yo nang selamat ngarung. Selamat bertugas. Ina yo nang salam so semoga linas Nudo so bra fan club semoga linas di sapa kani. Ya nang nudu madi sedih ke porosan di arap sesuah sehat boleh dingan-dingan nanti sepak kani ini rai ngoje teragu boleh dingan so kebelan mega force ya ragu itu tuju nudu so boleh dingan berapa yang club ya. Okay, terima kasih nudu semua ke Glenas okay, sama garam nudu Derek Asen sama bingara ini selamat bertugas. Terima kasih nudu Derek Asen. Hello sama garam.
2: Hello sama garam.
0: Selamat garam Sino L.
2: Yo.
0: Ini apa Sino L? Ya
2: telepon deh.
0: Yo, ini apa?
2: Kurang sehat deh.
0: Aduh, kurang sehat. Apa sungguh
2: banget. Gestik deh, gestik mau timur. Dah lagi gestik timur, kok no? Bak pusing lagi.
0: Bak berpusing lagi?
2: Yo.
0: Bah pusing lagi, pusing no?
2: Nenangnya apa pening-pening nih.
0: Iya, bab pening ya.
2: Muka penuh, muka penuh yang bori payah je, pening-pening lah sih sama air kita bori.
0: Aduh, nyala na, agung sindung nana.
2: Iya re. Iya re, terima kasih ya, mau takat ke Teo.
0: Ya terus dengan salam mas, sena air.
2: Salam dia re. Salam nado, Lili, sena air no, sembuh kinas no, menjulung gubes, jikin. Duen, Ayang Boy, Senadani Tasik Biru, ya mau Baba Kastang, Bay Julian, Baba Jeb, Nudu Donirin, Nudu Pencap Sembuk Linas, biar geng-geng di awal, Madi Ayu aku di Kepok Covid juga, Kepok Oma, Pelinya Baru, Bomwak, Sudad, Semorang, Semoga, Serikin dah gue babang Tas Rasau deh.
0: Yo.
2: Malah dia mesti lagi aja Radio Adin Nudu sama El ke Nama El suku-suku enok.
0: Yo. Nasib support nyebut tadi ya.
2: Enok juga. Pakai aku walaupun tak aku mau nam bak pusing ya. Salam nudu di jajah ke sama dia program yo.
0: Yo, terima kasih.
2: Nudu DJ Lara, sesuai biasa tak sama Nudu suak pada DJ dan petugas dan ngalam ti. Yang tu kumpul dengan salam tu juet ngon dikasih. Jak juet lagi ngojit ya tiak.
0: Iya, ngojit ya.
2: Okey. Pakai okay, walaupun aku nyampi pusing. Iyo nuntut mati kena semua orang ke yo? Dia iyo kena semua orang.
0: Iyo.
2: Aku tak mau main lagu dangdut ke sahamku.
0: Oh, ini lagu dangdut lagi ya?
2: Itu juga so Romeo Bercinta aku nak sabak aku punya muak dia.
0: Romeo Bercinta ya?
2: Iyo. Mak umut main ada.
0: Okey, tiap tak ngaji dia.
2: Okey, DJ. Terima kasih. Iyo, nuntut ni no. Okey dia ketua yang awak nama dia Sam.
0: Ayo.
2: Okey, masih nama dia Sam selalu salam nama aku. Iya,
0: harap bakal ada bergolot tu.
2: Iya. Pakai itu main tak bagu bak bergolot nih. Memang nama bercinta kayak yo.
0: Iya.
2: Okey, terima kasih.
0: Okey, bye. Selamat malam. Terima kasih. Okey ya Hasa Sinoel lagi ya telefon dekonti ngarom ti. Okey jadi seterusnya tengok je tinggal tu. Halo sama ngarom.
3: Halo DJ.
0: Halo sama ngarom.
3: Sama ngarom.
0: Asli dia telefon ngarom ti.
3: Josep.
0: Josep.
3: Josep.
0: Josep Soki Josep.
3: Cao Siburan.
0: Oh Siburan. Okey.
3: Biasanya biasanya tabak kok Mang Dremon lah.
0: Oh Mang Dremon, okay.
3: Okay.
0: Ya terus dengan salam ah Josep.
3: Boleh aku juga salam kan
0: sih? Ya ya terus dengan salam ah.
3: Okay, boleh juga salam dek aku de Semenanjung Sen dengan adikku. Lagi umbu aku de pengirimin belade umbu aku de Kampung Sejirak.
0: Oh.
3: Tata dengan din, Tata ada kampung Jirak.
0: Okey.
3: Dina ada kampung Siburan Pedawan. Alah bala nak awas dengan tersit lah.
0: Ya.
3: Harap kamu pun lagi lah DJ.
0: Ya terima kasih.
3: Harap kamu sehat-sehat.
0: Ya. Terima kasih untuk Josep ya.
3: Okey.
0: Okey, jadi nanti dengan tu Josep masuk Siburan. Okey, terima kasih duduk seberingan di hagi telefon ke konti yang Romiti. Okey, jadi seberingan di bokon. Halo ke sobat telefon dari Kemudian Murat line. Halo ke telefon dari sobat telefon ya. Nombor 02-25-04 pri ataupun 25-05-50. Okey, jadi sampai itu dia ngajak lagi dengan tu bokon di rana telefon ke konti itu bibul dia dah ragu menghibur di mahu sedia yang nak buat petak para asa Richmond Alan Moore City. Jangan di Wi-Fi berdua ya, gerak bersama.

0: Mai, bai.
1: Oi.
0: Tuh, nyo ni ke nai papai ni.
1: Eh, masuk ni. Ku ingat main bola nak.
0: Nah, bai. Timbuk kopi ngalung nak, bai. Bai ke mat ngan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Pitu udah sumbuk mulu. Eh,
0: ingat ti dah botot modo ke tilang. Jamat dia nama at kait dok teban. Dong mat dia bang, mat ingat bol.
1: Eh, di boli no. Ki kira pun ngan main bol. Sumbuk mu gasak ningat drama kiliang.
0: Yo ningat di TV. Oni gago teleponnya tu meja ini guna.
1: Mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, keginya pakainya ngat TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu ketik telepon kanu.
1: Muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah angga dalam tu.
0: Dah aku ningat gambarnya tu pakatik. Aku lihat ni. Aku dah ngajar muki wat gayang kan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo hati.
1: Dek bayar mai.
0: Doi bayar ni tiap. Tapi kati telepon kan? Watih ngah cara. Katinya tu ingat kan ni.
1: Muti.
0: Wah tu pun dayung dah penuh leh. Nganti yo ke.
1: So.
0: Kati. Ingat. Ngah watih ngah buka iti. Telepon ngati ngah tekan Play Store iti.
1: Oh ni nanya Play Store lebih.
0: Duh saya sikit nak. Ni ingat ni ke?
1: Mesti lah sikian tak. Aku salah tekan tak anda bukan. Nggak mau doi tiak. Waki.
0: Asik. Ini mati bih. Ni ingat di yuk. Nah, wati ingat. Ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul nggak? Nah, lepas ini. Ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngat type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luah itu. Nah. Jepang hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan aja lah.
0: Tekannya yo. Kalau telepon nak, dibuang teleponnya itu ya.
1: Wah, ini dia tangga uang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat. Tekannya aku tekannya. Nah, dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nah ya.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu mau download. Okey, baru tu buka. Ingat ya.
1: Oh, waktu ini. Padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, liya ne. Acang ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, liya. Ini ingat bol semena. Dapat ingat suat telefon.
1: Oh, patut. Oh, ni ada nanti ya. Ini ada nanti
0: ya. Itih le. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cerati. Cukupun tak untuk nanggol di kiti. Dapat ku teringat. Untuk nang basio ke.
1: Ada beli. Takal naik kerja sempagi no. Di kira jaman tu tu dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal tu di badang dia mati gol ni pak mak bunak ni le jak semua kogoh tu ya jak semua
1: buat ini senang dia ya. Bisa jorak kuru kati asal kuru kati tiak token apa kasih aku ni no ijiling aku
0: ya.
1: Bulu dati dari milik kopi ya nanti ya
0: tu kuru dati satu
1: bagus aku balik ke boli Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah, tinggal mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo, luas so ino, kerap tu nengak so TV ogi ke, dati ogi nang TV ogi ke.
1: Ya lah, ya.
0: So TV ti.
1: Miti pali tipon lah. Muti, kerap pali teman ke boli dek. Nengak main bol di boli dek.
0: So padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dek. Aku kamu teman lagi aku.
0: Teman atik nama tu nih. Ya, penuhnya.
1: Belum aku potin, susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.

Okey, jadi Natal Ragu hibur untuk Romeo Bercinta. Jadi sampai Natal Ragu itu mungkin so TM hari amura tu boh sampai bila mau ngaji Natal Ragu itu mungkin mau mokat so tirama berjoget dia dengan itu dia sebab doi adalah supaya peluang ngaji Natal Ragu di binata. Apa semua terima kasih ya duduk seberingan sebab aduh agak ngaji Serat Radio WFM doi yang ke masa itu. Jadi seterusnya kalau besar lagi salam di so Yuli Joning lagi sama Leto Anggaru Miti. Terima kasih Pita Kilan Ruth Meril yang nak sama Anggaru sama petugas. Okay, salam ke dulu geng awah dengan dia Facebook laki-laki sija ini abal so beringan harap sehat atau ceria-ceria sija ini. Ya terima kasih dulu Adurin Gubes yang nak terima kasih dulu Suno El Maya ngina salam dia dope. Ayo sama garum duduk Rena Tambi yang selamat garum. Ya nang ingin salam di fan club semua Glenas PPS MBK Baya King Awah. Ya nang selamat terhibur sepuluh keseberingan. Request lagu Dua Jiwa Satu Hati. Yo kira sepati atau main lagu itu. Yo Pak Tunggu Menoh terima kasih kena duduk Rena Tambi di so Kupak Git. Jadi saat beringan di hari amora tabo os sebab mengemosok ti agak berhibur ngajet ragu di muka nyusut na muka wak berjoget apa segumono sebab amora tabo os perisa gede ane tiba na penyarat na tepu na barang di patut ya teman morot di ruar ya ni ingat ada get mau bangusi ke bayu ataupun barang-barang di broga ke ataupun kasut ni ke dia broga patut tepat morot. Okay, jadi kan itu bibur lagi tu ragu bibur tu seterus sedang-sedang sija. Jangan di WiFi bro ya gerak bersama.

0: 7 Madinah.
1: Oh, Madin mempukul semangat lebih senyara. Mani dah?
0: Aduh, merik abuk. Gerang segmen ngerang power tu YFM dia.
1: Eh, segmen ngerang power nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia. Dalam semang 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerang dek semang 6 jam Madin. Reti i ngerang anak. Picu siaran ngerang sop kurs mengdua setiap ngerang. Dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sahut kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarum. Kena raruga.
1: Ya, meh.
2: Banyak kemat. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarum. Nek pukor 6 isan-isan.

Adanya mai atau mana ke nyuang segmen ngarang pawon tadi handua taruh itu kerja di rupai titi atau dapat ngaji atau dapat berhibur ngaji YFM Royoh dan segmen semua ngeduh nuam nogo pukul nuam pagi te pagi lepas nuam pukul nuam pagi te pagi ngarap sama lagi dua pengarut ke ini petugas dan segmen maka tak kerimu khas so pukul nuam pagi nogo pukul pre pagi aku juga berbuka terima kasih ya nudu so berpengaji te YFM Royoh rerobis sambringan di gi apa itu salam dengan di ruangan Facebook gi ke telefon ke konti apa itu salam dengan negara biti okay, jadi anda kata berapa debat di segmen dua anda di bokon aku di JJ sering ucapas selamat kanum anda kata berapa debat bye bye.

menetap budi diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 red dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mung sen di liter. Yang periksa atau layak kada, naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel, puankah yang sien penerang tutus atau dapat seet solaman web budimadani.gov.my.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, onni bu mana ada office tibi? Bun todang babu bu na.
1: Eh, onni bila bu na ni bu.
0: Eh, onni di mana no? Sampai mana bu ha?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, onni di mana no?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, tih meninggal. Itih nak kau tengok tih, tih nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan ni office ni mau buah na emu.
1: Bah, bah muno, dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kari taban bokon? Tih mau susah tak kau pangus guna air depan ngasong tak kau tene?
1: Atih.
0: Tak kau bisa tak? Siapa mah? Dari taban kau ke spital na?
1: Bah, tiap mula bisa tak? Ani dah kemana tiap? Jok tih ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku tih? Ah, ogi sushi. Togi jus kopi.
1: Ate.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana, tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mun ingat tiku sushi penguman Jepun.
1: Memang penguman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mun dai na.
1: Ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah penguman ko.
1: Eh, iti penguman cidi dia bang mu. So, no nak nyaman kiti na.
0: Ya, lah, mu man kan ni, aku man kati.
1: Hati. Ya. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni, pak bigaduh pasal penguman suja ya ke. Subah nyaman sejak penguman depan.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rt.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk sua ingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Bayi puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

0: Wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumus mengmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

tetap budi diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 red dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yen periksa atau layak kade, naik pemite yen nama kuota yen pick up ngajib diesel, puankah yen sien penerang tutos, atau dapat sien solaman web budimadani.gov.sg.

0: Okey, jadi kali ini kita bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Dia nak Encik Fokadun. Jadi, atau lainnya, ngaji tadi so yo, so okey yo ningat FIFA World Cup.
1: Okey, memandangkan adik na World Cup mau start main, aku selalu ningat World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama tua Encik Jerome. Agak jadi aku disekian dengan eh. So, okay, ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM Click FIFA World Cup 2026.

0: Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun. Adi saman kawasan teyak, uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

0: Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidayuh.
1: Okay, jadi kali ini kita bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ia nak Encik Fokadun. Jadi atau lainnya ngajit dia seyo, seoki yo ninga FIFA World Cup.
2: Okay, memandangkan adin World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
1: Kali ini untuk bersama tua Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian seingat eh. So, okay, ingat dengan FIFA World Cup itu?
3: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM Click FIFA World Cup 2026.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal meropas lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
3: Tunggu sekejap, wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
4: Angan bian sereen yang dikena saat sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati, tikuka in bara dari ade, rakyat Malaysia, adi berumur semangmai nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk neks mendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadeh dua sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM. Jak sama-sama nyurami program Sarawakku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ani aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal penyikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kau bisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basa jual barang. Subah nasib di cabutan bertuah. Niraman adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kau bergedingi aktiviti beken. Program taruh aduana Reda Kuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawakku Sayang Bahagian Sibu. Semang nek 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Oh, Sinomel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah ke ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asa mau rabu tiap puan mau nam.
0: Sinomel, dua beninga ai. Anak mau berumah bisika dan orang. Ditaruh nangi hubur hangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asa mau nam.
0: Oh, Sinduk Mel. Oh, Sinduk Mel.
2: Oi, Oni nah. Oni lagi nah.
0: Oi. Oni, denai mutuk tu ya. Protek tu telefon.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go itu.
0: Eh, ane bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
1: Eh, ane bu na ane bu.
0: Eh, ane di mana lah? Sapi mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, ane di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Ane no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah mu no dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak kau dah pangus kau na ada paling ngasong tak kau tane?
1: Mati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa mah dari taban kau kispetal na?
1: Bah, tiap mula bisa tak? Ani dah kemana tiap jokti ya kiman kau?
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus, kopi.
1: Ate.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana, tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mun ingat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi mo na apa mo na.
1: Ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polok-polok kan jangan idip kiri nak ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti na.
0: Yeah, lah muman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigadu pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman dek.

0: cak katik ah. Ponu nak ponu, mu tidur sihat sebenar pun mu.
1: Eh, tiak. Tadi boleh dukun kan nya, de tubun ku puak teh.
0: Ya,
1: ya. Nyu tiak ni sidoh je. Pandai pagu pemu. Boleh aku tolong ku dekati pemu.
0: Ah, inoh le buat nah inoh le. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin ku puan nyu muti tiak. Yo cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Ku nonam nenu.
0: Mak, mak, mak, mak, mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tu di mid nomor. Pada terus tadi ni dia tunggu terbelit ni.
2: Meret.
0: Nah, meret ke depan. Lepas tu depan tu boleh buka din.
2: Asyik di depan-depan dalam tim sebenarnya
0: nah. Nas, iya ti, mau dalam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Hmm, iya lah ti.
1: Yo, yo, yo, yo, yo.
0: Nah, ingat ingat.
2: Ah, gulu, gulu, gulu. Aba, aba, aba, terobek. Ya,
0: betul terobek. Gulu,
2: gulu, kini ada ilmu tanya.
0: Kali siapa almu, siapa nas dia nimbang lagi dia na.
1: Ches, tolong Ches, tolong, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak, gulu gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimbak sinya sebarang je.
0: Iya, nas sebenar lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kerit iyo ti. Kadang iyo ti kurasa deh. So lagi so nak gay mau umur yang ti kuasa doya di pesa atau pay kuasa.
2: Abah Musen mesti rap ngecek terus ngecek kedep.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kau
1: mau ngecek apa semua ni? Kau sama si Ian.
0: Itu yang si Ian makmu no itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau apa mai?
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut-nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku menin ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah ya. Nas cek otopnya nyepuan. Ini onapnya. Terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku ni jadi ya. Dati ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ini nang lo.
0: Bakmu kaning ke dos baiti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ah, lebih kurang ni ya.
1: Bak bergolot.
0: Ah. Ngecit je, ngecit je.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, Mai. Ada lagi, ada lagi, ada lagi, Mai.
2: Ngecik adak, Mata Ayah, ngecik adak, mu.
0: Ah, Dominic lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo dah tepan iyo madu telefon nu iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tanggung lagi sambung ha
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklip tip kado di ketaya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ando.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia. Mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo, yo. Asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah, yo lah, yo lah. Tia
2: surat siklip mula. Mi tu buat urit sepat mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nas. Nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Tia appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Yeah, yeah.
2: Ngan aku rampuan cek des terus ni lah.
1: Anu bokong dalek ketaban ya Tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagar lah.
0: Nomor ngan aku tu ya.
2: Iya iya boleh.
3: Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemer, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosen so Facebook

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Doakanan tanpa amang, tanpa anak dan tanpa Roh Kudus. Amin. Kita sembahyang. Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendek perintah kam. Jaji kerana kam di dunia mulai sorga. Juga dengan mi tiap pandu manami, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang kami. Abang yang pandami nak pincuba, tak peluah misal pemiik. Sebab kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai-tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa api mudip pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak datu nahmi. Nek kerja, di kabun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja dan bekan-bekan. Jinayung jinaga mi, dengan kuasa Roh Kudus sekam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung. Masa segala ridap sama, dicoba tipu muat setan. Beda-beda-api kami kerja, beda-beda-api kami menda. Tanpa akam dempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, adu-adu nuan kami, jinaga kami, sedemi kaido pencoba. Baik dalam kerja, baik dalam pemudik. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudik dengan mengikut perintah sama dengan kam emang Roh Kudus. Adu-adu ni tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa. Terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kam. Dan mengintu nyaga kami dan bingaru. Dalam bakat beus, rati guru guna kerja kami. Pituhun Roh Kudus kam Tuhan. Cina ada dukungan kami, ngajar kami, nyaga kami. Masa semua ridap sama pengacau pencuba kuasa lebih senemi mancang maju dalam pengunah dalam kerja pituun Roh Kudus sekam Tuhan cina doa aduh dengan kami jaji pinagap jaji penyaga baik dan ini tunah kami nenemi ti guru unah kerja kami dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dengan itu dan nyaga dan nampak semua pengguna di dunia siti. Yesus Kristus dan yang penubuh sami dan nyelamat dan dibawa sami segala pencuba nintu jenaga kami sepuun dan uti sampai untuk kami anu dan dalam pemudik dan kuasa Roh Kudus akam adu-adu misik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pemasih akam kaping semaya kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa penolong Roh Kudus. Ado-ado menu jaga kita, setina menu setuhai-tuhai. Amin.

Piju ngaga. Berbih setaruh puluh lima ribu naan penemija akan menegak program Sarawak Kusayang SKS Galung Sibu pigeruso anu rima neg anu minggu hati. Program mana ada ngatur di dataran Tun Tuanku Haji Bujang Sibu. Gapit setiausaha Perita Sarawak Dato' Hi Chang Ki Kedatnang Sibu ina tepat kerima pingatur SKS so semang dua buah gedung. Program mana RPJU jadi platform strategik Perita Sarawak yang nyindak radus dengan rakyat sobra masam perkhidmatan ke aktiviti nimun Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, ngarembatan asar, konsert rakyat saman acara rekreasi fun run. Deratus menegak bian peluang suak temi perat derem i peraduan adinya dia baga masam prize. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg jaka kuka SKS Gedung Sibu ngak andu satu hati. Aikana nanti tipu rakaman program Kupa Kupi do peruah bedak seksyen penerbitan TV RTM Kuching. Borneo International Halal Showcase Puanka Bihas 2026 redong atur sot 20 ni neg 20 taruh Julayati di Kuching. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Kedatnang program tui taruh anduana rengeruk bara pelabur tukai dagang ngera adinai dasar saman pakar sot derem kasaparais yang perapat dingin kerjasama kekuas peluang bau derem ekonomi halal. Dog suak beda rebis taruh perunaan penceramah Kamai Buah Rais kedasot tarikan student persidangan anak ina Borneo Halal Kitchen samun Expo Halal Antarabangsa adi ngeruk bermasam produk ke perkhidmatan halal sot Sarawak, Senanjung Malaysia, Sabah, Indonesia samun Brunei Darussalam. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg jaga kuka Bihas 2026 ke Plan Perkembang Industri Halal Sarawak 2026 2000 taruh peru sama nyaksi bertukar dokumen janji sepekat MOU. Dato' Dr. Abdul Rahman Kedatnati di Penerus Segah di Kuching. Tipu persidangan media adibeken Dato' Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU rengatur Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026 24 neg 27 Oktober adire. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Kedatnang forum mana jaka ngeruk arong seribu naan perserta sederem ka sapa rais adi piberet ngera adinai dasar agensi perita sektor swasta, ahli akademik sama pakar industri yang berkutung idea ke gaya sekasan kena dalam perkembang pasar mampan pintar inklusif kastama. Rebis 20 ngera adinai penyikiran resuat temi perat dalam penyikiran inovasi ke teknologi perkembang pasar student forum mana do ngatur di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Nga tema Future Ready City Building Resilient Future Collaborate, Adapt, Thrive, IB harap SUF 2.0 jadi pergerak yang kerjasama bermasam pitang dengan bedak bekeh dingin penyekembang pasar adi bekeh kastama. Mai pernah menaan rakyat Rais Sepa Dobitan derem op sapu di Sebuyau kas Munjan. Ngera Dobitan amai do Sabah nang deh biar dokumen pemenu puankah pas adisa sama nera rebis so tipu dognya benar. Tuna penerang Opis Immigration Malaysia puankah Jim Sarawak di saman saksi yang turun kerja nyasat menegah dog perua. Operasi pigru sepukul mai singarap mijah kakemas pukul ju isesan mijah berkait dengan pemersa ditaruh tepat berat mening remin pekerja saman rumah kongsi di Teak Sawit. Operasian dokenu hasil pingadu deratus ke kerja prati pitak pungut kuasa Jim Kuching adi fokus tepat rea pekerja rakyat Rais Sepa adi do Sabah na meranggar undang-undang immigration. Ngangemas gap bebasa put-put ni. Penyusun parik pentadbiran gedung polis Sarawak katuh penyitungang penyampaian perkhidmatan. Polis Sarawak beda tarik dingin kerja ngawar atau seramat dan festival ke acara skala baga. Penambah pemenu beran domestik jaka gerak dingin sektor kerja nami rais.
Ati dagaso YFM di dag newsut meda Ratna Simon sa section berita ehwas masa RTM Kuching. Ngana sumai sesan ka salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Krimuhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu pun tak bisa panggil Roxy Easy di Permentah Drama Segmen Mekat Kali Mohas Ragu di Sebungas Drama Segmen Mekat Kali Mohas bersama dengan Roxy Easy di Permentah dengan Ragu Setia. Kasih-kasih selama isi sana ia dan berangan di bersama KAD YFM di. Terima kasih amai babu bersama KAD YFM di sok pukul 6 singemi anu meja aku sabandang agi berangan aligi bayu teup radio ngan di tikati. Kasih-kasih harap ke angan bersama aku Hazel.
1: Ya, bersama aku DJ Filo ke dan pagi ini. Selamat hari jam untuk bersama Nek dan pukul beri pagi. Saya pun mekat Krimo House. Kalau sebut Hazel Jaya, mungkin tak ingat dia 24 jam.
0: Betul.
1: Jadi siaran YFM BD. Dan tengah hari itu sambung lagi ini pukul 2 minggu minggu di siaran dan sinakayat.
0: Betul. Jadi sebagai ia tak berangan dari bersama di bau ke buka radio Filo. Kusabah dan lagi mendingan tak di bau maka beres. Selamat isesan. Selamat kenu kejap pengenai.
1: Jadi anu itu anu pad memang de nanya si berasanya ze.
0: Mating nyam i.
1: Anu itu
0: meperi anu buran
1: gitu ya. Nanya muka bus ninga mau buka lagi anu burana dia dia anu itu dia memang raju masa bitukar gati. Betul. Jadi abnang oni the night down anu itu dia mujo bonai dua rika-rika siap si bayu nurima tiap pagi mau nurima gitu ya te jaga pikir pasal kerja sejak kalau anu biasa de kada biasa gitu
0: guys dege ya na berdingan tadi tikati ku sabana lagi ke aun ke derep motor filo adi te anak mun skura di rek mun kerja di tikati aku sabana lagi nura aran sesak ra bandeng setenang
1: ya lagi
0: sabar-sabar
1: mungkin jam tu kada itu lagi ke ingat de pikir-pikir dia nang ya pikir daki dia mu aman sepagi breakfast
0: gupi
1: kan mungkin kita fikir waktu itu
0: betul
1: si bayu murid kerja itu oh daki keman
0: betul
1: selalu jadi ni pertanyaan
0: betul
1: daki kau dia keman so dalam Sarawak itu dan kucing amat mata kucing memang boga pilihan kau dia
0: betul
1: sampai itu depan dia
0: kemakir dia grup kemakir dan ngupi-ngupi jadi mereka mati merangkan dan ngupi-ngupi bisa makin dalam meja ngupi pukul main sesante animun adi biasa ia gi topik ada retak kelakar pakai anpuan ani ka topik mija ngupi tak sesan nanti mai kemer pas titik ngan bisa mangke di YFM dia mai kere kagah ge anika topik mija ngupi tak sesan anu ati kan sege mai kemer pas titik ngapu koju sesan tanda pesan sama ke dengan aga dalam pimiu buka sadung pak semayana mesedia dua tengah ragu ngata sesama bi pram bisa mangga sindora joget ira saja pas anda bisa mangga diwaras joget tasik biru bisa mak edi YFM dia dalam segmen mekat kerimu khas.

Pukul 7 berpagi. Sepengas Pempun Agah menyusun bau pentadbiran daerah Polis Sarawak dinan Pighatu Pingasi Kerja. Polis Sarawak berderes nyaga penyelamat Sikambuh Festival dengan acara bahas. Pinambah Sarak Pimpenu Bilon, Abi Binua jangka nulung ngeket sektor pinemi negara. Selamat berpagi, Salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin da Agah berpagi YFM Bidia di Tengenaga. Nyusun bau pentadbiran daerah Polis Sarawak dinan Pighatu Pingasi Kerja. Ngurus serta negap sistem penyampaian perkhidmatan. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato Muhammad Zainal Abdullah Menang, proses nyusun bau tunah ngajah pingubah tinan camin lebih disusun serta ngasi. Sarawak itise ada dua permahi buah daerah polis. Nek puas asing dengan prestasi pegawai serta anggota polis, pak masih ada tinggal pikara mung logistik perlu kia. Nek pedati meh majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Kota Semerahan dengan Ketua Polis Daerah Padawan de Padawan Anunyanun. De majlis ti pemangku Ketua Polis Daerah KPD Kota Semerahan Superintendent Barry William pesumak pangkat dengan tinibu jaji KPD Padawan Dabau Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Muhammad Razi ngumit ahli jawatan KPD Kota Semerahan. Polis Sarawak nyukung pagu saran Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berteres nyaga penyelamat Sikambuh Ngatu Festival dengan acara bahas di negeri. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Menang pirati risiko bagi tiap acara serta sedia nambah anggota polis bertugas sekira perlu. Nemenang perlu kerjasama rapat anca penganjur serta agensi penguat kuasa. Ngilawan dadah masa festival paling dok tumpu tinan nyekat jenayah beken berkait salah guna dadah. Nemenang anya inya dakep berkait dadah atau insiden penyelamat timpu ngatur Rainforest World Music Festival RWMF Bayu Tuhiti. Langkah nambah kahi sarak Pimpenu Bilon Abi Negara Dok Picaya dapat narik ahi pinami negara dengan sedia tambang lebih murah. Kapit Menteri Pinami Seni dengan Batan Asal Chiu Chun Man Menang berunding pikarati bersama Malaysia Aviation Group Berhad MAG jamin tambah sarak Pimpenu Bilon secara berperingkat tegi bulan peri ngajah keadaan dunia makin stabil. MAG sasar Malaysia Airlines the kelompok semeheng company Bilon paling paguh the dunia ngajah penarafan Skytrax sewa 2000 tarupuru selain sen pigatu perasi wang tambah dua permahi Bilon bau dengan sedia pimpenu Bilon nek ihong tempat masuk ijuk peru itise nek senek 105 tempat. Opis Menteri rapi silung kerjasama dengan company Bilon supaya rega tiket Bilon kekal murah tina nyukung pimakat ekonomi sektor pinemi. Kerjasama rapat Sarawak Metro dengan kontraktor guna depot rembus supaya kerja lancar dengan siap ngajar jadual. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin Menang kerjasama penting anca kontraktor nyedia utiliti serta jabatan dengan agensi perintah berkait.
Nepidanti wang melawa tapa projek Depot Rembus de Kota Semerhan. Timpu melawat Datuk Sri Lee Ngkeping Tarlimat pimaju serta ngunah projek tise masuk tua pikawai eksekutif Sarawak Metro Mazli Mustafa. Depot ira janji hab bahas operasi dengan selenggara sistem pengangkut bandar Kuching Wang Siap.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: ni tadi go itu.
1: Eh, ane debu mana ada office tibi? Bun todang babu bun lah.
0: Eh, ane debu na, ane debu.
1: Eh, ane di mana lah? Sampai mana bu ah?
0: Ati, what no nyaku aku bi?
1: Eh, ane di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Ane no.
0: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buuh na. Ani ngam taban ke office mai ngan ni office ni mau buuh na mu.
0: Bah mu no dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na ada paling ngasong tak kau tane?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa mai dari taban kau ke spital na?
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tiap jokti ya kiman kau?
1: Aduh, siapa mau ningat kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ade.
1: Oh, dia baru sidi.
0: Tung tiku tih mau ngalah. Tung timu dah mukil. Lebih kurang sama lagi sebenarnya.
1: Kiki sama. Meningkat tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timu no lagi mau nak apa pun dah.
0: Ade sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Deh sama ne.
0: Sama gayo pun ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ne kiat ano.
1: Deh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Deh, iti pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti ne.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
0: Ade. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bergaduh pasal pengumuman suja ya ge. Subanya man sejak pengumuman depnya, mak gian adah pengumumannya deboken.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
0: Pukul 10 tengah pagi.

pagi semasa demuti pun punabar. Nyusut bau pentadbiran de kudu-kudu watas polis de Sarawak dapat riak namah pagu ada perkhidmatan. Polis Sarawak nogap atur pingramat setiap pingatur festival Dorami de Ayu. Pinamak yang pimonu biron domestik saka gora sektor kerja nomi negara. Pagi bersama doku filem nabuang dan abar pagi YFM Bidia. Demuti tongan abar. Nyusun bau pentadbiran de kudu-kudu watas polis de Sarawak dapat ria nama pagu ada pengurusan bayar sistem perkhidmatan Nudu Ratus. Peserja Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah nang proses ini hobo naik nuna oni diperlu dan notap Robis Jatur Dua Ngasi. Sarawak ogi pera-peraka 20 moi watas polis. Ia pun munasa tinggal dua prestasi pegawai bayar anggota Pak Ngen ogi kodak pikara de kodak logistik de patut obo namah da pagu. Ia seperti niti nudu media selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Watas Kota Semerahan, dua Ketua Polis Watas Padawan, de Padawan Onu Sumia. Pemangku Ketua Polis Watas KPD Kota Semerahan, Superintendent Barry William, obopat pakat dua jagin KPD Padawan Debau, dua Superintendent Muhammad Iwan Hafiz Muhammad Razzi, gati ye jagin KPD Kota Semerahan. Dan harga bukan polis Sarawak nyamut pagu pimitia Menteri Kerajaan Nomi, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah dan namah pagu atur pengiramat tipoh pingatur festival Dorami de Ayu-Ayu de negeri itu. Peserja Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah nang penilaian risiko arit obon naik sen setiap acara rasa bisi dia namah anggota sekira perlu. Ya nang, itu berguna dan kerjasama pihak dengan Turami dua agensi penguatkuasa. Pengidia sekolah tebuah ngin nuduh sejaka batai pinusah dadah tipu festival nganya nak jenayah deboken deraan timur so pinusah dadah. Ya sobeganang, doi nyaa obo takap setegah dadah atau harde paguh beraku tipu pengatur Rainforest World Music Festival RWMF bau-bau itu. Sejaka nganya nama kiampi monu biron domestik saka dapat gora ada industri kerajaan nomi negara ruasan sidia toke tamang derobi pagu. Dan pinorang media, gapi Menteri Kerajaan Nomi Ritik Dobatan Asal, Chiu Chun Man, nang hari ini mahabaru niang bersama Malaysian Aviation Group Berhad MAG, dengin jamin kiampi monu biron saka ria mupo-mupo bitama tajah berampri iti bituna dua gaya dunia dan memakin stabil. MAG, Saka, Malaysia Airlines dan uruk semeng syarikat biron de kasen pagu dunia nuna standard Skytrax dan sawah 2000 taruh puru rasan pinama 20 moi biron bau dua nama kiang oran pimonua sen juk puru adin ti jagin sinek 105 destinasi. Yang namanang, Opis Menteri Ria Kitubu kerjasama dua suar syarikat biron dan notap roga tiket ria kitubu bipatut dua nyukong pimokat ekonomi sektor kerja nomi. Kerjasama Sarawak Metro dua kontraktor denai depo rembus cukup piguna dengan notap pimonua nuna tipu adobo notap. Menteri mengakut Dato' Sri Lee Kim Shin pun mitia ga pihak kontraktor da kitubu bikerjasama dua syarikat utility bayar opis dua agensi peritah bikait. Iti, nanya nota projek ini dapat obo pono. Ya sobden iti takaro dini inginga dapat projek depo rembus de Kota Semerahan. Takar melawatino Dato' Sri Lee mobongin bitorang pasar pimasang de kasen bau projek da Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Metro Mazli Mustafa. Depo ini saka jagin hub utama operasi dua biki sen sistem pengakut pasar kucing semua mesiap tiap sija.

Kita buat dua abar. Robi star puru 5,000 orangnya asa ka Ariana kam program Sarawak Ku Sayang SKS bigan sibu tajah onu rima hiti nek onu minggu de dataran tuntuan ku Haji Bujang sibu. Gapi setiap saha perita Sarawak Datu Hi Chang Ki nang sibu iera lokasi ke rima semperperek semangat dua bigan. Program inuria kita buat jagain platform strategik perita Sarawak bidap rakyat nirusup penyedia perkhidmatan dua aktiviti. Kodasan aktiviti dapat nyusun de kodas Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, Malam Kebudayaan, Konser Rakyat, Baya Acara Rekreasi, Fun Run. Nyadenek pun dapat gesua dan e-peraduan de sidia boga masam price. Premier Sarawak dapat pengitan Sri Abang Johari Tun Openg Sakaretaja SKS bagian Sibu dan Onunom. Ya sobat niti takar rakaman program Kupa Kopi The RTM Kuching. Borneo International Halal Showcase Bihas 2020 Rebonai tajah 20 ni dek 20 taruh onbran ju iti The Kuching. Gapi Menteri Dopis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi nang program taruh onwino dia nguruk bara pemodal urang dagang nyadenai dasar daya para pakar sodang dua luar negara nganogap kerjasama dua niga peruang bau dan ekonomi halal. Robi Starupuru penceramah suamoy negara ria sua daga. Kodasan pinori kudung ino, iera Borneo Halal Kitchen, baya Expo Halal Antarabangsa, denguruk boga produk dua perkhidmatan halal sen Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Indonesia, baya Brunei Darussalam. Premier Dato' Patinggitan Sri Abang Johari Tun Openg saka ria taja bihas 2026 dua plan pimasang industri halal Sarawak 2026 nek 2030 rasa nyaksi bitukar dokumen memorandum sama paham MOU. Dato' Dr. Abdul Rahman sobdeni tidang sidang media The Kuching. Dan sidang media The Boken Dewan Bandar Kuching Utara DBKU yang atur Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026 dan 24 nek 27 on brand Smeng itih tia. Gapi Menteri Dopis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi nang forum minus sakar yang nguruk kira 1,000 orang nyaa sodang dua luar negara melibat nyaa denai dasar agensi perita sektor swasta ahli akademik baya pakar industri ambikusi buat pikir dua gaya dekasan pagu dan pimasang pasar mampan pinta inklusif dua tunggang braga. Robis 20 pempame riaswa dan pitangga inovasi dua teknologi pimasang pasar Sinodan Forum Inobonai The Hikmah Exchange Event Center Kuching. Pakai tema Future Ready Cities Building Resilient Futures Collaborate Adapt Thrive, Ia Arab SUF 2.0 dapat jagid pigorak kerjasama boga pihak dan pimasang pasar mampan dua taput braga. Moi perunum orang rakyat luar obah takap dan ops sapu de sebuyau dua simunjan. Baru munu menai penyalah de koda, doi dokumen pimonu atau pas de sah bayar Robinson tipuh de obang ibonar. Nuna pinorang pro ada Office Immigration Malaysia JIM Sarawak ni saman saksi mampu perua dan turung dan kerajaan nyasat. Operasi taja pukul moih ngarom onu dua deropas, dua obo pukul ju pagi sumia de taruh lokasi yenu de bori pikroja dua bori kongsi de toyak sawit. Operasi abonai seropas terima pingadu so ratus, dua kerajaan nguruk pinorang da bigian pengakuasa JIM Kuching de numpu nuduk topat re'e pikiraja rakyat luar de bisanya nang rangar undang-undang immigration. Dan ku ngamas abar kebasa bau pun pun nyusun bau pentadbiran de kudu-kudu watas polis de Sarawak dapat yang nama pagu hada perkhidmatan. Polis Sarawak nogap atur pingramat setiap pingatur festival dua rami de ayu. Pinamah kiang pimanu biro domestik saka gorak sektor keroja nomi negara. Dan
Namun sejak baru YFM di dia penyusun da Ratna Saimin, dia penukarkan Sinabau da George Martin dan seksyen berita awas masa RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu pamitan bersama dengan The Singa Rohayu Kurnia Jobang di Mu'u. Revisi berangan ini bersama KD YFM dia. Kena pergi berangan ada jumpa-jumpa ke sesat mati kena dengan Ragu. Yang dia beranda dalam feeling-feeling.
1: Yeah. Fulfilling.
0: Fulfilling, healing-healing.
1: Yeah. Pak, feeling-feeling dapat ke sebenarnya?
0: Betul.
1: Pak ingat tetap pagi bersama di dan YFM dia dan pagi dia dan segmen Mekat Kremu Has. Terus denangnya terus setia. Walaupun feeling blues kadang pagi ti jadi sejak feeling ingat dah dah lupa daripada itu Pak Tata lagi semangat dengan naik kerja pengenaian di tempat kerja ke ataupun work from home ke
0: betul work kan? From home gimana dengan tak di kerja suara okay tanya bagi pasal ngupi-ngupi ti jah filo kena lagi topik ada tak kerakar ya tanda hati
1: ya lagi sebenarnya lagi kalau itu pagi itu mau pergi pasal topik ini.
0: Betul.
1: Pak Jika nak jam ini. Kau itu kakak pasal yang barang ini dah masih ingat jika nak adin walaupun barang ini merusak ataupun memang tak apa pakai dia.
0: Betul, dia perlu pakai. Jadi anikah barang-barang di babak angan nyikin. Kena ginang tak sentimental value sebenarnya.
1: Jadi kenangan.
0: Betul. Lebih-lebih sehingga kamu lagi jam sungguh jam dia dapat dah pakai bertukar bateri dia dapat penuh dia,
1: kan jam itu ya kira-kira ni barang dia dapat terjikan Zal sebenarnya aku dah handphone ke Zal
0: betul
1: handphone itu ok ke suatu handphone itu memang merusak dia. Memang dia dapat pakai dia on pun dia dapat tapi tetap kena jikan
0: ini kesetengah jadi mari kita buat komen di Facebook YFM dia ya berangan di keringah ke di Facebook kamu ke ya tangan di atnya komen pasal topik dan sesat nanti agak bisa telefon ke di nombor 2000 main nampak peri
1: 2000 call song dua line telefon kau hati nak Facebook kau terus setia terus ingin komen ya dan ruangan komen pasal topik pagi tidak pagi ni
0: betul jadi sebab ya tak lepiju ragu perantah hati nak report gendu so office meteorology Malaysia ya tipu semang 2 jam dikit pengurus sepukul juk sesantija yang sesatan rati jaka gaya andu kena di so perbahagian di Sarawak kayen singumian du jaka agi sebab ribut duduk kicat di kudu-kudu tepat lebih sehingga di kapit bintulu miri kalimbang ke jaka gaya andu kena ke di Kuching serian semarahan Sri Aman betong sari kesi bu muka ke kapit raut gerumbang asan ni negni per 5 meter ke sebab poso barat daya ngerajui asan 2 perut neg taruh perut kilometer di jam kataka paras anwati ini asah 2.4 negtar 4 darjah Celsius. Jadi hatinya report gender so office meteorology Malaysia yang tiba-tiba 2 jam dikipi gerut so pukul ju. Isa Santija.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyal. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dia sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki pipe adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

0: Ayah Ragu from Tapi Samah dengan Des Marcus. Adib Samah Adib Adib Pramantai Sesat Anwati Filo.
1: Ya, betul. Jadi ada kakak pasal ngupi ataupun jak ngupi dalam pagi iti the sobut kuih jaya barang ni dia masih lagi yang jika ne, walaupun barang ini omah ataupun merusak medek dapat tiapnya pakai ya. Okey, sudah boga barang ya Zal kalau sobut terjaya ada di handphone
0: Okey jam
1: bojo Zal situ. Bisa ada mu buat Zal. Betul. Bojo tu total orang pun masih lagi pakai.
0: Bapa jika. Okey, kita bisa makan dengan tak di sebuah kasih telefon dari Sesat Anwati.
1: Ya. Hello.
2: Halo, selamat pagi Anu.
0: Selamat pagi Anu, masih tak telefon ti.
2: Babai Sasa.
0: Babai Sasa. Ani agak Babai Sasa.